0: jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era tanpa Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa menjelaskan Wantimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan kepada Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Wantimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan para kepala otoritas mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BP tersebut.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan resiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
4: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, dua orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
7: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Lembah Buun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
8: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
7: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
9: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembang biarkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian.
7: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
10: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
11: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kalim Utara, kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Saat kami meninggalkan area, area masih masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kalim Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berasal.
10: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
12: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
10: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalat BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.

0: Ada Persatuan dan Kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara 3 tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bribka Satria, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu-lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang,

0: nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669 dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sih nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, jali. Iku opo yo? Ku apik iku. Kelihatane muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Yo. Ro aku, tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Masuk gol! Luar biasa!
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Ini ada informasi mengenai gempa.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Gempa magnitudo 6,1 mengguncang Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur pada hari ini pukul 06.55 waktu Indonesia Tengah. Getaran gempa terasa hingga Labuan Bajo, Manggarai Barat, dan wilayah lain di NTT. Nah, bagaimana pantauan reporter kami, Jerry Lendi, melaporkan selengkapnya. Jerry, seperti apa situasi terkini di sana?
6: Ya, betul sekali saudara dan pendengar setia Radio Republik Indonesia di mana pun berada, kami dapat melaporkan situasi gempa yang terjadi di edisi 4 Oktober 2026 di Pulau Sumba dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana gempa yang terjadi itu berlangsung di jam 5.55 waktu Indonesia Barat atau jam 6.55 waktu Indonesia Tengah di Sumba Barat Daya. Dan gempa tersebut berdasarkan hasil konfirmasi bersama dengan Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Waingapu Kabupaten Sumba Timur menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, saudara. Dan benar begitu keras terguncang di Sumba sini, namun gempa tersebut terjadi di kedalaman titik koordinatnya itu 9,84 derajat lintang selatan dan juga 118,90 derajat bujur timur. Tempatnya itu berada di laut sekitar 59 km barat daya Kabupaten Sumba Barat di bagian Kecamatan Kudi. Maksudnya Kabupaten Sumba Barat Daya di bagian Kecamatan Kudi, saudara. Sehingga kemudian karena berada di tengah laut, itu berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Sumba Timur, itu menyatakan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Di pihak BMKG menghimbau kepada seluruh masyarakat di Sumba dan sekitarnya, terkhusus bagi masyarakat Sumba Barat Daya, agar tetap waspada terjadinya gempa susulan untuk menjaga potensi adanya tsunami di pinggir-pinggir pantai, karena gempa yang terjadi itu tidak berdampak atau tidak berpotensi tsunami, saudara. Sehingga kemudian berdasarkan hasil konfirmasi bersama dengan BMKG juga menyampaikan bahwa kekuatan magnitudo dari gempa-gempa susulan tadi ada 5,9, ada juga yang 4, sekian, itu tidak berpotensi juga tsunami karena berada di tengah laut atau jaraknya cukup jauh dari darat. Demikian informasi, saudara.
5: Halo, Jerry. Jerry, getaran yang Jerry rasakan seperti apa?
6: Getaran yang kami rasakan di sini itu saya sendiri berada pada jarak yang cukup jauh, ada di Kabupaten Sumba Barat.
5: Ya.
6: Itu getarannya cukup tinggi, namun berdasarkan...
5: Artinya cukup keras dirasakan Jerry begitu, di lokasi Jerry berada, getarannya?
6: Ya, cukup keras, ya. Saya berjarak kalau dari...
7: Tahukah Anda bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah PNS pertama di Indonesia dengan NIP atau nomor induk pegawai 01000001 dan ditetapkan menjadi pegawai sejak tahun 1940. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Pegawai Republik Indonesia milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diterbitkan pada tanggal 1 November 1974 dan ditandatangani oleh Kepala BAKN PTN saat itu, yaitu A.E. Manuhuru. Lalu, mengapa Sri Sultan Hamengkubuwono IX baru ditetapkan menjadi PNS pada tahun 1974, sementara ia telah menjabat sejak tahun 1940? Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 1940, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mulai naik tahta menjadi Raja Kraton Yogyakarta. Pemerintah Indonesia pun kemudian mengapresiasi dengan mencatatnya sebagai pegawai negeri sipil yang pertama di tahun 1974. Perannya untuk bangsa Indonesia tidak hanya sekedar menjadi Gubernur Yogyakarta atau Raja Kraton Yogyakarta saja. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia kedua di era Presiden Soeharto, juga sekaligus sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan menduduki beberapa jabatan penting lainnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

Berbagai cara kerap ditempuh oleh pengguna kendaraan bermotor untuk menghindari kepadatan lalu lintas kota, dari memacu motor secara berlebihan hingga menggunakan trotoar. Padahal, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, trotoar sejatinya merupakan salah satu hak dari pejalan kaki. Bagi pengendara yang tidak mengutamakannya, akan terjerat hukuman pidana atau denda Rp500.000. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 131, dengan jelas telah mengatur tentang hak pejalan kaki di jalan raya. 1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. 2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. 3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

0: Ya pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi kami akan bergabung bersama Gereja Kristen Kalam Kudus Malang hari ini untuk mengikuti kebaktian Kristen bersama dengan Pendeta Hendra Kui tentang Truth Over Trends. Mari kita ikuti bersama kebaktian Kristen untuk hari ini 4 Oktober 2026.
1: Sorek bagi namanya dengan nyanyian Mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah. Kita memasuki doa teduh.

0: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal apakah yang kita kagumi, kita nikmati dan kita syukuri di dalam hidup kita? Pagi ini saya mengajak saudara dan saya untuk mengagumi dan mensyukuri kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Kasih yang menebus, kasih yang menuntun, kasih yang tidak berujung batas. Dan setiap kali kita mengingat kasih setia Tuhan itu, kita berkata, terpujilah Tuhanku yang mulia, yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, yang melampaui segala pujian dan hormat dari selamanya untuk selamanya.

Kami datang ya Tuhan, rindu untuk meninggikan Engkau, rindu untuk memasyhurkan nama-Mu, rindu untuk mengagungkan dan memuliakan Engkau, Allah Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sebab kasih setia-Mu itu ada di dalam hidup kami. Kami melewati berbagai musim kehidupan, Engkau ada. Ketika kami ada di dalam kesusahan, di dalam kesenangan, ketika kami ada dalam kemudahan, di dalam kesukaran, ketika kami ada dalam keberhasilan dan kegagalan, tetapi kami tahu kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak pernah lepas dari pemeliharaan Tuhan dan kasih setia Tuhan itu di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan melewati berbagai kesukaran, Engkau ada bersama dengan kami. Justru di dalam segala pergumulan-pergumulan itulah kami hidup berpengalaman dengan Engkau ya Tuhan, menikmati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Sekarang kami datang kepada Tuhan mengaku bahwa kami ini orang berdosa. Ada banyak dosa, kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan di dalam hidup kami. Kami lebih suka untuk melakukan apa yang menurut pandangan pikiran kami baik. Tetapi kami melupakan untuk bertanya kepada Tuhan apa yang seharusnya kami lakukan. Ampunilah ya Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam keputusan kami dan di dalam tindakan kami, di dalam seluruh bagian hidup kami. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni, kiranya Tuhan mengampuni, kiranya Tuhan mengampuni. Kiranya ya Tuhan di dalam pengampunan-Mu kami pagi ini layak untuk datang beribadah kepada Tuhan yang kudus. Bahkan kami semeja di dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Kiranya firman Tuhan, kiranya perjamuan kudus ini menjadi kekuatan bagi kami. Sekarang kami berdoa sama seperti tubuh kami ada di tempat ini. Biarlah hati, pikiran, konsentrasi dan fokus kami hanya kepada Tuhan yang kami sembah di dalam ibadah ini. Supaya melalui ibadah ini kami kembali diingatkan bagaimana kami hidup harus berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya nama Tuhan dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan dan dimasyhurkan di dalam ibadah pagi ini. Demi nama Tuhan Yesus Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita, maka dengarkanlah berita anugerah bagi saudara dan saya pada pagi hari ini. Mazmur 103 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. 10-13 firman Tuhan berkata, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Selanjutnya, seperti sejauh timur dan dari barat, demikianlah dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti bapa yang sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada saudara dan saya, sehingga mengaruniakan anugerah keselamatan kepada saudara dan saya, oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, inilah pengakuan kepercayaan kita, seperti dinyatakan dalam pengakuan iman rasuli. Kita katakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara, satu minggu kita tidak berjumpa. Mari kita sapa saudara-saudara kita di samping kanan kiri kita, muka belakang kita. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara, ada banyak hal di dalam hidup kita ini bisa berubah dan bergeser. Ada yang berubah demikian cepat, tetapi ada yang berubah sedemikian lambatnya sehingga kita tidak menyadari. Barangkali hari ini kita tidak sadar bahwa kebenaran yang kita yakini, nilai-nilai yang kita pegang, pemahaman dan cara berpikir kita telah bergeser karena berbagai informasi yang kita konsumsi setiap hari. Itulah sebabnya Pemazmur berkata, dengan segenap hati aku mencari engkau, janganlah aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Sebab firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari

itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tidaklah otomatis kemudian seluruh hati, pikiran, dan kehendak kita dipimpin dan kuasai oleh firman Tuhan. Masih dibutuhkan kesediaan dan kerelaan untuk menundukkan diri dan pikiran kita di bawah otoritas firman Tuhan. Sebab itu mari kita membangun kerinduan untuk selalu lebih mengenal Tuhan, selalu terhubung dengan Dia, melekat dengan hatinya melalui firman Tuhan. Mari kita menawan segala pikiran kita dan menundukkannya, menaklukkannya kepada Kristus, supaya firman Tuhan itu sungguh-sungguh berdaulat penuh di dalam hidup kita, membentuk pribadi kita menjadi serupa dengan Kristus.

0: Ya Tuhan, seperti pujian ini biarlah kami datang menyembah Tuhan dan kami memperhatikan agar kami terhubung, selalu terhubung dengan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Berkati untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi atas kami semuanya. Kuasai hati, pikiran, dan jiwa kami agar tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Kita sudah memasuki bulan Oktober, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bulan Oktober dalam bagi kekristenan mempunyai sejarah yang cukup penting, yaitu bulan reformasi 31 Oktober 1517 yang dilakukan oleh Bapak Martin Luther. Dan kita akan membahas tema-tema terkait dengan berbagai sola, sola scriptura, sola gratia, sola fide, dan solus Christus. Dan pada minggu pertama ini kita akan berbicara tentang sola scriptura. Mari kita membaca kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat 17. Mari saya mengajak kita membaca 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat 17. Saya sudah menampilkannya di layar, kiranya Bapak Ibu dapat memperhatikannya dan minta tolong operator untuk menjalankannya. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17 berkata demikian. Engkau, Timotius, telah mengikuti ajaranku, Paulus, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Baiklah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita akan berbahagia dan memberkati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Bapak Ibu kenal dengan ini? Kenal? Ini adalah aplikasi untuk Google Map, kata ya, Google Map untuk mencari, ya. Kalau yang ini aplikasi untuk Ghostbuster, mencari hantu katanya. Betul gitu? Yang enggak, Bapak Ibu sekalian. Ini sama-sama aplikasi untuk ini. Sama aplikasi untuk menunjukkan arah kita kemana, begitu ya. Baik itu Google Map. Bagi yang kalangan anak-anak muda lebih suka ini, Waze gitu ya. Lebih senang gitu ya, lebih jelas Pak ya. Anak-anak muda lebih senang akan hal demikian. Nah, satu ketika pada 5 April 2025, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah mobil tiba-tiba melakukan akrobatik gitu ya. Dari atas mobil itu loncat, ini mobilnya ya. Ini ada videonya tapi gak perlu ini ya. Jadi mobilnya loncat dari atas sini, terus loncat ke jalan ini. Kemudian nabrak dan kemudian rusak mobil BMW. Masih untung itu sopirnya dan penumpangnya dua orang itu selamat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak mati, hanya luka-luka memar dan sebagainya. Ya, satu mobil ini kemudian loncat kemudian menabrak. Kenapa bisa demikian? Apakah kemudian pengemudinya itu ngantuk? Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengemudinya itu tidak ngantuk, tetapi dia memasuki jalan tol. Tetapi jalan tol itu kemudian ada sebuah tanda kemudian yang dilarang masuk begitu ya. Sedang perbaikan. Tetapi jalan tol itu ditutupnya cuma sebagian begitu ya. Masih cukup dilewati satu mobil. Dan menurut GPS bahwa itu bisa dilewati kemudian supaya cepat begitu ya. Akhirnya dia tancap gasnya, dia lewati kemudian. Karena malam hari dia tuh baru sadar ternyata jalan tol itu belum selesai. Ya, jalan tol itu belum selesai sehingga akhirnya tidak bisa di karena malam hari begitu ya, sehingga dia menabrak pembatas dan akhirnya dia terjun dan akhirnya hancur dan ringsek. Ya. Nah, jemaat sekalian, ini apa yang bisa kita pelajari dari kisah seperti ini? Yang bisa kita pelajari begini. Kecenderungan manusia modern saat ini mudah percaya pada apa yang tampak canggih, mutakhir, update begitu ya, populer di layar handphone kita. Termasuk maps, termasuk apapun lah berita yang masuk di IG, di status kita dan sebagainya. Mudah mempercayai, tetapi kemudian mengabaikan sebuah rambu kebenaran yang sebenarnya sudah terpasang kokoh memberitahukan, itu gak boleh lewat. Tetapi kemudian tidak digubris. Karena lebih percaya pada Google Map dan akhirnya terjun lah. Ada banyak kisah lainnya mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah gambaran manusia modern saat ini. Di tengah-tengah kehidupan kita akan dibanjiri dengan yang namanya kebenaran-kebenaran, tanda kutip, informasi-informasi, petunjuk-petunjuk, tips-tips yang sangat praktis, yang kelihatannya benar, tetapi belum tentu benar-benar benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang melanda kita. Tetapi kalau umpamanya kita mengabaikan suatu tanda rambu yang kebenaran yang kokoh, maka kita bisa berakibat fatal di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Paulus, Paulus juga mengamati anak didiknya Timotius itu menghadapi suatu tantangan yang sungguh berat dalam hidupnya. Walaupun dia ini masih muda, tetapi dia dipercayakan sebagai gembala di jemaat Efesus. Tetapi kemudian Paulus mengabati bahwa ada suatu krisis kemanusiaan yang melanda jemaat di Efesus. Bapak Ibu bisa baca nantinya di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Bagaimana digambarkan dengan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan seterusnya. Kalau dalam terjemahan New Living Translation memberikan tema The Danger of the End of the Day. Jadi bahaya akhir zaman. Dari 19 ciri-ciri yang diberikan itu, mungkin kita bisa dapat mengklasifikasikan yang pertama, sikap terhadap diri sendiri. Yaitu cinta diri sendiri, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, sombong, pembual. Kemudian sikap terhadap orang lain tanpa kasih, tidak mau berdamai, suka memfitnah, garang. Kemudian terhadap Tuhan berlagak tahu secara lahiriah menjalankan ibadah namun memungkiri kekuatannya. Jadi kelihatannya seperti tetap beribadah Bapak Ibu sekalian, masih rajin beribadah tetapi kemudian tidak, istilahnya memungkiri kekuatan, tidak mengamini tentang pentingnya ibadah itu yang mengubah hidupnya. Jadi aktivitas tetap beribadah tetapi kemudian tidak ada efeknya dalam karakter orang tersebut. Nah Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kekhawatiran atau pengamatan dari Rasul Paulus. Kemudian menuliskan kepada Timotius, ingat Timotius, apa yang terjadi pada jemaat Efesus lebih kurang menggambarkan tentang kondisi manusia, krisis kemanusiaan yang ada. Dan itu kemudian merasuk atau masuk kepada jemaat Efesus yang notabene-nya adalah umat Tuhan, tetapi kemudian itu juga terpengaruh dengan krisis-krisis yang ada. Dan tentunya kalau menghadapi seperti ini, maka kemudian pastilah akan mengalami penderitaan. Makanya Rasul Paulus kemudian mengatakan, engkau yang telah mengikuti semua teladanku, ajaranku, imanku, dan sebagainya, hai Timotius, ingat, engkau juga telah menderita penganiayaan dan sengsara karena mengikut Kristus sama seperti aku yang mengalami hal tersebut. Memang bagi orang saleh, orang yang beribadah kepada Kristus Yesus tidak mungkin tidak menderita. Kenapa? Karena memang kondisi demikian. Karena kondisi demikian, maka orang percaya tidak bisa terelakkan yang namanya dengan penderitaan, penganiayaan dan sebagainya. Bukankah baru-baru ini kita mendengar bahwa ada kemudian gereja yang dipaksa tutup gitu ya, dengan diambil golok, ayo bubar, bubar, nak bubar, digoros-goroskannya gitu, wah dengan garangnya. Beberapa hari kemudian minta maaf gitu ya, kenapa? Kilaf gitu ya, gampang loh, tapi itulah faktanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita hari ini. Nah, kalau kita lihat akar permasalahannya Bapak Ibu sekalian, ada satu rumusan teologi yang kita bisa belajar bersama-sama tentang ortodoksi, yaitu kepercayaan yang benar itu harus terhubung dengan hati yang benar. Dalam arti kata, kita tuh menerima kebenaran tersebut. Ada banyak orang ilmuwan, teolog-teolog, kemudian ahli-ahli perjanjian baru, dia mengetahui bahwa inilah iman orang Kristen itu benar, tetapi dia tidak menerima di dalam hatinya sebagai suatu kebenaran sehingga tidak ada perubahan di dalam hidupnya yang terungkap, yang dinyatakan dalam kehidupannya. Dan disanalah kemudian di jemaat Efesus, maka ada orang sesat, pengajar-pengajar sesat yang kemudian mengajarkan suatu kebenaran yang kelihatannya benar, tetapi kemudian Paulus menyadari bahwa sesuatu itu tidak, yang diajarkan itu tidak benar gitu ya. Ada yang mengajarkan bahwa dilarang kawin dan mengawinkan, tidak boleh makan ini dan sebagainya begitu ya. Jadi banyak yang kemudian ibadah tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Nah itu ini diajarkan pengajar-pengajar sesat pada jemaat Efesus sehingga akhirnya masuk kepada jemaat Efesus. Sehingga akhirnya mengakibatkan begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ajaran palsu itu menolak kebenaran dan merusak pikiran dari jemaat yang ada. Kemudian pemahaman yang keliru itu berujung langsung pada gaya hidup hamba nafsu tanpa moral. Maka kita bisa melihat bahwa inilah gambaran zaman pada waktu itu, tetapi kemudian berpengaruh kepada jemaat Efesus. Inilah keprihatinan dari Rasul Paulus kemudian mengingatkan kepada Timotius tentang pentingnya pengajaran yang benar di dalam hidupnya. Salah memahami pengajaran, salah menerima, akhirnya kemudian hidupnya menjadi praktek hidupnya keliru. Contoh kasus Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hari ada yang menceritakan kepada saya, seorang bapak yang mempunyai toko begitu ya, dia selalu tiap-tiap pagi itu mengisi air suci, holy water, ke dalam spray begitu ya. Kemudian tiap pagi itu, wah dia buka toko, dia sempok-sempok semua ruangannya itu dengan holy water katanya. Kenapa demikian? Karena dia percaya bahwa holy water itu bisa mengusir kuasa-kuasa gelap, sehingga bisa menyucikan tempat kantornya itu, tempat usahanya, sehingga pendatangnya itu bisa datang. Kenapa demikian? Karena dia itu diajarkan dengan suatu pengajaran yang tidak, yang salah. Kemudian itu yang diterima salah, sehingga akhirnya hidupnya itu diberi ketakutan demikian begitu ya. Dan harus memakai holy water kemudian untuk menyucikan kantornya begitu. Nah ini, inilah karena pengajaran yang diterimanya keliru, maka akhirnya hasilnya keliru. Nah bagaimana dengan krisis jemaat Tuhan saat ini? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tiga hal yang ingin saya sama-sama kita pelajari, yaitu saat ini jemaat Tuhan itu dihadapkan dengan yang nama narsisme digital. Kalau kita bilang narsis, narsis orang yang suka mencintai dirinya sendiri. Tetapi sekarang ini dalam zaman digital ini, itu membuat kita itu narsis secara digital. Kenapa demikian? Kalau kita minta orang puja-puja kita, kita kan sungkan begitu ya. Tapi kalau kita foto, kita upload foto kita yang terbaik begitu ya. Setiap orang itu pasti mengupload profil picture-nya itu adalah yang terbaik. Yang lagi senyumnya manis. Coba kalau lagi marah-marah di foto ditampilkan. Mau gak Bapak Ibu sekalian? Gak mau gitu ya. Pasti yang terbaik, baju yang terbaik gitu ya. Action yang terbaik itu yang membuat kemudian kita itu menantikan, wah like-nya bertambah, kok gak bertambah like-nya ya? Nah, kok gak bertambah-tambah, kok sedikit like-nya? Kemudian lihat-lihat temannya. Kok teman saya kemudian ketika posting begini sudah langsung ribuan orang ya? Kok kita enggak ya? Nah, lama-lama kita ini dibentuk, Bapak Ibu sekalian. Dibentuk menjadi orang yang mencintai diri kita dan mengejar validasi, penerimaan, tanda apresiasi dari orang-orang yang terhubung dengan kita. Hati-hati, karena akarnya itu adalah mencintai diri sendiri. Kemudian, hal yang lainnya adalah Christian ateis, yaitu menggeser otoritas Alkitab. Alkitab itu hanya salah satu dari banyak suara, tapi bukan lagi penentu akhir, kata akhir dalam hidup kita. Akarnya apa? Ibadah lahiriah tanpa kuasa. Betapa banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan gitu ya, yang datang beribadah rutin, rajin, tiap minggu. Tetapi perilaku karakternya itu tidak berubah dalam hidupnya. Udah berpuluhan tahun ikut beribadah. Tapi kalau udah marah sama orang itu, wah, lebih parah daripada orang tidak mengenal Kristus. Begitu. Kebencian itu tetap dipelihara bertahun-tahun, puluhan tahun. Gak bisa memaafkan orang. Tapi tetap rajin datang ibadah, Bapak Ibu sekalian. Rajin datang ibadah, rajin pelayanan. Wah, semuanya rajin. Tetapi tidak berdampak dalam hidupnya. Tak berkuasa ibadah yang dijalaninya itu. Firman Tuhan yang dibaca itu tak berkuasa mempengaruhi hidupnya. Itu bisa dikatakan Kristen ateis. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Kristen konsumeris. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak jemaat sekarang dengan teknologi sekarang ini, dengan tren sekarang ini, dengan banyaknya channel-channel, khotbah-khotbah di gereja-gereja manapun, maka gampang sekali lihatnya, ah, enggak bagus lah pengkhotbah ini, membosankan begitu ya. Apalagi kalau Pak Endra khotbah itu, ah, susah dia mengerti, ganti channelnya, diganti channelnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, wah, pingin di Gibeon begitu, Surabaya, channel Gibeon. Wah, ini baru khotbah sejati, begitu ya. Bukan seperti hamba Tuhan Kalampus Malang, begitu. Apa karakter yang dihasilkan pada saudara dengan pola seperti itu? Saudara akan memilih pengkhotbah yang memuaskan telinga saudara. Pak, kalau khotbah itu kalau bisa lucu-lucu dong, Pak, begitu ya. Loh, emangnya saya ini stand up komedi ya, Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi inilah kenyataannya, sadar tidak sadar itu membentuk kita, Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang Kristen yang konsumeris. Nah, kalau dalam pembinaan cross dikatakan ya, Bapak Ibu sekalian, itu dari non-believer, believer, kemudian follower, ada satu yang harus hati-hati, yaitu menjadi Kristen konsumerisme, Kristen konsumer. Jadi orang Kristen yang senang menikmati, wah. Dan dia memutuskan kalau pengkhotbah ini saya mau dengar. Kalau pengkhotbah ini enggak dengar, enggak ada bagusnya sama sekali. Belum lagi khotbah, pengkhotbah itu sudah kemudian ada pandangan, wah ini enggak ada bagus sama sekali. Maka percayalah, Anda tidak akan mendapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana solusinya, Bapak Ibu sekalian? Rasul Paulus kemudian memberikan nasihat kepada Timotius. Di tengah segala situasi yang ada pada jemaat, dalam situasi pelayananmu, maka Rasul Paulus kemudian mengatakan, hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Tetap berpegang, tetaplah. Suatu kontinu, terus menerus. Kebenaran yang telah engkau terima dan yakini tetap peganglah di dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita mengatakan bahwa kebenarannya mana? Kebenaran itu banyak. Banyak orang mengatakan ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Wah, lalu yang mana yang paling benar? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus kemudian memberikan ada dua hal. Kalau di ayat 15 dan 16, Kalau di TB2 itu dikatakan, ingatlah sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dan kemudian ayat 16, seluruh kitab suci sama katanya. Tetapi dalam bahasa aslinya memang ada sedikit berbeda, Bapak Ibu sekalian. Yang maksud Paulusnya adalah, kitab suci ini adalah tulisan-tulisan kudus yang memberikan hikmat dan menuntun keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Maksudnya apa? Paulus mengingatkan, ingat iman yang telah kamu dapatkan sejak masa kecil dari Lois Unique yang pernah dibacakan kepadamu, maupun ketika Lois Unique itu membawa Timotius kecil itu untuk ke sinagog untuk beribadah bersama-sama dan dibacakan firman Tuhan. Dan itulah yang menuntun, memberikan hikmat dan menuntun keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan akhirnya Timotius bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kemudian Paulus melanjutkan, segala tulisan, seluruh kitab suci. Kalau TB1, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kalau TB2, seluruh tulisan atau kitab suci yang diilhamkan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, diilhamkan Allah itu artinya dinafaskan atau dihembuskan. Kalau Allah sendiri yang menafaskan dan menghembuskan, maka itu akan memberikan otoritas mutlak di dalam hidup manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dihembuskan, dinafaskan oleh Allah itu punya satu pengertian bahwa Allah lah yang berkarya dan manusia penulisnya itu hanya alat di tangan Allah kemudian untuk menuliskan seperti yang Tuhan inginkan. Mungkin kita akan sulit memahaminya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau umpamanya saya ingin memberikan contoh seperti ini, mungkin kita bisa memahaminya lebih baik. Misalnya kalau umpamanya saya memainkan ini. Ini bukan pamer, Bapak Ibu sekalian, tapi hasil suaranya seperti itu. Tetapi kalau umpamanya kita mainkan seperti ini. Suaranya, nadanya sama, tapi hasil suaranya itu akan berbeda, bukan? Betul? Nah, itulah gambaran tentang Allah itu menafaskan penulisnya. Jadi penulis itu seperti alat musik ini, kemudian mengeluarkan hasil tulisan seperti yang ada kita baca kitab-kitab seperti ini. Pak, itu ditiup, Pak, bukan dinafaskan. Ya, kalau saya nafaskan itu enggak akan bisa bunyi, Bapak. Nah, jadi maksudnya begini, Allah itu sendiri yang bekerja, menuangkan, memimpin alat seperti ini, yaitu para penulis, untuk menghasilkan seperti yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyadari bahwa karena murni dari Allah, maka perkataan Allah itu mempunyai kuasa, otoritas yang tertinggi dalam hidup orang beriman. Ya? Kuasa, otoritas yang tertinggi dalam hidup orang beriman. Jadi sekalian kita boleh memahami bahwa karena itu Allah sendiri yang menafaskan, memakai keunikan dari masing-masing penulis, sehingga pada akhirnya maka firman Tuhan inilah yang punya otoritas tertinggi dalam hidup orang percaya. Untuk apa? Ayat 16 dengan jelas mengatakan seluruh kitab suci atau tulisan yang diilhamkan Allah, dinafaskan Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi empat hal cara kerja firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita, maka kita harus selalu perlu diajar. Tetapi ketika kita mengajar, diajarkan kepada kita, maka ada kesalahan-kesalahan kita yang firman Tuhan ajarkan, ya dengarkan. Jangan abaikan. Kemudian firman Tuhan ingin menyatakan ini salah loh, yang benar ini, berarti kita harus memperbaiki kelakuan yang harus kita lakukan. Misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Kitanya jadi orang yang jadi jemaat Tuhan 20-an tahun, tapi kok rasanya kalau khawatirnya itu khawatir terus gitu. Tetap khawatir, enggak bisa Pak, enggak khawatir. Nah, ada banyak hal yang bisa membuat saudara itu khawatir, saudara sekalian. Tetapi ingat firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab ia yang memeliharamu. Itu kita pegang saudara sekalian. Kalau begitu ya kita belajar untuk begitu khawatir berdoa berserah kepada Tuhan. Minta Tuhan pimpin kita mengatasi kekhawatiran kita. Dan kemudian kita bisa mempunyai perilaku yang benar. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Ada satu kata yang sebenarnya kalau diterjemahkan itu akan sangat penting, yaitu dalam bahasa Yunani itu artios, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tujuan dari firman Tuhan itu adalah membentuk seseorang itu punya kedewasaan, keutuhan karakter, dewasa moral, berintegritas. Sehingga diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi tujuan firman Tuhan itu adalah terus membentuk kita agar kita menjadi seorang yang punya karakter yang utuh. Yang kemudian karakternya itu penuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah firman Tuhan. Jadi bukan cuma misalnya hari Minggunya baik begitu ya, hari lainnya itu enggak baik begitu ya, enggak demikian. Itu enggak utuh. Itu double life, ya. Hari Minggu pelayanan perjamuan kudus, tetapi kemudian besoknya melakukan hal yang enggak kudus, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu berbeda sekali. Jadi tujuan firman Tuhan itu mengubah hidup seorang itu sehingga bisa menjadi orang-orang yang utuh di dalam karakternya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang yang bernama Alyssa Childers. Dia seorang penyanyi begitu ya. Seorang penyanyi, kemudian di dalam hidupnya Alyssa Childers ini kemudian diajak ikut kelompok kecil KTB. Kemudian dia ikut kelompok kecil KTB. Kemudian di dalam kelompok kecil KTB itu ternyata hamba Tuhan yang mengajarkan itu, ternyata dia mengajarkan sesuatu yang agak berbeda. Katanya ini tren baru, ternyata itu adalah Kristen progresif. Gereja kita pernah mengadakan seminar tentang Kristen progresif, Bapak Ibu sekalian ya. Yang kemudian diajarkan terus kepada Alyssa Childers ini. Kemudian wah, tetapi kemudian Alyssa Childers ini kemudian melihat, loh ini kok agak berbeda ya. Firman Tuhan yang diajarkannya itu bukan lagi fokus kepada apa yang seperti yang di dalam Alkitab. Kebenaran itu menjadi relatif. Surga itu menjadi bisa semua orang bisa masuk. Mau percaya Tuhan ataupun kemudian tidak percaya Tuhan. Yang penting orang itu kemudian mengejar, pasti akan menemukan begitu. Nah itu sudah banyak. Ini katanya keyakinan yang terbaru, yang tren baru. Akhirnya Alyssa Childers ini kemudian merasa bahwa dia tidak punya pijakan lagi di dalam hidupnya. Dan dia goyah, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kemudian dia bergumul kembali dan dia kemudian mengatakan, oke, saya stop ikut itu, ikut kelompok kecil tersebut. Kemudian dia gali firman Tuhan, dia baca firman Tuhan, dan kemudian dia menuliskan sebuah kalimat demikian. Ketika kamu menukar otoritas kitab suci demi menyesuaikan dengan tren zaman, termasuk pengajaran-pengajaran yang tren zaman sekarang ini seperti Kristen progresif gitu ya, yang cuma sempat booming, kemudian tiba-tiba kemudian senyap dan sebagainya. Kamu sebenarnya menukar kebenaran sejati dengan ilusi hampa yang tak akan pernah menyelamatkan jiwamu. Oleh karena itu dikatakan, ingat firman Tuhan sudah penuh diberikan kepada kita. Baca firman Tuhan. Jadikan itu otoritas di dalam hidupmu yang berkuasa untuk kemudian mengubah hidupmu, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Yakinlah dan lakukanlah dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, aplikasinya. Yang pertama, jadikanlah firman Tuhan itu otoritas tertinggi dalam hidup kita. Melalui apa? Dengan satu pertanyaan yang mungkin kita harus tanyakan terus dalam hidup kita. Apa kata firman Tuhan? Misalnya begini Bapak Ibu sekalian, wah kita ini melihat lagi hari belanja online nasional begitu ya. Wah beli ini, FOMO nanti ketinggalan, beli ini, wah gitu ya. Pertanyaannya apa kata firman Tuhan? Apakah saudara bisa menemukan firman Tuhan yang menjawab dari kebiasaan kita demikian, belanja online demikian?
1: Umpamanya kalau kita lagi jengkel sama seorang, kemudian kita sakit hati, kemudian kita marah betul sama dia.
0: Coba tanya, apa kata firman Tuhan kalau kita mengalami seperti ini? Kalau saudara kemudian dalam pelayanan, kemudian merasa, wah saya gak mau lagi pelayanan, sakit hati dan sebagainya. Pertanyaannya, apa kata firman Tuhan? Kalau saudara mengatakan, apa kata hatiku, maka suasana hati saudara berubah-ubah. Kadang baik, kadang tidak, kadang mood, kadang tidak, begitu ya. Tapi apa kata firman Tuhan? Nah, akan jadikan firman Tuhan itu sebagai otoritas dalam hidup saudara. Yang kedua, jadikan firman Tuhan sebagai prioritas tertinggi dalam hidup ini. Kalau sedemikian firman Tuhan itu bermanfaat sedemikian rupa dan berkuasa dan berotoritas, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, apakah jadi prioritas kita dalam hidup? Ketika kita buka mata, kita pagi hari, kita bangun, apa yang kita cari? Adalah handphone. Udah mulai nyinggung. Tuh. Handphone kan? Kita cari, siapa tahu ada pesan penting. Nah, kita bisa mengurangi, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita lakukan adalah kita bangun duduk, kita berdoa. Setelah itu, ambil Alkitab, bacalah. Gak bisa, Pak, terlalu padat, hektik kalau pagi hari. Ya, gak apa-apa. Pokoknya, ya, ada waktu yang kalian, yang Bapak Ibu sediakan untuk membaca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika saya mengantarkan anak saya ke sekolah tiap pagi gitu ya, kebiasaan kami adalah baca satu ayat Amsal. Yuk baca satu ayat Amsal. Kemudian saya jelasin, diskusi sama anak saya. Tiap hari kami selalu baca satu Amsal. Tetapi saya sungguh menyadari bahwa itu tidak cukup, Bapak Ibu sekalian. Tidak cukup. Kenapa? Karena anak-anak itu dipapari dengan berbagai informasi, dengan kebenaran-kebenaran yang samar begitu ya, melalui handphonenya. Bagi yang suka nyekol-nyekol begitu, itu begitu banyak masuk begitu ya. Begitu banyak masuk dalam pemikiran kita, padahal belum tentu benar begitu ya. Membuat otak kita lama-lama jadi lemot begitu ya. Gak tahu lagi ini benar atau enggak begitu ya, maksudnya gitu. Begitu hoax juga masuk, video hoax juga masuk gitu ya, kita pikir itu benar. Yang terakhir, deepfake itu sangat-sangat membahayakan Bapak Ibu sekalian. Jadi udah banyak orang yang menjadi korban deepfake gitu ya. Jadi kecanggihan teknologi itu dimanfaatkan oleh orang-orang kemudian untuk menipu kita begitu. Seakan-akan itu asli, itu keluarga kita yang lagi kebutuhan dana, kemudian minta transferan. Pokoknya kalau udah minta transferan tuh hati-hati Bapak Ibu sekalian. Cek-recek apakah benar ini orang ini benar-benar dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengatasi itu gak bisa ndak. Harus ada kebenaran firman Tuhan yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Oleh karena itu, bangun pagi, berdoa, ambil Alkitab, dan bacalah. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, bila kebenaran firman Tuhan ini membuat kami mengutamakan firman Tuhan dalam hidup kami, menjadikan firman Tuhan yang berkuasa ini menjadi otoritas utama dalam hidup kami, menghadapi perubahan-perubahan tren zaman yang terkadang mengacaukan pikiran kami Tuhan, membuat kami lagi tidak lagi tahu pasti apakah itu benar atau tidak. Namun biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang mengontrol, menguasai hati dan pemikiran kami. Sungguh kami butuh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mengikuti sakramen perjamuan kudus, bila hati kami juga diteguhkan. Hati kami juga diperbaharui oleh anugerah melalui ingatan akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

kudus. Bapak ibu saudara sekalian, kita akan melanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Kepada petugas saya persilakan untuk maju ke depan. Sakramen perjamuan kudus ditujukan kepada setiap kita yang sudah dibaptis sidi dewasa. Oleh karena itu, bagi bapak ibu yang belum baptis sidi dewasa diminta untuk tidak mengikutinya. Ikutilah kelas katekisasi terlebih dahulu. Setelah baptis sidi baru dapat mengikutinya.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti kebaktian Kristen yang disiarkan langsung dari Gereja Kristen Kalam Kudus Malang hari ini bersama dengan Pendeta Hendra Kui tentang Truth Over Trends, begitu pendengar. Dan kini kita kembali dalam Malang pagi ini, pendengar. Saya Diah Laras yang akan terus temani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya.

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

bersama kami pendengar. Selamat pagi untuk yang baru gabung di 94,6 FM. Anda sedang mendengarkan Malang pagi ini bersama saya Diah Laras hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepertinya kembali mengintai kawasan lereng perbukitan Kota Batu ya, terutama di musim kemarau seperti saat ini. Karena asap tipis juga sempat membumbung di kawasan vegetasi Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, akibat dari sisa pembakaran sampah serasah ya, yang merembet ke area kawasan hutan pinus, terjadi pada Sabtu kemarin, pendengar, 3 Oktober ya, Sabtu sore tepatnya. Jadi terjadinya sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau sekitar setengah 5 sore, mulanya dipicu oleh sisa bara api pembakaran serasah. Jadi dia apinya belum padam, benar-benar padam gitu ya. Jadi sisa pembakaran ini kemudian terbawa angin dan membesar dan juga akhirnya merembet ke dedaunan kering yang ada di lahan tersebut begitu ya. Karena embusan anginnya cukup kencang, titik api ini kembali membara. Kemudian juga menyebar dengan cepat dan menghabiskan vegetasi yang ada di sekitarnya begitu ya. Jadi akibatnya vegetasi hutan pinus dan juga rumpun bambu kurang lebih luasnya setengah hektar hangus terbakar dan tentu ini mengganggu ekosistem lingkungan setempat begitu ya. Disampaikan langsung oleh Kalaksa BPBD Kota Batu Suwoko. Nah, untuk mencegah kobaran api merembet ke area pemukiman warga ataupun juga tutupan hutan di sekitarnya, kemarin para personil gabungan dari BPBD Kota Batu, Perhutani, kemudian juga Agen Informasi Bencana Jatim, relawan dan juga warga setempat kemudian diterjunkan ke lokasi kejadian. Jadi untuk pemadaman api ini dilakukan secara manual begitu ya, dan membuat sekat bakar atau fire break di sekitar area yang terbakar hingga kondisi ini dipastikan aman, terkendali tanpa adanya korban jiwa. Nah, kemudian juga Kalaksa BPBD Kota Batu mengatakan bahwa untuk pergerakan ini cukup cepat ya. Dari reaksi cepat di lapangan ini berhasil memutus rambatan api di kawasan perhutanan Dusun Brau dan juga menanggapi terkait masih maraknya pemicu kebakaran ini karena kelalaian aktivitas pembakaran sisa tanaman. Maka Suwoko juga mengimbau keras seluruh masyarakat dan juga petani di sekitar kawasan hutan untuk tidak melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar begitu ya. Jadi kalaupun terpaksa harus membakar sampah atau serasa daun-daun kering, diharapkan tetap melakukan pengawasan begitu ya, dan pastikan bahwa api benar-benar padam. Jadi kadang tuh kelihatannya cuma di permukaannya aja udah padam, tapi dalamnya ada kekhawatiran masih ada bara atau kecil-kecil gitu ya, yang ternyata kalau terbawa embusan angin, terbawa dan juga seperti ditiup angin kencang pun juga baranya bisa semakin naik lagi gitu ya, baranya jadi api lagi gitu kan. Apalagi kalau membuka lahan dengan cara membakar. Nah, tentu saja ini berisiko tinggi begitu.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Kita gak akan berpisah sih, baru 30 menit lagi lah ya, masih ada waktu untuk pagi hari ini. Saya menemani Anda beraktivitas ya di hari libur ini, lagi santai. Untuk Anda yang saat ini juga mungkin mau milihnya di rumah aja, gak kemana-mana, lagi bersih-bersih taman, biasanya baru bisa kepegang kalau di akhir pekan, nambah tanaman baru, atau biasanya baru dapet nih, baru pulang dari rumah ibu gitu atau mama, dibawain tanaman-tanaman gitu ya, biar rumahnya tuh ijo-ijo, biar segar gitu ya. Biasanya tuh gitu ya, kalau ke rumah orang tua gitu ya, itu ada aja yang dibawa. Kadang tuh makanan, kalau nggak gitu tuh tanaman, atau mungkin cemilan-cemilan gitu ya, atau kerupuk-kerupuk yang masih mentah gitu, belum digoreng, ntar digoreng ya gitu. Digoreng nggak kira-kira sampai rumah? Ya, kadang kalau udah mulai gak ada, bingung mau ngemil apa, oh iya ingat gitu ya, dibawain mama apa gitu kan. Jadi apapun bentuk kepedulian orang tua ke kita itu rasanya, walaupun kita itu sudah punya apa ya, keluarga sendiri, itu dianggapnya kayak masih anak kecil gitu ya, diperlakukannya tuh sama seperti mereka memperlakukan kita sebelum kita menikah gitu ya. Jadi bersyukurlah ketika orang tua itu masih ada, masih mendampingi tumbuh kembang cucu-cucunya begitu ya. Jadi bisa akhir pekan itu biasanya jadi quality time, kumpul sama keluarga besar, gak cuma keluarga inti. Kadang tuh akhir pekan tuh juga jadi momen untuk kumpul-kumpul lagi gitu ya, main sama cucunya gitu kan. Nah, sekaligus juga biasanya masak bareng nih, kalau misalnya para orang tua yang punya hobi masak nurun ke anak gitu. Wah, itu udah pasti bikin eksperimennya luar biasa. Ya, walaupun kayak in this economy, kita juga harus pinter-pinter nih mengolah makanan-makanan, bahan-bahan masakan. Jangan sampai ada yang terbuang, sayang sekali gitu ya kalau banyak food waste. Nah, ini nih bisa jadi acuan nih kalau misalnya udah lama gak belanja, pengen tahu harga terbaru hari ini seperti apa. Nah, saya akan coba informasikan informasi update harga bahan pokok terbaru ya untuk hari ini. Saya ambil informasinya dari laman resmi Siskaperbapo atau Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur. Nah, untuk di area Kota Malang, ditinjau dari Pasar Oro-Oro Dowo, Pasar Klojen, dan Pasar Besar. Jadi ada beberapa komoditas yang nanti akan saya informasikan apa-apa saja, apakah harganya naik atau turun gitu ya. Kita pantau dulu untuk harga beras. Nah, ini yang paling penting, kebutuhan pokok utama sepertinya ya untuk masyarakat di Indonesia, belum makan kalau nggak makan nasi gitu ya. Nah, beras ini untuk beras premium hari ini harganya Rp16.000 per kilogram ya, tidak mengalami perubahan. Kemudian juga beras medium masih sama seperti kemarin, Rp12.700 per kilogram, pendengar. Kemudian untuk harga gula juga tidak mengalami perubahan, Rp17.500 per kilogram. Untuk minyak goreng curah, Rp19.700 per kilogram. Minyak goreng kemasan premium, Rp23.700 per liter. Kemudian minyak goreng kemasan sederhana juga masih sama, 21.000 per liter begitu ya. Nah, sedangkan untuk minyak goreng minyak kita hari ini 16.400 per liternya. Nah, untuk harga daging nih, hari ini daging sapi paha belakang, yang mau bikin soto daging, yang mau bikin rawon gitu ya, untuk hari ini turun ya dari 147.500 hari ini menjadi 146.700 per kilogram. Nah, sedangkan untuk ayam ras ya, daging ayam bertahan di 39.700 per kilogram. Nah, daging ayam kampung justru mengalami kenaikan harga, pendengar, dari 62.800 hari ini naik menjadi 65.700 per ekor ya. Nah, untuk harga telur ayam ras hari ini 26.000 per kilogram, sedangkan telur ayam kampung juga naik ya, dari 58.800 hari ini menjadi 61.700 per kilogram untuk telur ayam kampung. Nah, kemudian kita beralih ke harga cabai.
Harga cabai ini masih melesat naik untuk semua jenis cabai seperti cabai merah keriting, pendengar, dari Rp40.700 hari ini naik Rp2.000 menjadi Rp42.700 per kilogram. Cabai merah besar juga mengalami kenaikan dari Rp30.500 hari ini menjadi Rp32.300 per kilogramnya. Sama halnya juga untuk cabai rawit merah, naiknya fantastis dari Rp66.000 naik Rp4.000, hari ini menjadi Rp70.000 per kilogram. Harga bawang hari ini cabai merah stabil ya di Rp30.700 per kilogram, dan untuk bawang putih Rp31.000 per kilogramnya. Anda juga bisa terus update harga bahan pokok atau komoditas lainnya selain yang saya sampaikan pagi hari ini. Anda bisa cek sendiri melalui laman resmi dari Siska Perbapo. Silakan Anda bisa buka di siskaperbapo.jatimprov.go.id.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

Metro 1 RRI Malang, apa kabar Anda? Hari Minggu ketemu lagi bareng sama saya Mira di program Idola Indonesia Layak Anak. Hari ini tanggal 23 Agustus 2026. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan kabarnya baik, sehat, semangat. Liburan kemana nih hari Minggu? Apapun aktivitasnya, mudah-mudahan liburannya menyenangkan ya. Tapi kalau misalnya di rumah aja juga jangan sedih, jangan kecewa, karena kami di sini di program 1 RRI Malang sudah siap untuk menghadirkan berbagai acara-acara seru, menarik untuk menemani aktivitas libur Anda bersama keluarga. Dan di pagi jelang siang ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Idola Indonesia Layak Anak. Temanya serunya punya sahabat yang akan membawakan idola di pagi jelang siang ini adalah Luna dan Anaki. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti Idola Indonesia Layak Anak.

0: teman-teman idola, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman semuanya itu happy, sehat, dan siap menemani kita di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang. Aku Luna.
1: Dan aku Anaki. Hari ini kita bakal menemani teman-teman semua selama 1 jam. Dan tema kita hari ini seru banget, yaitu serunya punya sahabat.
0: Anaki, menurut kamu sahabat itu apa sih?
1: Menurut aku, sahabat itu teman yang bisa diajak seru-seruan, bisa diajak cerita, dan kalau kita lagi sedih, dia mau nemani kita. Kalau kamu, Luna?
0: Kalau aku, sahabat itu bukan cuma teman yang selalu ada waktu kita senang, tapi juga teman yang tetap ada waktu kita lagi sedih atau punya masalah.
1: Berarti kalau ada teman yang cuma mau main sama kita, misal kita punya makanan atau mainan,
0: itu sih namanya teman yang lagi lapar.
1: Bisa jadi ya, Luna.
0: Tapi teman-teman idola, sahabat itu gak harus selalu sama dengan kita. Ada sahabat yang hobinya berbeda. Misal, sahabat kita sukanya olahraga, tapi kita sukanya menggambar. Ada juga yang suka menyanyi, tapi kita suka membaca. Tapi tetap bisa berteman ya teman-teman idola.
1: Ya, betul. Karena perbedaan itu justru bikin kita persahabatannya jadi seru. Kalau semuanya sama, mungkin malah jadi membosankan ya?
0: Bener banget. Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang sahabat. Mulai dari bagaimana menemukan sahabat, serunya bermain bersama sahabat, menghadapi perbedaan, sampai bagaimana kalau kita bertengkar dengan sahabat.
1: Dan teman-teman idola juga bisa ikut ngobrol bersama kita. Kalau mau cerita langsung, telepon kita di 495850
0: atau kirim WhatsApp ke 0841-555-600-915. Teman-teman idola, jangan cuma dengerin ya. Kita juga pengen tahu cerita dari teman-teman idola. Nanti aku dan Anaki bakal balik lagi di acara Idola Indonesia Layak Anak setelah lagu berikut ini. Jangan kemana-mana.

0: saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Terima kasih teman-teman Idola, masih bersama kami di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang. Luna, aku mau tanya,
1: apa
0: menurut
1: tuh?
0: Kamu apa bedanya teman biasa sama sahabat sih?
1: Kalau menurut aku, teman itu bisa banyak ya Anaki. Kita bisa punya teman di sekolah, teman bermain, teman les, dan teman di lingkungan rumah.
0: Yes.
1: Tapi sahabat biasanya itu orang yang kita merasa nyaman untuk bercerita, untuk curhat gitu.
0: Berarti sahabat itu harus selalu satu sekolah gitu?
1: Sebenarnya nggak juga sih. Bisa aja sahabat kita beda sekolah. Yang penting kita tetap harus saling menghargai dan menjaga hubungan.
0: Kalau aku punya sahabat, biasanya aku suka cerita-cerita hal yang lucu. Misalnya kejadian yang ada di sekolah.
1: Kalau aku justru suka sahabat yang bisa bikin aku ketawa ketika suasananya itu lagi membosankan.
0: Sahabat memang harus bisa bikin kita ketawa.
1: Betul.
0: Tapi jangan sampai ketawanya karena mengejek sahabat sendiri.
1: Aduh.
0: Atau ngomongin kejelekan teman. Jangan ya.
1: Nah, itu juga penting ya teman-teman Idola. Bercanda itu boleh, tapi jangan sampai membuat teman kita sakit hati. Nah, ini aku dan Anaki bakal tebak-tebakan. Nama permainannya adalah Sahabat Pilih Mana.
0: Wah, seru banget. Gimana tuh, Luna?
1: Jadi, kamu harus pilih salah satu ya. Kalau punya sahabat, kamu lebih suka sahabat yang suka bikin kamu ketawa atau sahabat yang suka mendengarkan cerita kamu nih?
0: Kalau aku sih pilih yang suka mendengarkan cerita.
1: Oh.
0: Karena kadang kita memang cuma butuh didengarkan. Kalau kamu, Luna?
1: Aku pilih yang suka bikin ketawa. Tapi kalau bisa dua-duanya sih.
0: Luna gak boleh serakah ya.
1: Teman-teman Idola, sekarang giliran kalian. Menurut teman-teman Idola, sahabat yang baik itu seperti apa sih? Nanti kita akan bacakan beberapa jawaban dari teman-teman semuanya.
0: Nah, sudah ada WhatsApp masuk ya Luna. Ini dari Yesika dari Malang.
1: Halo Kak Yesika.
0: Menurut saya, sahabat yang baik adalah sahabat yang tidak meninggalkan kita ketika sedang punya masalah dan mau memberikan semangat ketika kita sedih.
1: Wah, bagus banget jawabannya. Kamu setuju nggak, Anaki?
0: Setuju banget dong, karena kalau kita cuma bersama ketika senang, itu belum tentu sahabat sejati.
1: Oh iya, benar juga ya. Ini ada lagi nih, dari Alisa di Blimbing. Halo Kak Alisa. Saya punya sahabat yang berbeda sekolah dengan saya. Walaupun jarang bertemu, kami tetap sering bertukar cerita dan saling mengingatkan kalau ada tugas sekolah.
0: Wah, itu namanya sahabat jarak jauh sih.
1: Iya, ternyata jarak jauh atau jarak gak selalu membuat persahabatan itu berakhir ya.
0: Iya sih. Nah, teman-teman Idola, kalian punya sahabat. Siapa namanya? Dan apa hal yang paling seru yang pernah kalian lakuin bersama? Teman-teman boleh cerita ke WhatsApp RRI ke 081556915 ya. Nanti aku sama Luna bakal balik lagi habis salah satu lagu ini.
1: Jangan kemana-mana.

0: Lagu yang kita dengerin barusan pas banget ya, menceritakan tentang kekompakan sahabat. Judulnya Kepompong dari Neona. Kita nyanyi bareng yuk.
1: Ayo,
0: kamu hafal kan?
1: Hafal dong.
0: Oke, 1, 2, 3.

0: Raki, aku mau nanya sama kamu ya. Apa lagu persahabatan yang biasanya kamu nyanyiin bareng sahabat kamu?
1: Biasanya sih aku dengerin lagu ajaib sama teman-temanku.
0: Oh,
1: kalau kamu?
0: Kalau aku nyanyi Lihatlah Lebih Dekat. Kamu tahu kan?
1: Tahu dong.
0: Kalau teman-teman idola, lagunya apa yang sering dinyanyiin sama sahabat? Oke, teman-teman idola, kita lanjut lagi ya. Kalau ngomongin sahabat, pasti gak jauh dari bermain bersama ya. Anaki, kalau kamu bersama sahabat, biasanya paling suka melakukan apa sih?
2: Aku sama sahabat biasanya suka main sepeda.
0: Kalau kamu, Luna? Aku suka nonton bioskop bareng sahabatku. Karena aku suka banget nonton bioskop. Kalau gak film ya, biasanya aku janjian dulu sama sahabatku. Habis itu, habis nonton bioskop, kita makan bareng, jalan-jalan, nge-mall, terus foto bareng gitu.
1: Wah, seru banget ya, Lun.
0: Iya.
1: Emang kemana-mana paling enak dan seru kalau bareng sama sahabat sih.
0: Betul.
1: Apalagi kalau hobi dan kesukaannya juga sama kayak kita.
0: Iya, apalagi kalau kita punya sahabat yang juga bisa mengajarkan kita banyak sekali hal. Bisa belajar bergantian. Kamu pernah kan?
1: Pernah dong.
0: Aku juga pernah. Terus belajar berbagi, belajar bekerja sama, dan belajar menerima kalau kita kalah.
1: Nah, menerima kekalahan itu kadang susah sih.
0: Betul banget. Kadang kalau kita kalah, kita langsung kayak, ya gak mau main lagi deh, males kalah terus.
1: Padahal kan harusnya bilang, selamat ya, kamu menang. Besok kita main lagi. Tapi, ngomong-ngomong Luna, kamu pernah gak bertengkar sama sahabat karena berebut sesuatu?
0: Pernah dong, namanya juga berteman atau bersahabatan. Kadang kita beda berpendapat, tapi yang penting setelah itu harus berbaikan dan meminta maaf ya.
1: Iya, karena ternyata marah sama sahabat itu capek ya?
0: Aduh, capek banget, sebel sih juga boleh, tapi jangan lama-lama ya. Nah, sekarang kita mau baca cerita teman-teman idola. Ada yang cerita tentang permainan favorit bersama sahabat lo, Anaki.
1: Iya nih, ini dari kakak Andara dari Batu.
0: Halo Kak Andara.
1: Aku paling suka bermain sepeda bersama sahabat di sore hari. Kadang kami berlomba, kadang cuma keliling kampung sambil bercerita-cerita.
0: Wah, seru banget. Yang penting tetap hati-hati dan bermain di tempat yang aman ya.
1: Kemudian ada lagi dari Jayden dari Logomas.
0: Halo Kak Jayden.
1: Jayden bilang, aku dan sahabatku suka belajar bersama. Kalau salah satu belum mengerti pelajaran, kami saling membantu.
0: Nah, ini keren banget. Sahabat bukan cuma teman bermain ya, tapi juga bisa menjadi teman belajar. Nah, habis ini aku dan Anaki mau berbagi tips dan cerita gimana walaupun kita biar beda tapi tetap bisa bareng gitu ya. Nah, habis lagu ini jangan kemana-mana ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi.

0: Kamu kelihatan senang sekali hari ini.
1: Iya, Tak. Aku senang sekali sekarang karena bisa dapat makan bergizi di sekolah.
0: Memangnya sebelumnya kamu tidak sarapan?
1: Kadang tidak sempat, kadang juga tidak ada makanan yang cukup di rumah.
0: Oh, begitu ya.
1: Sekarang aku senang. Di sekolah bisa makan nasi, sayur, dan lauk. Jadi tidak lapar lagi saat belajar.
0: Wah, pasti jadi lebih semangat belajar ya.
1: Iya, aku jadi ingin rajin sekolah supaya bisa pintar dan membanggakan orang tua.

0: teman-teman idola, makasih banyak ya karena masih setia di Pro 1 RRI Malang. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurutku penting banget nih.
1: Apa tuh?
0: Karena sahabat itu belum tentu selalu punya pendapat yang sama-sama kita.
1: Betul, kadang sahabat kita punya kesukaan yang berbeda ya. Bahkan bisa saja punya pendapat yang berbeda. Apakah kalau berbeda pendapat berarti harus bertengkar?
0: Ya enggak dong, justru kita harus belajar menghargai.
1: Betul.
0: Misalnya nih, kamu suka warna biru.
1: Aku suka warna biru ya.
0: Sahabatmu suka warna pink. Apakah kalian jadi gak boleh berteman?
1: Gak boleh ya, harus tetap bisa berteman ya.
0: Ya dong.
1: Misal kita suka makanan pedas banget, sahabatmu gak suka pedas. Yang penting jangan kita memaksa dia makan suka dengan apa yang kita suka.
0: Nah, terus bagaimana kalau sahabat punya teman lain? Menurut aku, jangan langsung cemburu.
1: Jangan.
0: Karena punya sahabat bukan berarti dia cuma boleh punya satu teman.
1: Jadi, kita bisa berteman bersama-sama ya?
0: Iya dong, malah lebih seru gak sih kalau punya banyak teman?
1: Iya sih.
0: Tapi, kalau kita merasa sahabat kita sekarang lebih sering bermain dengan teman baru, gimana dong?
1: Kita bisa tanya baik-baik. Misalnya nih, nanti kita main bareng lagi yuk. Jadi bukan langsung marah atau menjauhi dia.
0: Oh, jadi harus ngomong ya, bukan dipendam.
1: Betul, karena kalau dipendam kita malah jadi sedih.
0: Nah, teman-teman idola, apakah ada yang pernah mengalami hal seperti ini?
1: Pasti dong ya.
0: Sahabat punya teman baru, terus kita merasa ditinggalkan.
1: Aduh.
0: Kalau mau cerita langsung, telepon kita di 495850 atau WA ke nomor 081-555-600-915.
1: Kita pengen denger cerita teman-teman idola. Gak perlu malu ya. Kita ngobrol santai aja. Kayak ini nih, WhatsApp udah masuk. Dari Dian di Turen.
0: Halo Dian.
1: Kak Dian. Dulu saya sempat sedih karena sahabat saya punya teman baru.
0: Waduh.
1: Tapi akhirnya kami bertiga bermain bersama dan sekarang malah jadi dekat semua.
0: Aduh. Nah, ternyata masalah bisa selesai kalau kita mau membuka diri.
1: Betul. Jadi teman-teman idola, jangan langsung berpikir itu kita kehilangan sahabat gitu ya. Bisa jadi kita justru mendapatkan sahabat baru. Teman-teman, jangan kemana-mana ya. Idola bakal balik lagi setelah lagu yang satu ini.

0: teman-teman idola, aku Luna dan Anaki balik lagi di acara kesayangan kita semua, yaitu Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang. Nah, sekarang kita bahas sesuatu yang mungkin pernah dialami hampir semua anak ya.
1: Apaan tuh?
0: Bertengkar dengan sahabat.
1: Aduh, kalau udah bertengkar biasanya sedih ya?
0: Iya, biasanya tuh sedih. Tapi sebenarnya bertengkar itu wajar ya. Yang penting bagaimana kita menyelesaikannya.
1: Kalau menurut kamu, siapa sih yang harus minta maaf dulu kalau dua sahabat bertengkar?
0: Yang merasa salah.
1: Tapi kalau dua-duanya merasa benar?
0: Nah, berarti harus ngobrol bareng, Anaki.
1: Jangan saling diem ya.
0: Iya, karena kalau saling diem, masalahnya gak akan selesai-selesai. Beneran loh aku. Kita kasih contoh ya. Misalnya, aku marah nih sama Anaki. Karena Anaki mengambil pensilku tanpa izin. Terus aku bilang, maaf ya, aku kira tadi itu pensilku.
1: Terus aku bilang, oh iya, gak apa-apa. Tapi lain kali bilang dulu ya.
0: Nah, selesai kan akhirnya?
1: Karena kadang yang sulit itu bukan minta maafnya, tapi gengsinya.
0: Betul. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat. Kalau bercanda dengan sahabat, jangan sampai mengejek fisik. Aduh, itu gak boleh ya. Apalagi keluarga, kemampuan, atau kekurangan sahabat. Aduh.
1: Karena kita gak pernah tahu apakah dia sebenarnya sedih atau gak sedih.
0: Kalau sahabat kita bilang, aku gak suka tahu kalau kamu bercandanya kayak gitu, berarti kita harus menghargai.
1: Sekarang kita baca WhatsApp teman-teman idola dulu ya.
0: Iya.
1: Ini dari Akbar dari Lolok Baru.
0: Halo Kak Akbar.
1: Aku pernah bertengkar dengan sahabat karena salah paham. Kami tidak bicara selama 2 hari. Akhirnya aku memberanikan diri meminta maaf dan kami berteman lagi.
0: Wah, hebat. Karena berani berminta maaf. Karena satu kata maaf memang bisa membuat hati jadi lebih lega ya.
1: Nah, teman-teman idola, kalau kalian sedang bertengkar dengan sahabat, jangan buru-buru mengatakan mulai sekarang kita bukan teman lagi.
0: Jangan ya.
1: Karena mungkin masalahnya sebenarnya kecil. Coba tenangkan diri dulu. Kemudian bicara baik-baik. Semoga tips dari kami bisa bikin kamu dan sahabatmu makin deket ya.
0: Amin. Teman-teman, habis ini aku sama Anaki bakal balik lagi, masih membahas tentang arti sahabat. Tetap di acara Idola ya, jangan kemana-mana.

0: Gak terasa ya Luna, kita sudah sampai di segmen terakhir di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang.
1: Padahal aku masih pengen ngobrol lama.
0: Tapi sebelum selesai, kita mau kasih pesan untuk teman-teman Idola.
2: Betul, ini nih. Sahabat bukan cuma orang yang diajak bermain ya teman-teman. Sahabat juga orang yang bisa membuat kita belajar menjadi lebih baik.
0: Kalau punya sahabat yang baik, jangan lupa dijaga ya. Jangan suka berbohong, jangan suka mengejek, dan jangan suka meninggalkan ketika dia sedang sedih.
2: Dan jangan lupa bilang terima kasih kepada sahabat kita ya, karena mungkin kita gak sadar, tapi sahabat kita sudah membuat hari-hari kita menjadi lebih menyenangkan.
0: Oke, sekarang aku punya permainan nih.
2: Apa tuh?
0: Kalau aku bilang sahabatku itu, Luna harus melanjutkan dengan cepat ya.
2: Oke, aku siap.
0: Sahabatku itu
2: orang yang selalu bikin aku ketawa.
0: Sahabatku itu
2: teman ceritaku.
0: Sahabatku itu
2: teman belajarku.
0: Sahabatku itu
2: orang yang tetap ada ketika aku lagi sedih.
0: Oke, sekarang boleh gantian deh.
2: Oke, sahabatku itu
0: teman bermain.
2: Sahabatku itu
0: teman berbagi.
2: Sahabatku itu
0: teman yang mau memaafkan.
2: Dan yang terakhir, sahabatku itu
0: teman untuk tumbuh bersama.
2: Teman-teman Idola, kalau hari ini kalian punya sahabat, coba deh nanti setelah acara selesai, bilang kepada sahabat kalian, sahabatku, terima kasih ya sudah menjadi sahabat terbaikku.
0: Gak perlu menunggu ulang tahun.
2: Betul.
0: Gak perlu menunggu ada masalah. Kadang satu kalimat sederhana bisa membuat sahabat kita senang.
2: Dan buat teman-teman Idola yang mungkin sekarang belum punya sahabat dekat nih, jangan sedih ya. Tetap jadi diri sendiri, tetap ramah, tetap mau berbagi, dan tetap mau membantu. Karena persahabatan yang baik bisa dimulai dari satu sapaan sederhana.
0: Misalnya, hai, boleh ikut main?
2: Atau, hai, kamu mau duduk bareng aku nggak?
0: Ternyata persahabatan bisa dimulai dari satu kata ya.
2: Iya, betul banget Anaki. Nah, teman-teman Idola, terima kasih banyak sudah menemani kita hari ini. Dan terima kasih untuk semua yang sudah mengirim WhatsApp ke 081-555-600-915.
0: Aku Anaki.
2: Dan aku Luna. Sampai jumpa di acara Idola Indonesia Layak Anak berikutnya. Jangan lupa sayangi sahabat kalian ya.
0: Jangan lupa juga jadi sahabat yang baik.
2: Tuh.
0: Dan kalau punya masalah dengan sahabat, jangan langsung bertengkar ya.
2: Harus saling memaafkan. Dan tetap saling mendukung ya. Karena punya sahabat itu seru banget, iya kan?
0: Iya dong.
2: Tetap dengarkan Pro 1 RRI Malang. Idola Indonesia Layak Anak. Sampai jumpa teman-teman Idola.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan segera hadirkan informasi untuk Anda dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar.
3: Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
4: The ball was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini.
5: Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0 6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4I KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain, lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama.

0: pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
1: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0 tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
0: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Galut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kici Bubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, Unggul FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usia laga pelatih Black Steel, Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba. Dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Westin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Kasmojana Jakarta tumbangkan Namsami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somirena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Malang. Siang ini pendengar akan hadir untuk menemani Anda yang hari ini menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sudah berkumandang adzan zuhur untuk Malang Raya dan sekitarnya pukul 11.20. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kami hadirkan teman-teman Indonesia untuk menemani Anda juga formasi dengan sampai nanti menjelang pukul 12 sebelum kita akan hadirkan pesona Malang untuk edisi hari Minggu kali ini 4 Oktober 2026. Tetap bersama kami.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
1: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki novelis perempuan pertama yang namanya tercatat dalam sejarah sastra nasional. Dia adalah Sari Amin Ismail yang juga dikenal dengan nama Pena Selasi. Lahir di Talu, Sumatera Barat pada tahun 1909. Sari Amin sudah gemar menulis sejak usia muda. Selain berprofesi sebagai guru, ia aktif menghasilkan karya sastra yang mengangkat persoalan perempuan, cinta, dan kehidupan masyarakat. Dikutip dari rri.co.id, namanya semakin dikenal setelah menerbitkan novel Kalau Tak Untung pada tahun 1933. Karya ini menjadikan perempuan pertama di Indonesia yang berhasil menerbitkan novel. Dedikasinya dalam dunia sastra membuka jalan bagi banyak penulis perempuan Indonesia di masa berikutnya. Hingga kini, Sari Amin Ismail dikenang sebagai pelopor yang membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam perkembangan sastra Indonesia.

Cucu adalah olahan susu yang banyak disukai oleh masyarakat. Tapi tahukah kamu, Indonesia juga punya keju tradisional loh, Dangke namanya, yang berasal dari Nrekang, Sulawesi Selatan. Dilansir dari RRI.co.id, keju Dangke terbuat dari susu kerbau atau sapi yang dipanaskan dan dikumpalkan menggunakan getah pepaya. Keju ini kemudian dicetak menggunakan tempurung kelapa, lalu dibungkus daun pisang untuk menjaga kesegarannya. Tidak hanya itu, Dangke juga melambangkan persaudaraan, kebersamaan, dan penghargaan kepada tamu.

0: Mare ti ti ti ti. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda yang ingin menyampaikan tuan Tuhan.
2: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan ini 24 jam.
3: Durian sawit, ini belum dipanggil.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 예.
1: 아꾸 비싼. terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kita ketemu lagi di Pesona Malangan untuk hari Minggu kali ini. Duh ya, tiba-tiba aja udah Minggu lagi gitu kan. Gak kerasa aktivitas seharian di satu minggu ini. Kalau misalnya ada yang rasanya begitu berat, yang rasanya kok hari ini kenapa jalannya kok lamban sekali. Nah, ini berarti kurang banyak kegiatan yang Anda lakukan ya, biar gak kerasa. Terima kasih untuk di siang hari ini masih bersama kami. Pesona Malangan akan hadirkan informasi dari Malang Raya dan sekitarnya. Info-info yang unik, info pariwisata, sejarah, budaya, dan masih banyak lagi yang kami akan hadirkan beserta dengan tembang-tembang campur sari pilihan. Sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sudah diopen sama Denny Saknan baru saja dengan judulnya Adoh. Ya, jauh. Adoh Soko. Apa kuwi jenenge? Masa ngomong adoh saka mata. Jauh dari mata. Berarti jauh dari pandangan ya. Ora usah didok-dolok meneh, Mas. Tapi tetap dekat di hati, ya, seperti halnya kami bersama Anda di siang hari ini. Nanti kita akan hadirkan informasinya untuk Anda, tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Pesona Malangan edisi hari Minggu kali ini. Kita dengarkan kebagian dulu ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

dengan sentuhan akustik yang pop dan juga modern ini ya. Memang lagu-lagu dari Nota Senja ini kebanyakan temanya rindu, romantis, kegalauan gitu ya. Termasuk yang satu ini, salah satu lagu terpopuler dengan jutaan penayangan bahkan ya. Thank you buat yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Pesona Malangan edisi hari Minggu kali ini 4 Oktober 2026. Kita akan hadirkan informasi untuk Anda di Pesona Malangan. Jadi ini berkaitan dengan Hari Batik Nasional ya, yang 2 Oktober kemarin. Ini menjadi momen tentunya untuk kembali melihat batik itu tidak hanya sebagai produk kerajinan, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan kebudayaan masyarakat Indonesia. Nah, kita tahu mendengar pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada 2009 itu kan turut memperkuat posisi batik ini sebagai salah satu identitas budaya Indonesia di tingkat internasional ya. Nah, informasinya, sejarawan Malang ini Suwardono menjelaskan salah satu ciri khas batik yang membedakannya dari seni lukis pada umumnya itu adalah dari teknik pembuatan yang pakai canting gitu ya, serta pemahaman terhadap makna yang dituangkan melalui motif hias. Nah, menurutnya karakter ini menjadi salah satu alasan batik Indonesia layak mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya. Jauh sebelum pengaruh budaya Hindu dan Buddha datang, masyarakat Jawa itu sebenarnya telah memiliki sejumlah kemampuan kebudayaan yang menunjukkan tingkat peradaban cukup tinggi. Ini pernah disampaikan Brandes di tahun 1889 yang memasukkan batik sebagai salah satu dari 10 kebudayaan yang dipandang telah dikenal masyarakat Jawa pada masa awal. Itu kata Suwardono tadi. Nah, selain batik, kemampuan ini antara lain mencakup wayang, gamelan, sistem perhitungan, pengerjaan logam, terus mata uang sendiri ya, teknologi pelayaran, astronomi, pertanian, padi, sawah, hingga pemerintahan yang teratur. Nah, kemudian kalau dari sisi istilah, beliau ini menjelaskan kata batik itu kerap dikaitkan dengan kata tik yang berarti menitik atau menetes. Dalam perkembangannya, istilah ini dikaitkan dengan kata ambatik yang dapat dimaknai sebagai kegiatan menggambari atau menulisi. Nanti untuk penjelasan berikutnya yang berkaitan dengan apa sebenarnya yang perlu kita ambil dari batik khas Malang ya, yang sebenarnya dinilai perlu menggali motif kuno yang memiliki nilai filosofis. Filosofisnya tentunya filosofis Jawa Timur ya. Malang ada di Jawa Timur dan kita nggak bisa untuk mengambil nilai filosofis dari batik atau mungkin motif-motif yang ada di Jawa Tengah, karena itu kayaknya bakal aneh. Nah, ini bukan saya yang ngomong sejarawan ya. Nanti bakal kita hadirkan untuk Anda dan mudah-mudahan nanti akan berikan informasi lebih jelas lagi. Masih di Pesona Malangan. Untuk kali ini kita nikmati kembali tembang-tembang.

Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

Kalau angle-nya itu LDR nggak ada jaminan, jawabannya benar ya. LDR memang nggak punya jaminan hubungan pasti langgeng. Tapi yang menentukan sebenarnya bukan semata-mata jaraknya ya. Kualitas komunikasi, kepercayaan, keterbukaan, dan komitmen itu justru sangat berpengaruh di sini. Gak usah jauh-jauh. Kalau misalnya orang memang gak berkomitmen dari awal, gak usah LDR pun dia bakal cheating, Pak. Jadi yang sebenarnya dibilang itu adalah hubungan yang gak ada jaminan ya, bukan LDR-nya ya. Pertanyaan itu mungkin pernah muncul di kepala orang yang sedang menjalani hubungan jarak jauh ketika kita gak bisa ketemu setiap hari. Gak tahu pasangan sedang ngapain, bahkan kadang chat cuma dibalas singkat aja, pikiran bakal kemana-mana. Jawabannya memang gak ada jaminan, LDR pasti berhasil. Tapi sebenarnya hubungan yang dekat secara jarak pun juga gak punya jaminan akan bertahan. Iya kan? Kalau fair-fairan iya dong. Bedanya dalam LDR tuh tantangannya memang lebih terasa ya. Gak bisa kita setiap saat ngelihat kondisi pasangan secara langsung. Akhirnya komunikasi tuh menjadi sangat penting di sini. Salah memahami chat sedikit aja itu bisa berkembang jadi curiga, cemburu, atau bahkan bertengkar. Nah, penelitian tentang LDR ini juga menunjukkan bahwa keterbukaan, komunikasi yang konsisten, empati, dan kepercayaan itu menjadi bagian penting untuk bisa menjaga hubungan ya. Jadi jangan berpikir kalau dia sayang pasti akan bertahan. Sayang aja gak cukup bos, harus ada usaha dari dua orang. Ada kejujuran, ada komunikasi, ada kesepakatan. Gimana nantinya untuk menjalani hubungan itu, terus punya gambaran-gambaran juga tentang masa depan ya. Jadi LDR itu bukan soal siapa yang paling kuat menahan rindu. LDR ini soal dua orang yang tetap memilih saling percaya meskipun gak bisa selalu hadir secara fisik. Ya emang sakit. Jadi buat yang sekarang masih menjalani hubungan LDR-nya, ya Anda harus membangun di situ ya, bagaimana komunikasi, saling percaya, tujuan yang sama. Jarak itu bukan berarti hubungan harus berakhir. Ingat, yang deket-deket aja banyak yang buyar. Jadi gak usah berkecil hati ya. Anda masih bersama kami di Pesona Malangan untuk siang hari ini. Mendengar selepas lagu dari Aftershine baru saja, kita masih akan jelaskan lagi sedikit ya tentang bagaimana sih sebenarnya untuk bisa membuat satu motif yang sebenarnya akan punya nilai filosofis yang benar untuk bisa menjadi identitas suatu daerah. Nah, dari sejumlah penelitian lama yang dilakukan Rufair dan juga Juin Ball, ini mengaitkan istilah batik dengan perbendaraan kata rumpun bahasa Melayu Polinesia yang tersebar dari Filipina hingga kepulauan Fiji. Beberapa istilah memiliki kemiripan antara lain pantik, patik, bintik ya. Ini yang berkaitan dengan aktivitas memberi tanda, menulis, menggambar maupun membuat tato. Nah, di perkembangannya teknik membatik itu mengalami perubahan alat. Pada awalnya masyarakat menggunakan kalam ya. Kalam itu kayak semacam lidi untuk menggambar atau menulis, sebelum kemudian berkembang menjadi canting. Penggunaan canting memungkinkan pembatik mengambil cairan pewarna atau malam itu ya secara lebih praktis, sebagaimana fungsi pena yang terus mengalami perkembangan. Nah, sekarang kita bicara motif. Motif batik pada masa lampau tidak hanya berkaitan dengan keindahan visual. Motif kain yang digunakan kalangan bangsawan dapat diketahui melalui prasasti, naskah kuno, kakawin maupun kidung ya. Sedangkan motif pada arca peninggalan Hindu Buddha memiliki karakter khusus yang berkaitan dengan filsafat alam kedewaan. Sejarawan Malang Suwardono menilai keberagaman motif pada masa lalu itu menunjukkan adanya hubungan antara batik dan lingkungan masyarakat. Karena itu munculnya motif batik yang mengangkat ciri khas daerah pada masa sekarang dinilai sebagai hal yang wajar. Terus gimana Pak buat batik Malang ini? Nah, khusus untuk batik Malang pendengar, beliau ini menyebut diperlukan kesepakatan masyarakat apabila ingin mengembangkan motif yang membawa landasan filsafat religius magis. Menurutnya, penciptaan motif baru berdasarkan lingkungan sekitar tetap dapat dilakukan.
Tetapi jika hendak membawa motif itu ke ranah filosofis, religius, magis, perlu dilakukan penggalian terhadap motif kuno yang pernah dikenal masyarakat Malang. Jadi nggak ngawur ya. Untuk wilayah Jawa Timur, khususnya kawasan Malang, sejumlah motif yang dapat menjadi bahan kajian antara lain Giringsing, Tumpal, Parijata, Kawung, dan Jelamprang. Penggalian kembali motif-motif ini dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas batik Malang dan tetap berpijak pada jejak sejarah dan kebudayaan masa lalu. Jadi gak ngeliat begini begitu kemudian jadiin batik, ini begitu jadiin batik. Ya memang gak segampang itu juga. Sekali lagi kita bilang, kalau misalnya yang bicara bukan ahlinya, semuanya bakal berantakan. Kalau yang menjalankan sesuatu bukan ahlinya, sekali lagi semuanya bakal berantakan. So, Anda bisa dapat informasi di dri.co.id yang masih akan selalu hadirkan info-info update untuk Anda di setiap harinya.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk Pesona Malangan edisi hari Minggu kali ini, 4 Oktober 2026. Sesaat lagi pukul 13 kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi dari Malang Raya dan sekitarnya, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang. Dan setelah pasti nanti ada 100% Indonesia ya, yang bisa Anda ikuti hingga nanti menjelang pukul 15 untuk edisi hari ini di Malang siang ini. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia Malang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jadi kalau digital future, digital economies itu kebutuhan bangsa ini. Kalau kita tidak mencangkok, terlalu lama proses ini. Dan
1: hanya secara teori, tetapi juga melakukan praktek langsung bersama peternak. Peternak diajarkan mulai dari pemilihan bahan, pencacahan, proses fermentasi.
2: Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang Minggu 4 Oktober 2026 dan di akhir berita kami sampaikan laporan mendalam. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra.

0: Berikut mendengar kesaksian Syaiful usai selamat dari tragedi KM Virgo Transport 8. Laporan Ninda Alifia dari Blitar.
1: Saiful Anwar, 42 tahun, warga desa Sloro, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, menjadi salah satu korban selamat dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Hampir 3 pekan setelah kejadian, Saiful masih mengingat jelas detik-detik ketika suasana di dalam kapal berubah menjadi kepanikan. Saat itu Saiful bersama pamannya Jaro Setiawan, warga desa Plosorejo, Kecamatan Kadumangan, tengah dalam perjalanan mengirim barang dari Surabaya menuju Banjarmasin dan menumpang kapal Virgo. Saiful mengatakan sebelum kecelakaan terjadi, dirinya bersama Jaro dan sejumlah penumpang lain sedang tidur di ruangan. Tiba-tiba seorang penumpang membangunkannya sambil berteriak bahwa kondisi kapal sudah mulai miring. Saiful langsung terbangun dan melihat pamannya sudah berusaha keluar terlebih dahulu. Kemudian ia berusaha menyelamatkan diri sambil mengambil jaket pelampung. Namun ketika keluar dari ruangan, kondisi kapal sudah dipenuhi penumpang yang sama-sama berusaha mencari jalan keluar. Di tengah kepanikan itu, Saiful berusaha menerobos kerumunan penumpang hingga akhirnya berhasil keluar dari bagian dalam kapal. Setelah berhasil keluar, Saiful kemudian naik ke sekoci bersama sejumlah penumpang dan anak buah kapal. Sekitar pukul 8 pagi, ia bersama penumpang lain yang berada di sekoci dievakuasi oleh kapal Pertamina. Meski telah berhasil dievakuasi, Saiful tidak langsung kembali ke Blitar. Ia memilih bertahan sekitar 2 minggu di Banjarmasin untuk menunggu perkembangan pencarian terhadap pamannya Jared yang saat itu belum diketahui keberadaannya. Penantian ini akhirnya berakhir setelah jenazah Jarod ditemukan. Identitas Jarod sempat dikenali dari sejumlah barang yang dikenakannya, di antaranya gelang, kaos, dan jaket. Untuk memastikan identitas korban, petugas kemudian melakukan tes DNA.
2: Ya, jaket pelampung itu langsung lari ke pintu keluar. Di situ udah nggak bisa keluar. Depannya udah banyak orang.
1: Setelah dinyatakan sebagai Jaro Setiawan, jenazah korban dipulangkan ke rumah duka di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Jenazah bapak dua anak tersebut kemudian dimakamkan di TPU Desa Plosorejo. Bagi Saiful, pengalaman menjadi korban selamat dalam kecelakaan KM Virgo menjadi peristiwa yang tidak mudah dilupakan. Terlebih ia harus menyaksikan langsung bagaimana dirinya dan sang paman berusaha menyelamatkan diri sebelum akhirnya terpisah dalam kondisi kapal yang mulai terbalik. Ninda Alifia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balik informasi lain, pendengar, Rektor UB dorong musyawarah jadi medium aspirasi publik dalam legislasi. Selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia.
3: Rektor Universitas Brawijaya UB Prof. Widodo menilai musyawarah dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan dan undang-undang di Indonesia. Hal itu disampaikan Prof. Widodo dalam bedah buku musyawarah Sura, Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan yang Dikendaki Publik karya Bambang Saputra yang digelar oleh Pusat Studi Peradaban UB bersama BLRC Hukum dan Peradaban Fakultas Hukum beberapa waktu lalu. Menurut Prof. Widodo, gagasan musyawarah menjadi relevan di tengah perubahan politik global yang menurutnya menunjukkan pergeseran dari demokrasi menuju kecenderungan autokrasi di sejumlah negara. Dia menilai Indonesia memiliki nilai dan budaya musyawarah yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari proses legislasi. Prof. Widodo menambahkan, gagasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses penyusunan regulasi, tetapi juga pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan publik dalam membentuk kebijakan. Ia menyebut penulis buku bersama sejumlah pihak telah membentuk lembaga bernama Musyawarah Nusantara Indonesia yang diharapkan dapat menjadi salah satu wadah penyampaian aspirasi masyarakat terkait regulasi.
4: Sekarang dari segi geopolitik dunia, pemerintahan-pemerintahan sekarang kan dari dulu orang memiliki konsep demokrasi sudah shifting bergeser ke autokrasi. Buku ini salah satu jawaban bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia memiliki budaya, memiliki value tentang musyawarah.
3: Sementara itu penulis buku Bambang Saputra menjelaskan bahwa gagasan musyawarah dalam bukunya berangkat dari penelitian mengenai proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Dia menilai keterwakilan masyarakat yang terdampak langsung oleh suatu regulasi perlu diperkuat dalam proses legislasi. Hanum Oktavia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: King's College London Singhasari Kabupaten Malang menyiapkan dua program studi magister baru, yakni Digital Law dan Advanced Cyber Security. Kedua program tersebut ditargetkan mulai dibuka pada September 2027. Rencana ini disampaikan dalam soft launching KCL Singhasari yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Kofifa Inder Parawansari Jumat kemarin. Kofifa mengatakan pembukaan dua program magister tersebut disiapkan untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia di bidang hukum digital dan keamanan cyber seiring pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI.
5: Jadi kalau digital future, digital economies itu kebutuhan bangsa ini. Kalau kita tidak mencangkok, terlalu lama proses ini. Dan beberapa waktu yang lalu, Prof. Simon dan tim ini menyampaikan bahwa berdasarkan diskusi dengan banyak pihak, ada dua program baru yang kita tadi soft launching ya kawan-kawan untuk September 2027. Pertama terkait dengan digital law. Yang kedua advanced cyber security.
0: Kofifa menegaskan meski berlokasi di Singhasari Kabupaten Malang, program tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga ahli secara nasional. Rencana ini juga telah dikomunikasikan dengan sejumlah lembaga termasuk Polri, BRIN, Bank Indonesia, dan OJK. Menurutnya, penguatan kompetensi hukum digital dan keamanan cyber semakin penting untuk menghadapi perkembangan teknologi yang berlangsung cepat, termasuk penggunaan kecerdasan buatan. Saudara, Distan KP Kota Batu dampingi peternak terapkan teknik silase. Laporan Rizky Darmawan.
6: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Distan KP Kota Batu melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada peternak lokal untuk menerapkan teknik pembuatan silase. Pendampingan dilakukan melalui pemberian materi sekaligus praktek langsung agar peternak mampu membuat silase secara mandiri. Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Distan KP Kota Batu, Sri Nur Cahyani mengatakan, peternak tidak hanya diberikan pemahaman secara teori. Dalam praktek tersebut, peternak diajarkan tahapan pembuatan silase secara menyeluruh. Setelah pelatihan selesai, petugas Distan KP tetap melakukan pendampingan kepada para peternak. Monitoring dilakukan untuk memastikan peternak mampu menerapkan teknik pembuatan silase secara mandiri.
7: Tidak hanya secara teori, tetapi juga melakukan praktek langsung bersama peternak. Peternak diajarkan mulai dari pemilihan bahan, pencacahan, proses fermentasi sampai dengan penyimpanan. Setelah pelatihan, petugas juga melakukan pendampingan dan monitoring agar peternak benar-benar mampu membuat silase secara mandiri. Dan saat ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu sedang melakukan kerjasama penelitian pemanfaatan silase untuk pakan ternak dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN.
6: Selain sosialisasi dan pendampingan, Distan KP Kota Batu juga mengembangkan pemanfaatan silase melalui kerjasama penelitian. Saat ini, Distan KP Kota Batu sedang melakukan kerjasama penelitian pemanfaatan silase sebagai pakan ternak dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kerjasama penelitian tersebut menjadi bagian dari upaya Distan KP Kota Batu mengembangkan pemanfaatan silase untuk kebutuhan pakan ternak. Pendekatan yang dilakukan mencakup pelatihan praktek, pendampingan, monitoring, serta penelitian pemanfaatan silase. Rizky Darmawan, RRI Trismudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Saudara, sebanyak 7 kejadian gempa bumi selama September 2026 dilaporkan dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Malang. Data tersebut tercatat dalam laporan bulanan BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan, salah satu gempa yang dirasakan masyarakat Malang terjadi pada 14 September 2026 dengan magnitudo 4,97 dan kedalaman 47,5 km. Gempa tersebut dirasakan di sejumlah daerah Jawa Timur seperti Pacitan, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Kediri, Bondowoso, dan Kota Batu dengan intensitas 2 hingga 3 mmi. Selain itu, gempa berkekuatan 4,54 magnitudo pada 3 September 2026 juga dirasakan masyarakat di Malang, Lumajang, Blitar, Tulungagung, dan Pacitan. Untuk 12 September 2026, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dengan kedalaman 376 km turut dirasakan hingga Kabupaten Malang bersama sejumlah wilayah lain seperti Cilacap, Garut, Bandung, Yogyakarta, Pacitan, Ponorogo, hingga Padang.
1: Dasarkan frekuensi hariannya, gempa bumi paling banyak terjadi pada tanggal 3 September 2026, sebanyak 29 kejadian gempa bumi, dan kejadian terendah terjadi pada tanggal 19 September 2026, sebanyak 9 kejadian gempa bumi. Pada periode bulan September 2026 ini, terdapat 7 kejadian gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya adalah pada tanggal 3 September 2026 pukul 3:52 waktu Indonesia Barat, magnitudo 4,5 berpusat di 104 km tenggara Pacitan dan dirasakan di Pacitan, Lumajang, Malang, Blitar, dan Tulungagung 2-3 mmi. Pada tanggal 4 September 2026 pukul 12:05 waktu Indonesia Barat, gempa dengan magnitudo 5,3 berpusat di 59 km selatan Cilacap, Jawa Tengah, pada kedalaman 69 km dirasakan di Bantul, Kulon Progo, Kebumen, Cilacap, dan Purwokerto 3 mmi, Pangandaran 2-3 mmi, serta Sleman, Pacitan, dan Wonogiri 2 mmi.
0: BMKG menjelaskan intensitas gempa yang dirasakan umumnya berada di skala 2 hingga 3 mmi, yaitu getaran dirasakan oleh sebagian orang di dalam rumah dan benda-benda ringan yang digantung tampak bergoyang. Meski sejumlah gempa dirasakan masyarakat, hingga akhir September tidak terdapat laporan dampak signifikan akibat aktivitas kegempaan tersebut di wilayah Jawa Timur. Pendengar, sebelum kami akhiri berita siang ini, kami sampaikan terlebih dahulu informasi berikutnya, berita mendalam bersama Umam.
2: Dari gagal kulak belewa, pemuda Probolinggo ini kini meraup omset 2 juta rupiah dalam sehari dari sayur dan juga pisang. Tidak banyak anak muda yang memilih bertahan di dunia pertanian dan juga perdagangan sayur-mayur di tengah anggapan bahwa pekerjaan di sektor formal dan industri lebih menjanjikan. Muhammad Angga Alfianur justru memilih jalan yang berbeda. Pemuda asal Kota Probolinggo ini menekuni usaha sayur-mayur dan juga pertanian sejak tahun 2023. Berawal dari modal sekitar 15 juta, Angga kini mampu membukukan omset hingga sekitar 2 juta setiap hari. Lokasi usahanya tidak sulit ditemukan, hanya sekitar 10 menit dari salah satu ikon Kota Probolinggo, Geladak Serang atau Bundaran Geladak Serang. Menyusuri jalan bekas rel, terlihat sebuah warung sederhana yang sebagian bangunannya menggunakan anyaman bambu. Dari luar, warung tersebut tampak seperti warung sayur biasa, namun aktivitas di dalamnya menunjukkan geliat usaha yang terus berkembang. Berbagai jenis sayuran dan juga kebutuhan dapur ditata berjajar, mulai dari sayur mayur, bumbu dapur, tepung, hingga buah-buahan. Para pembeli datang silih berganti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di salah satu bagian pintu warung, terdapat catatan pesanan yang harus segera dipenuhi. Pesanan tersebut bukan hanya berasal dari konsumen rumah tangga, tetapi juga dari dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Sayur, buah, hingga pisang Cavendish menjadi komoditas yang harus disiapkan Angga. Pesanan itu kemudian dikirim ke sekitar 10 dapur MBG yang berada di wilayah kota dan juga Kabupaten Probolinggo. Namun saat ditemui, Angga tidak sedang berada di warung. Ia justru sibuk di belakang warung mengurus tanaman pisang Cavendish yang dikembangannya. Dengan tangan yang masih berlumur tanah, Angga menunjukkan lahan berukuran sekitar 15 x 10 meter yang ditanami pisang. Menurutnya, lahan tersebut memiliki potensi menghasilkan hingga sekitar 15 ton pisang dalam satu kali panen.
3: Pisang sangat berdampak dalam sisi penjualan, harga terbilang tinggi. Yang seharusnya biasanya itu di 5.000, 4.000, 6.000, sekarang bisa di 8.000. Sehingga kegiatan ekonomi ini semoga terus berjalan dalam proses pemilihan Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden akan memberikan.
2: Bagi Angga, pilihan menjadi petani dan juga berdagang sayur bukan sesuatu yang langsung berhasil. Ia mengakui perjalanan membangun usaha justru dipenuhi sejumlah kegagalan. Ia sempat memiliki cita-cita seperti kebanyakan anak muda, yakni bekerja sebagai aparatur sipil negara. Angga bahkan pernah mencoba mengikuti seleksi CPNS di salah satu kementerian, namun kesempatan itu belum berpihak kepadanya. Kegagalan tersebut kemudian membuatnya mencoba berbagai usaha, salah satunya dengan membeli belewa langsung dari petani untuk kemudian dijual kembali. Saat itu ia mengeluarkan modal kulak sekitar 7 juta. Namun perhitungannya tidak berjalan sesuai rencana. Buah yang dibeli mengalami kerusakan sehingga ia harus menanggung kerugian yang cukup besar.
3: Dari petani lahan misalnya sekitar 2.000 meter persegi pada saat itu musim hujan. Nah, musim hujan sendiri tantangan dari kita, kalau petani tidak ada perawatan yang intensif, itu berdampak pada produk sayuran sendiri. Misalnya itu lalat buah. Nah, lalat buah kalau sudah terserang di produk pertanian itu sudah, itu menjadi problem bagi kita pedagang, di mana itu busuk. Pernah kulak 500 kilo pada saat itu, rusak itu bisa hampir 100 kilo setiap hari karena kena lalat buah itu sendiri.
2: Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi Angga. Ia memulai memahami bahwa berusaha bukan sekedar memiliki modal dan juga barang dagangan, tetapi juga harus memahami kualitas produk, pasar, distribusi, hingga strategi menjual. Ia kemudian mencoba berjualan sayur secara keliling. Dari aktivitas sederhana tersebut, jaringan pelanggannya perlahan berkembang. Pesanan pun mulai datang, salah satunya peluang yang kemudian terbuka adalah kebutuhan bahan pangan untuk dapur program makan bergizi gratis. Angga mulai menjadi pemasok berbagai kebutuhan, terutama sayur dan juga buah.
3: Bantu teman juga dipromosikan untuk lokasi, kemudian harga, kemudian kelengkapan sendiri di sayur. Akhirnya berjalan 2 tahun, omset sedikit demi sedikit itu naik. Yang kemudian dulu karyawan masih belum ada, dibantu oleh mertua atau bapak. Kemudian saya sendiri sekarang sudah bisa merekrut 2-3 orang karyawan untuk membantu saya di distribusi dan juga persiapan. Apalagi adanya makan bergizi gratis ini, program Bapak Presiden Prabowo dan juga Bapak Raka Buming Raka, sangat berdampak sekali untuk ekonomi di bawah. Terutama saya dan juga beberapa supplier-supplier lain selain sayur juga buah berdampak. Namun berdampak sekali untuk ekonomi buah. Bukan hanya buah, UMKM juga sangat terdampak. Nah, mungkin itu yang bagi saya sangat terasa kenapa di 2 tahun atau 1 tahun, 2 tahun Bapak Presiden Prabowo ini.
2: perkembangan tersebut membuat usaha yang awalnya sederhana kini memiliki pasar yang lebih luas. Tidak hanya melayani pembeli di warung, Angga juga harus memastikan kebutuhan pelanggan dalam jumlah besar dapat dipenuhi sesuai waktu yang telah ditentukan. Di sisi lain, ia mulai memperkuat sektor produksi dengan mengembangkan pisang Cavendish. Menurut Angga, permintaan terhadap pisang tersebut cukup besar, bahkan pesanan tidak hanya berasal dari wilayah Probolinggo, tetapi juga dari daerah

0: dan juga petani lokal. Adanya kebutuhan bahan pangan secara rutin membuat pelaku usaha memiliki pasar yang lebih terukur. Ia berharap program-program kerakyatan yang mampu menciptakan pasar bagi produk pertanian dapat terus dilanjutkan. Kini, Angga tidak lagi melihat kegagalan sebagai alasan untuk berhenti. Justru dari kegagalan itulah ia belajar memahami usaha secara lebih matang. Dari modal sekitar 15 juta, ia perlahan membangun usaha yang kini mampu menghasilkan omset hingga sekitar 2 juta rupiah per hari. Perjalanan juga menjadi gambaran bahwa sektor pertanian dan juga perdagangan pangan masih memiliki ruang bagi generasi muda sepanjang mereka mampu melihat peluang dan mau belajar dari proses. Angga pun berpesan kepada anak muda yang ingin memiliki usaha agar tidak berhenti pada rencana. Menurutnya, keberanian untuk memulai menjadi langkah pertama yang paling penting.
1: Setelah usaha yang dimulai, maka coba tekuni, coba giati, coba atur strategi supaya produk yang dijual itu bisa laku dan diterima oleh konsumen.
0: Dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Mas Duki melaporkan.

Sekian berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum akhir berita siang ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kajal Singasari siapkan Magister Digital Law dan Cyber Security. Di Stan KP Kota Batu dampingi peternak terapkan teknik silase. Saya Yusuf Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap bersama kami.

0: Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda 100% Indonesia yang nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk edisi Minggu kali ini.
1: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa

warga Sinciapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sinciapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sinciapo yang telah bermukim di kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Harga Yaku dari Armada untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang 100% Indonesia Pilihan sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Saya tunggu tuh nanti pengen juga pengen gabung, pengen join di 081555 untuk hari Minggu kali ini 4 Oktober 2000 Oktober ya. Iya benar. Agak ngeblik dikit langsungan ya. 4 Oktober 2026 edisi kali ini lagunya tadi sudah dibuka sama punya Armada sama punya Judika tadi ya. Di sini ada Stinginya Nirwana yang akan hadir juga untuk Anda dari Ada Band, kemudian Terlalu Mencinta, Kasidah Cintanya Dewi Dewi dan masih banyak lagi nanti akan hadir untuk menemani Anda di edisi siang hari ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi. Kita tunggu untuk gabungan Anda di 100% Indonesia untuk edisi kali ini.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Jangan lupa pakai baju hitam biar kamu kelihatan lebih rock and roll. Katanya kerabat kotak baru saja untuk kalian masih bersama kami di program yang satu Radio Republik Indonesia Malang. Di suasana yang gebes banget, anginnya lumayan ini ya. Kayaknya udah mau datang lagi tuh hujannya. Sudah saya Putri minta lagunya Kotak ini baru saja. Buat Ilyas ditunggu untuk teman-temannya katanya nih. Ngumpul-ngumpul mabar-mabar, waduh. Mumpung hari Minggu ya Yas ya. Oke deh, buat yang request lagunya Jikustik juga nanti bakal saya puterin yang So Sweet. Terus ini tadi ada juga Mbak Nini di Sleboro pengen denger lagunya Jamrut yang judulnya Terima Kasih. Terima kasihku. Ada yang join juga lewat line telepon, halo. Di WhatsApp teleponnya maksudnya ya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Kagak pernah absen.
1: Defendra.
0: Agak pernah absen kalau Bang Surya Mama di iya, apa?
1: Bang Wisnu kalau
0: besar Indonesia.
1: Bang Wisnu kalau siaran aku suka stylenya nyantai banget.
0: Terlalu nyantai, Bang. Semoga.
1: Mau enggak bukan jangan dirubah. Jadi supaya kesannya RRI kan merakyat jadi enggak terlalu formal ya.
0: Seperti
1: zaman kita remaja, kalau zaman remaja aku dulu tahun 80-an RRI itu formal sekali penyiarnya ya gitu ya. Jadi memang katanya cerita sih, kalau penyiar 80-an kan banyak pembatas, nggak boleh ini, boleh itu kan gitu ya. Jadi mereka siaran dalam, jadi mereka itu siaran dalam suasana tekanan gitu Pak ya.
0: Siaran dalam keterbatasan.
1: Kan nggak enak gitu. Wih. Enak sekarang kan stylenya kan bebas, yang penting tetap sopan kan, itu yang penting kan ya.
0: Tapi keren banget tuh orang-orang yang zaman dulu tuh.
1: Iya loh.
0: Saya tuh ngefans banget sama suara-suaranya, wih kok bisa begitu ya.
1: Mungkin mereka dilatih Pak ya.
0: Supaya
1: begitu ya.
0: Banget bos, jadi dulu itu kan saya juga sempat ngalamin tuh, kalau emang bener-bener belum bisa, gak bisa naik.
1: Oh memang ada bisa. Petugas, ada penilainya Pak ya?
0: Ada, ya para senior.
1: Kalau sekarang lebih longgar ya?
0: Sekarang sepertinya begitu.
1: Iya, iyalah kan zaman udah berubah ya.
0: Iya. Lagi pengen denger apa Bang siang ini Bang?
1: Sebentar nanti aku ada pertanyaan, tapi nanti japri-japri aja ya, nanti sambil putar lagu ya.
0: Oh iya,
1: ada pertanyaan satu aja. Boleh ya?
0: Iya.
1: Japri-japri aja, nanti saya ngechat aja gitu. Ikutan lagunya Jamrut sendiri, siapa yang minta tadi?
0: Sekali-sekali Jamrut ini yang minta Mbak Nini di ya, Sleboro.
1: Sekali-sekali ikutan ya.
0: Oke.
1: Terima kasih,
0: asik ya. Tuh lagunya tuh.
1: Iyalah. Salam buat Faris di Batu, juga buat semua pendengar ya, juga buat Mbak Nini, salam kenal ya. Dan jangan lupa nanti aku mau ada pertanyaan untuk Mbak Wisnu di chat aja ya, jangan di sini ya.
0: Okay.
1: Untuk Abah lah bertugas sampai tutup nanti, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Banyak melihat putih hari, hawanya panas banget ini.
0: Bener. Oke,
1: makasih.
0: Sumuk.
1: Sumuk.
0: Terima kasih kembali Bang Sur, ditunggu lagunya ya.
1: Yuk siap.
0: Yui. Yang minta lagunya Jamrut Mbak Nini tadi. Itu tadi yang minta lagunya Jikustik yang So Sweet. Nah, baiklah. Tak tungguin lagunya Bang. Yoi, ditungguin dulu. Sabar. Habis ini bakal muncul tembangnya juga. Oke, next untuk yang pengen join lagi, saya tunggu sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di 081-555-600-915. Apa nih? Mas, nggak live TikTok tak? Enggak. Kalau mungkin ntar disuruh live TikTok, mungkin saya bakal ini ya. Bakal tak belengin aja tuh kameranya tuh. Ya udah lagunya Jamrut, terima kasih ini tadi ya. Mbak Nini ditungguin habis ini, terhadap Jikus juga yang So Sweet. Dan kita masih akan sambungin dengan teman-teman lainnya juga. Tetap bersama kami di program satu Radio Republik Indonesia Malang, masih di 100% Indonesia untuk siang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nawi yang tadi pengen dengar lagunya Bonggi, meski telah jauh ya, meski telah jauhnya sudah keputer Wi. Aduh, meski telah jauh melangkah ya, kita ini kadang-kadang memang kalau misalnya terlalu jauh kan biasanya kita bakal dipanggil balik ya, dipanggil balik ke posisi di mana kita seharusnya, supaya langkah-langkah kita itu tetap bener gitu loh nantinya. Kalau ngelangkah kejauhan dan itu di arah yang salah, di jalan yang salah, dan kita bertanya-tanya kadang-kadang, kenapa ya kok kita gak dipanggil-panggil ya, gak diingetin maksudnya gitu kan. Kadang-kadang itu termasuk salah satu pembiaran. Tergantung di mana sekarang kita bisa memposisikan diri ya. Anda lebih suka diingetin kemudian mau kembali ke jalan yang benar, atau terus melangkah lebih jauh lagi supaya gak ada lagi yang ngingetin nantinya? Kalau misalnya manusia, sesama manusia udah gak bisa ngingetin gitu kan, ya tahu sendiri yang bakal ngingetin nantinya adalah

Itu berarti yang lumayan baru ya. Kalau misalnya yang dulu kan sama Budi Dewi. Budi Dewi Yul. Ditungguin deh, abisnya bakal muncul. Oh ya, ada nasarnya hari ini jam berapa nih? 14.28, bentar lagi dong. Waduh, berarti abis ini saya putar lagu dulu satu mungkin, terus kita antar adzan dulu ya. Adzan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya. Hari ini 14.28. Betul, betul. Yang depan juga tanya, jam biro. Ini baru 14.22 sih. 22.23 ya, sekitar 5 menitan lagi lah. Siapa lagi nih? Oh, ini udah keputar tadi lagunya. Requestnya tadi hampir sama juga ya. Oke. Bang yang kayak dangdut tadi tuh lagunya siapa? Lagunya Jamal Mirdad. Ya, itu lagu wajib putar kita ya. Ya. Untuk selanjutnya tanyakan ke Google aja, jangan tanya ke saya. Next, apa nih? Om, denger lagunya. Wah, om. Dengerin lagunya ini dong, Salah dari Lubu. Ya. Salamnya buat Kak Aji saja sekeluarga. Besok udah pada balik Jakarta katanya. Wih, orang Jakarta kesini, orang Jakarta. Gimana, macet gak? Enggak sih ya, kan dibilang Malang masih lumayan lah macet-macetnya. Kecuali pas maba masuk. Waduh, kedubrek banget tuh jalan. Yaudah, kita dengerin lagunya Jangan Ada Dusta di antara kita. Yang tadi udah di request ya. Nanti saya sambungin sama lagu yang lain juga. Tetap bareng sama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang siang ini di 100% Indonesia.

Dengan telah berkumandang adzan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya masih ada beberapa tebang lagi di 100% Indonesia untuk lagu-lagu Indonesia pilihan, juga request Anda di 081555600915 hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk pergantian ke Malang sore ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Ia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Makasih ya buat yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Mudah-mudahan harinya di minggu kali ini masih menyenangkan. Dan udah meluncur ya barusan hujan. Walaupun masih keratak-keratak doang ya. Gak masalah, nanti kalau misalnya emang sudah mulai deres, nah itu patut kita syukuri karena sudah cukup lama terkena musim kemarau yang begitu panjang. Dan ini literally kemarau-nya kemarau banget ya, soalnya rumput-rumput sampai menghilang tuh. Yang cari rumput buat pakan ternak udah pada bingung katanya. Mudah-mudahan bawa berkah semuanya hujannya ya. Dan tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Selepas ini Malang sore ini akan hadir untuk menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari Minggu kali ini 4 Oktober 2026. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Pancasila yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan hasil sedekah para PNS di era Presiden Soeharto. Dimulai tahun 1982, Presiden Soeharto mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila untuk menumbuhkan semangat PNS yang beragama Islam untuk bersedekah sesuai dengan golongan mereka, mulai dari Rp50 untuk golongan 1 hingga Rp1.000 untuk golongan 4. Berkat sumbangan tersebut, yayasan ini berhasil membangun 999 masjid yang tersebar di seluruh Indonesia dengan desain khas berupa 3 cungkup dan puncak berbentuk segi 5 yang diberi nama Masjid Pancasila. Desain ini mengandung makna filosofi perjalanan kehidupan manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperkuat ikatan ukhuwah Islamiyah di kalangan

Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia. Semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10 500 567, atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Pemburu cinta dari Ada Band. Untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia malam di sore hari ini, untuk hari Minggu sore yang lumayan teduh ya. Habis hujan kan soalnya kan. Nih, kalau ngomongin pemburu cinta, khususnya yang masih ngejar mantan, gak usah ngarep ya, gak usah ngarep. Gini nih, kalau udah jadi mantan ya, berarti kan ada alasan kenapa hubungan itu berhenti ya. Jadi jangan sampai ini jadi buang-buang waktu gitu loh. Tiap malam stalking, lihat story, berharap dia tiba-tiba bilang, aku masih sayang kamu, waduh. No. Ada satu pemburu yang justru boleh banget kita dukung, yaitu pemburu simpati dosen pembimbing skripsi. Kalau yang ini perjuangannya jelas ya. Bukan ngejar mantan, tapi ngejar ACC gitu kan. Ada yang udah kirim revisi pagi, siap dicek WhatsApp berkali-kali juga. Udah centang biru tapi belum ada balasan. Besoknya kirim lagi dengan kalimat yang sangat sopan gitu kan. Mohon izin mengingatkan Pak Bu gitu kan. Aduh, pengen banget lulus gitu ya. Belum lagi kalau udah ketemu dosen pembimbing tuh biasanya datangnya kan kita bawa revisian tuh. Berharap cuma ada satu atau dua catatan, ternyata dibuka, nah ini penuh coretan. Di situ kita sadar, ternyata perjuangan mendapatkan ACC jauh lebih panjang daripada perjuangan mendapatkan cinta itu sendiri ya. Udahlah, pokoknya buat yang masih jadi pemburu cinta mantan, gak usah ngarep ya. Mendingan alihkan energi buat ngejar sesuatu yang jelas masa depannya ya. Kalau yang sekarang udah kuliah, udah mahasiswa, udah deh kejar skripsi, kejar ACC, kejar wisuda. Nah, kalau mantan belum tentu kembali, kalau skripsi harus dikerjakan ya. Insya Allah gelas sarjana bisa menghampiri nantinya. Ada Fatin dengan Aku Memilih Setia yang habis ini juga akan hadir untuk menemani sore hari Anda. Kita akan sambung lagi nanti dengan lagu-lagu yang lainnya.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha, berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Geisha, ini originally Jika Cinta Dia. Ya, untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk sore hari ini. Malang sore ini saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat akan hadirkan informasi untuk Anda dari wilayah Jawa Timur dalam Info Prima. Tetap bersama kami di Malang sore ini untuk edisi hari ini pendengar Minggu 4 Oktober 2026. Dan masih beberapa lagi teman Indonesia yang bisa kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Direktorat Reserse Narkoba di Tres Narkoba Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran ribuan cartridge card rokok elektrik atau vape berisi cairan liquid yang mengandung narkotika jenis automidit. Wali Kota Surabaya Rijayadi menegaskan pemerintah Kota Surabaya tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama sore ini, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba di Tres Narkoba Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran ribuan cartridge rokok elektrik atau vape berisi cairan liquid yang mengandung narkotika jenis automidit. Faris Yarbo melaporkan.
2: Kepolisian daerah Jawa Timur menggagalkan peredaran narkotika golongan 2 yakni etomidet dalam cartridge vape atau rokok elektrik di Surabaya. Barang ilegal tersebut dibawa oleh seorang tersangka berinisial IA warga Kota Bekasi. Penyelundupan itu berhasil digagalkan kepolisian saat pelaku baru tiba dari Jakarta menggunakan kereta api di stasiun Pasar Turi. Cartridge tersebut dibawa pelaku dari Jakarta dan rencananya akan diedarkan di wilayah Jawa Timur.
3: Adanya jenis narkotika baru berbentuk cairan yang kita kenal dengan etomidet ini, ini adalah termasuk narkotika golongan 2 yang biasa digunakan kepada biasa digunakan dalam bentuknya pakai ditempel dalam bentuk pakai ya, mungkin yang biasa disebut-sebutkan itu yang getar, saya juga nggak tahu seperti apa bergetarnya, saya juga nggak belum paham. Intinya itu masuk golongan 2 narkotika, makanya kami lakukan upaya-upaya untuk penindakan.
2: Berdasar hasil pengungkapan, kepolisian menemukan barang bukti berupa 1.932 bungkus plastik berisi cartridge vape mengandung etomidet dengan masing-masing berisi 842,5 mili. Untuk menutupi peredaran cartridge vape itu dibungkus dalam plastik kemasan bergambar superhero maupun merek mobil. Dijelaskan Kurniawan, barang itu didapat dari W merupakan DPO sebagai suruhan atas perintah AP yang juga berstatus DPO. Di mana pada tindakan ini IA berperan sebagai kurir jual beli etomidet dengan upah 50 juta rupiah. Atas tindakannya, kini pelaku telah diamankan di Mapolda Jatim. Kepolisian juga terus melakukan pencarian terhadap dua orang DPO. Faris Yarbo melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Rijayadi menegaskan pemerintah Kota Surabaya tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru. Ermina Jin melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya menegaskan tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga Kota Surabaya tetap aman bagi anak-anak dan remaja, sekaligus memastikan tempat hiburan malam yang sudah beroperasi mematuhi ketentuan yang berlaku. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan jumlah diskotik di Surabaya saat ini sudah cukup sehingga tidak diperlukan penambahan tempat serupa. Berdasarkan keterangan Wali Kota Eri, jumlah diskotik yang ada di Surabaya saat ini mencapai 13 tempat. Ia juga mengatakan setiap pengajuan tempat hiburan malam harus diperiksa secara ketat, terutama terkait kesesuaian lokasi dengan surat keterangan rencana kota SKRK dan izin mendirikan bangunan IMB. Meski penerbitan izin tertentu menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kementerian, pemerintah Kota Surabaya tetap akan memastikan rencana pemanfaatan lokasi sesuai dengan ketentuan tata ruang.
5: Ada, kalau yang diskotikan 13-an nih, tapi kalau yang lainnya ada tempat jual miras itu kan ada di hotel-hotel kan, boleh, maka itu ada agak banyak karena hotel, tapi hotelnya kan juga ada diatur kan hotel bintang berapa, nanti bisa tanyakan kepala dinasnya ya.
6: Alasannya apa Pak, nggak boleh menambah lagi Pak?
5: Sudah cukup karena kan sudah banyak. Terus yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa tempat di bulan malam itu punya perjanjian dengan kita, ada surat pernyataannya bahwa tidak boleh lagi, tidak boleh ada pengunjung yang keluar dalam keadaan mabuk. Itu menjadi tanggung jawabnya dari tempat hiburan malam itu atau diskotik itu. Ada surat pernyataannya. Yang kedua, tidak ada lagi anak-anak yang di bawah umur masuk ke tempat sana. Ayo sama-sama jaga. Banyak kita lihat dulu, apakah ini bisa dijalankan. Kalau bisa dijalankan, ya ayo terus. Kalau bisa dijalankan, ya dievaluasi. Kenapa? Semakin rusak anak bangsa ini kalau nggak ada kontrolnya. Di los KB. Dia punya aturan, ketika dia mendirikan, dia itu punya aturan itu insya Allah.
4: Selain menghentikan penambahan, pemerintah kota Surabaya juga akan memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam yang telah beroperasi. Pengelola diminta menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama pemerintah, termasuk memastikan tempat hiburan tidak menjadi ruang bagi anak di bawah umur. Ermina Jain melaporkan.
0: Rencana pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo belum memasuki tahap finalisasi desain. Persoalan kebutuhan lahan yang bersinggungan dengan aset dan rencana pengembangan jalur kereta api masih menjadi titik pembahasan antar lembaga. Yanuar Fahmi melaporkan.
7: Rencana pembangunan flyover Gedangan belum memasuki finalisasi desain. Kebutuhan lahan yang bersinggungan dengan aset PT KAI dan rencana pengembangan jalur kereta masih menjadi pembahasan. Kepala DPU BMSDA Sidoarjo Muhammad Mahmud mengatakan terdapat dua opsi desain yakni 4 dan 6 lajur. Pemkab Sidoarjo cenderung memilih 6 lajur untuk mengantisipasi kebutuhan lalu lintas hingga 30 tahun mendatang.
8: Juga nanti bagaimana kami di PU ini menyiapkan transportasi itu, jalannya ini bukan nanti jangka panjang tapi jangka pendek tapi jangka panjang. Nanti juga PU itu berikan dengan stasiun. Kalau stasiun nanti macetnya sampai di Aloha juga akan ikut, orang mau ke stasiun akan sulit. Harapan kami saling bersinergi antara keperluan di KAI, kami secara nasional, komunitas ini bisa terus-terusan mulai
5: waktu ini. Yang belum nemu apa ini antara Pemkab sama KAI?
8: Oh, sudah hanya tinggal nanti sekarang tinggal melaporkan ke ini ya, ke pimpinan ya.
7: Menurut Mahmud, pilihan desain berdampak pada kebutuhan lahan dan pembebasan tanah. Karena itu, desain flyover harus diselaraskan dengan rencana PT KAI membangun jalur kereta api ganda. Pemkab Sidoarjo akan kembali melibatkan PT KAI dan BPPJN untuk menyepakati kebutuhan lahan sebelum desain akhir flyover ditetapkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar 12 miliar rupiah pada perubahan APBD 2026 untuk perbaikan sejumlah ruas jalan. Eka Wulan melaporkan.
9: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar 10 hingga 12 miliar rupiah pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD 2026 untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan. Alokasi anggaran tersebut disepakati usai persetujuan rancangan PAPBD 2026 yang telah ditandatangani bersama oleh PLT Bupati Ponorogo dan pimpinan DPRD Ponorogo dalam rapat paripurna. Kepala DPUPKP Ponorogo Jamus Kunto Purnomo menjelaskan bahwa percepatan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama pelayanan kepada masyarakat. Namun pelaksanaannya dilakukan secara selektif mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran di akhir tahun.
10: Jadi intinya ada pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang muncul di PAPBD ini, tetapi ini selektif banget. Kalau itu nanti kan karena proses lelang juga makan waktu dan sudah ada apa belum perencanaannya, ini membuat kita harus menghitung secara rinci timeline, nanti kalau tidak selesai justru akan jadi masalah.
9: Jamus menambahkan terdapat 4 ruas jalan prioritas yang difokuskan dalam program pengerjaan fisik pada perubahan anggaran keuangan PAK tahun 2026, yaitu Jalan Ahmad Yani, pengerjaan dilakukan mulai dari kawasan Jenes hingga ke sisi timur dan tersambung ke arah utara. Kemudian Jalan Urip Sumoharjo dilakukan pengaspalan ulang atau overlay mulai dari kawasan Tambak Bayan hingga perempatan Pasar Legi guna menunjang aktivitas masyarakat dan pusat ekonomi penikmat malam. Berikutnya peningkatan jalan di ruas Ponorogo Kota Lama atau Pasar Pon hingga Jeruk Sing, serta di Jalan Batoro Katong. Guna memastikan proyek fisik tuntas tepat waktu sebelum masa anggaran berakhir, DPUPKP Ponorogo telah mengambil langkah percepatan melalui proses lelang dini. Saat ini dokumen PAPBD masih dalam tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Ia berharap proses evaluasi dan pengesahan perda dapat berjalan cepat agar pengerjaan fisik di lapangan bisa segera dikejar secara maksimal. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bondowoso telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan sepanjang Mei hingga September 2026. M. Samsudi melaporkan.
11: BPBD Kabupaten Bondowoso telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan sepanjang Mei hingga September 2026 lalu. Bantuan itu disalurkan sebagai langkah kedaruratan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di wilayah terdampak. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, penyaluran air dilakukan sebanyak sekitar 300 ritasi selama periode itu. Dropping air menjadi langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang masih berlangsung. Menurutnya, penanganan melalui dropping air merupakan langkah yang bersifat mendesak. Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan skema penanganan permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang dengan pola penanganan yang sama setiap tahun.
12: Tentunya kita sesuaikan dengan potensi. Jelas kita lakukan dan permanen. Tentunya ini harus ada keberlanjutan. Ketika kita, misalkan kita bangun sumur bor, ini untuk pemeliharaannya seperti apa? Kita siapkan juga, supaya bisa nilai manfaatnya bisa lebih.
11: Kristianto menjelaskan, pemerintah daerah telah mengerucutkan 8 titik sebagai lokasi prioritas penanganan kekeringan. 8 titik itu tersebar di sejumlah kecamatan dan akan ditangani secara bertahap dalam kurun waktu beberapa tahun. Untuk ke depan, penanganan kekeringan akan dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, BPBD, Perkim, Dinas Pertanian, BSBK dan OPD lainnya akan mengintegrasikan program sesuai kewenangan untuk mempercepat penyediaan sumber air yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui RSUD Grati menggelar bakti sosial operasi katarak. Informasinya disampaikan Emil Akbar.
13: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui RSUD Grati menggelar bakti sosial operasi katarak. Operasi ini dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 1 sampai 3 Oktober 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Direktur RSUD Grati Dr. Dian Ari Setiawati mengatakan, warga yang menjalani screening mulai dari puskesmas maupun RSUD Grati dan RSUD Bangil awalnya sebanyak 336. Namun dari jumlah tersebut, yang memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan operasi hanya 200 pasien. Selama operasi katarak, ada banyak pihak yang berkolaborasi, termasuk dengan melibatkan sekitar 30 dokter mata untuk mengoperasi seluruh pasien Kabupaten Pasuruan ini.
14: 200 peserta ini yang akan di-screening ulang oleh JFF dan pelaksanaan operasinya akan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, yaitu mulai tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 Oktober. Hari pertama dengan 80 pasien, hari kedua 80 pasien, dan hari ketiga 60 pasien.
13: Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori menegaskan digelarnya operasi katarak tak lain wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Ia berharap masyarakat yang menjalani operasi dan telah memenuhi kriteria medis langsung mendapatkan pelayanan operasi secara gratis sampai sembuh.
15: Alhamdulillah dari hari ini, dari 271 yang didata, ada 200 pasien katarak yang akan dioperasi hari ini. Saya lihat, setelah saya melihat, ngomong-ngomong sama pasien, semuanya merasa senang ada pelayanan sosial di Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ini. Kami berharap dengan pelayanan sosial ini, nantinya mereka-mereka yang sudah dioperasi nanti bisa meningkatkan kualitas keluarga mereka masing-masing.
13: Selain gratis, ratusan peserta baksos operasi katarak juga mendapatkan bingkisan berupa sembako dan juga tali ASI dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan.
0: Pendengar, tekan kasus stunting, peran ibu di Kabupaten Sampang diperdayakan lewat gerakan makan ikan. Alvin Nuari melaporkan.
16: Di tangan para ibu, dapur bukan sekedar ruang memasak, melainkan benteng pertahanan utama kesehatan keluarga dan juga masa depan bangsa. Kesadaran inilah yang mengemuka dalam sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, menegaskan bahwa ibu rumah tangga memegang kendali penuh atas pola asuh gizi di rumah. Oleh karena itu, kaum ibu ditempatkan sebagai garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sampang. Dengan menjadikan ibu sebagai motor penggerak utama, gerakan makan ikan diyakini bukan sekedar kampanye sesaat, tetapi menjadi budaya baru yang lahir dari kesadaran meja makan setiap rumah.
17: Ketimbangan lapangan berikut dengan lintas sektor terutama dinas kesehatan, Bapeda dan lain-lain. Kami mengambil pertimbangan untuk melaksanakan dengan sasaran adalah ibu-ibu selaku garda terdepan dalam hal menjaga pola hidup dan pola makannya anak kita, terutama dalam hal program pengentasan stunting.
16: Sementara data terakhir dari Pemkab Sampang menunjukkan tren prevalensi stunting yang memerlukan perhatian serius bersama, di mana sempat berada di angka 11,2% pada tahun 2023, angka kasus stunting mengalami lonjakan signifikan menjadi 18,3% pada tahun 2024 dan terus berlanjut di kisaran 18,5% pada tahun 2025.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Rizky Darmawan melaporkan.
18: Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Himbauan tersebut disampaikan menyusul perhatian masyarakat terhadap informasi mengenai influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarasin mengatakan, masyarakat tetap perlu menerapkan PHBS dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan tangan dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Selain menerapkan PHBS, masyarakat juga diimbau menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu, dingin, dan juga kering. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dapat diterapkan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan.
19: Kami himbau kepada warga Kota Batu khususnya tetap sederhana dan simpel melakukan dua hal. PHBS-nya, pendidikan hidup bersih dan sehat, dan dua, pakai masker bila di tempat yang berdebu, terhadap dingin dan kering seperti ini, bisa memakai masker. Yang pertama, jangan lupa PHBS-nya, ya sederhana, namun biasanya susah dilaksanakan, yaitu cuci tangan sebelum makan. Ini simple, tapi ini sangat ampuh, Bapak-Ibu sekalian, untuk mencegah penyakit terutama yang disebabkan karena virus.
18: Terkait perkembangan influenza tipe A, Dr. Icang mengatakan Dinas Kesehatan Kota Batu hingga saat ini belum menerima informasi mengenai kasus tersebut di wilayah Kota Batu. Dinkes Kota Batu tetap mengingatkan masyarakat menjaga kesehatan melalui kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan kondisi kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernafasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan dapat diberikan sesuai kondisi dan mencegah penularan lebih lanjut. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS UPN Veteran Jawa Timur tengah mendalami dugaan pelecehan verbal dan candaan seksi yang melibatkan seorang oknum dosen. Faiz Putra melaporkan.
20: Dugaan kasus kekerasan verbal hingga pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum dosen di UPN Veteran Jawa Timur ramai menjadi perbincangan di media sosial. Kasus ini pertama kali mencuat dari unggahan anonim di akun Menfes atau Mention Confess yang berada di platform Instagram, hingga akhirnya ditindaklanjuti secara resmi oleh pihak universitas. Berdasarkan keterangan yang dihimpun RRI melalui Humas UPN Veteran Jawa Timur, Nizwan Amin, menerangkan bahwa dosen tersebut mengajar mata kuliah bela negara yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai jurusan. Meskipun demikian, oknum dosen bersangkutan diketahui merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB UPN Veteran Jawa Timur. Lebih spesifik, dirinya menjelaskan dugaan pelanggaran bermula dari pelaku dan lontaran candaan di dalam kelas yang dinilai tidak pantas, menjurus pada lelucon bernuansa seksis, hingga tindakan diskriminatif saat mengajar. Unggahan awal di manifest tersebut kemudian memicu bermunculannya pengakuan lain dari para mahasiswa yang mengaku pernah mengalami hal serupa.
21: Jadi kami itu kemarin sudah melakukan pernyataan sikap, terus habis itu juga sudah membuat pernyataan sikap di akun Instagramnya PPKBK, terus habis itu juga kerjasama koordinasi sama BEM sama HIMA. Jadi kami himbau memang untuk mahasiswa yang merasa jadi korban itu agar bisa segera melapor ke Satgas biar bisa jadi laporan, karena kan kalau dari cuma hanya sekedar Menfes kan kurang valid ya, karena kan di Menfes itu kan istilahnya banyak anonim di situ.
20: Untuk saat ini, pihak kampus melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS UPN Veteran Jawa Timur bersama koordinator mata kuliah terkait langsung mengambil langkah cepat untuk memanggil dosen yang bersangkutan agar dimintai keterangan. Pihaknya juga telah mengeluarkan pernyataan sikap resmi dan menjalin koordinasi bersama BEM serta HIMA untuk menghimbau para korban agar berani melapor secara resmi. Faiz Putra melaporkan.
0: Usai viral berkat rekaman CCTV perempuan pencuri uang di RSUD Dr. Sugiri Lamongan berhasil ditangkap tim URC Satreskrim Polres Lamongan di Kabupaten Tuban. Farin Regi melaporkan.
22: Tim unit reaksi cepat
2: URC Satreskrim Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian uang milik keluarga pasien di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sukiri Lamongan. Terduga pelaku yang aksinya terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial ditangkap di rumahnya di Kabupaten Tuban. Terduga pelaku berinisial PR, 26 tahun, perempuan asal Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda Hamzaid, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan tim URC Satreskrim Polres Lamongan hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan terduga pelaku di kediamannya. Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sisa hasil pencurian besar Rp500.000 serta satu pasang pakaian berwarna hitam.
3: Terduga pelaku yang kami tangkap dengan inisial PR, alamat Kecamatan Parengan, Tuban. Terduga pelaku berhasil kita tangkap pada Rabu 30 September tahun 2006 sekitar pukul 10 di rumahnya. Saat ini menjalani proses penyidikan di Satreskrim Lamongan dan terduga pelaku telah dilakukan penahanan di Rutan Polres Lamongan.
2: Polres Lamongan berkomitmen terus memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengimbau kepada para pasien agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berada di ruang tunggu rumah sakit. Varin Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, puluhan peserta 10 Jawa Bali memeriahkan kejuaraan Barongsai dan Naga 2026. Ayu Citra melaporkan.
22: Puluhan peserta sepulau Jawa Bali memeriahkan kejuaraan Barongsai dan Naga 2026 di Kota Kediri. Hal ini tampak dalam agenda Wali Kota Kediri Cup 2026 di Gor Jayabaya, Kota Kediri hari ini. Dikatakan oleh Wakil Wali Kota Kediri, Kawi Pendentoha, pertandingan itu bukan hanya untuk pembinaan atlet baru, namun juga sekaligus merupakan langkah Pemkot Kediri dalam meningkatkan jumlah pengunjung di Kota Kediri dan terwujudnya city tourism dan sport tourism.
23: Seperti diinformasikan oleh Kerwa bahwa Barongsai ini dalam rangka cari bibit untuk kita persiapkan, karena Barongsai sekarang tidak hanya sekedar seni yang kemudian mengisi di acara kegiatan-kegiatan, enggak, tapi sudah masuk di cabang olahraga.
22: Terkait dengan jumlah peserta, Ketua KONI Kota Kediri Eko Agus Koko menyebutkan bahwa agenda itu diikuti oleh 25 kelompok dari berbagai daerah, mulai dari dalam Kota Kediri, Jombang, hingga Pulau Dewata Bali.
24: Sekali untuk hobi atau barongsai ini baru pertama, ya, datang di

0: Disco.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Persoalan sampah di wilayah Kediri menjadi tantangan lingkungan yang sangat kompleks. Selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
2: Untuk sadar diri ketika kondisi bumi saat ini seperti ini, ayolah kita mulai memikirkan kedepannya agar bumi bisa berkelanjutan, bisa terselamatkan dari keterpurukan yang multidimensi.
3: Persoalan sampah di Kediri masih menjadi tantangan lingkungan yang tidaklah sederhana. Tingginya volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terjadi di hilir, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam memilah dan juga mengolah sampah sejak dari hulu. Ikuti penelusuran kami dalam laporan mendalam Sampah di Kediri Menekan Beban TPA dari Hulu bersama saya, Ana Kusuma. Persoalan sampah di wilayah Kediri masih menjadi tantangan baik di wilayah kota maupun kabupaten. Di kota Kediri sendiri, volume sampah yang berakhir di TPA Klotok mencapai sekitar 154 hingga 160 ton per hari dengan sekitar 80% diantaranya berasal dari limbah rumah tangga. Sementara di Kabupaten Kediri, sampah yang masuk ke TPA Sekoto mencapai sekitar 120 ton per hari dan kondisinya belum sepenuhnya terpilah antara sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah residu. Besarnya volume tersebut menunjukkan persoalan sampah tidak hanya berada di tempat pembuangan akhir, melainkan dimulai dari sumber sampah itu sendiri. Dalam hal ini, Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DHKP Kota Kediri, Kasiono, menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga perlu ditekan sejak dari hulu. Dalam hal ini, pihaknya terus mengintensifkan edukasi dan pendampingan termasuk melalui jaringan bank sampah dalam hal pengelolaan. Namun, penerapannya tentu masih menghadapi banyak tantangan karena pemahaman masyarakat belum merata terkait dengan pengelolaan dan juga pemanfaatan sampah itu sendiri.
4: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama itu bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama, bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu. Ya masih perlu perjalanan, yang namanya kita orang lingkungan banyak sekali tantangan ya, di mana itu ada masyarakat itu yang belum paham. Nah tugas kita itu memberikan pemahaman supaya mereka juga sadar. Kalau sudah mereka paham, sadar, saya yakin kita mudah untuk berjalan kemana-mana.
3: Sementara itu, warga Kediri, Tabrani, turut menilai bahwa pengelolaan sampah ini tentu tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan juga aktivis, melainkan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
5: Kami berharap sekali kepada masyarakat yang ada di Kota Kediri untuk mau berpartisipasi aktif. Jadi berpartisipasi aktif mulai dari diri sendiri, rumah tangga, tingkat lingkungan, bahkan kelurahan secara umum Kota Kediri. Itu partisipasi aktifnya yang kita harapkan.
3: Pada akhirnya, persoalan sampah di Kediri memperlihatkan bahwa beban tempat pembuangan akhir sangat berkaitan dengan apa yang terjadi sejak dari hulu. Pemilahan, pengurangan sampah, pemanfaatan kembali, serta penguatan TPS 3R menjadi salah satu bagian dari rangkaian pengelolaan sampah. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara konsisten turut diharapkan tidak hanya mengurangi sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga menjaga sungai, tanah, sumber air, dan juga lingkungan agar tetap selalu lestari. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, dengan berakhirnya paket laporan mendalam dari reporter Ana Kusuma, maka tuntas sudah untuk info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk malam sore ini. Selepas info prima pendengar, teman-teman Indonesia Pilihan juga informasi masih akan menemani Anda. Ingat nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Thank you buat kalian yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang sore ini, pendengar. Buat yang sekarang sedang berada di jalan, kayaknya buat yang pengen ke arah-arah keluar Malang ini ya, dari arah Jenderal Ahmad Yani ke arah utara, mungkin akan sedikit perlahan ya. Saya nggak mau bilang macet, sedikit perlahan karena emang merahnya juga udah merah lumayan tuh di depannya Masjid Sabilillah. Kalau dari arah sini ya, dari arah selatan menuju ke arah utara, emang biasanya kalau jam-jam segini di itu namanya perempatan, bukan sih sebenarnya, di dari arah Borobudur, Masjid Sabilillah, terus kemudian di Jalan Ahmad Yani itu pertigaan ya, ketemu sama pertigaan di depannya lagi tuh ke arah yang Jalan Laksda Adi Sucipto ke arah timurnya ya, di depannya MCC. Nah ini udah biasa tuh, dari arah Malang keluar ke arah utara, hari Minggu sore ini sedikit merayap di sana. Jadi ya harus sedikit bersabar. Kalau misalnya Anda sedang dalam perjalanan ke arah utara kota Malang melalui jalan tersebut, pendengar, biasanya kalau dari arah Malang ini kemacetan akan terjadi sampai di Jalan Ikan Piranha itu, Kemiran Gang 3 ya. Tetap bersabar, ini ujian. Kalau sudah mau masuk ke flyover di jam-jam sekarang udah mulai lancar ya. Masih banyak teman Indonesia yang akan menemani Anda mendengar di sore hari ini, edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Nanti masih kami akan hadirkan lagu-lagu berikutnya untuk menemani Anda sambil kita tunggu adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya hari ini, yang nanti akan berkumandang pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, masih di Malang sore ini.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras, dan berdoa untuk

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
5: Defeat.
4: Ya, kalah lagi.
5: Serius amat.
4: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
5: Ya elah, cuma game doang.
4: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Jauh di lubuk hati tak ingin sendiri, tapi apa daya tangan tak sampai ya. Mas gagal nyambung. Ya udahlah, udah ya. Ngomong soal sendiri atau sendirian ya, sebenarnya sih ada enaknya juga. Kita bisa punya waktu lebih banyak buat diri sendiri. Mau makan apa, nonton apa, jalan kemana, itu semuanya bisa kita tentukan sendiri gitu loh. Gak perlu nunggu orang lain, gak perlu menyesuaikan jadwal, gak perlu minta persetujuan nih. Menghibur diri bos, ya. Tapi namanya manusia ya, tetap ada waktunya kita tuh ngerasa sepi gitu kan. Apalagi kalau misalnya ngelihat teman udah punya pasangan ya, udah punya keluarga, apalagi sementara kita masih sendirian aja bos. Kadang muncul juga pertanyaan tuh, ini kapan ya kira-kira saya bisa seperti itu gitu ya. Nah itu cocok banget sama suasana lagu ini kan. Lagu Terlalu Lama Sendiri dari Kunto Aji ini kayak gambarin seseorang yang sebenarnya dia udah nyaman dengan kesendirian, tapi di satu sisi tuh sebenarnya pengen juga gitu loh punya seseorang untuk berbagi cerita dan sekedar menjalani hari bersama gitu ya. Tapi ya tadi itu, jangan buru-buru menganggap sendiri itu berarti kesepian. No, bisa jadi masa sendiri justru sedang memberi kita kesempatan untuk apa ya? Sudah terlalu asik dengan... Ah iya, untuk mengenal diri sendiri misalnya. Mengenal diri sendiri, memperbaiki diri, mengejar hal-hal yang selama ini tertunda, ya kan? Belajar menikmati hidup tanpa harus bergantung pada orang lain. I think that's fine. Jadi buat yang hari ini sampai detik ini masih sendiri aja, santai aja dulu ya. Jangan merasa kalah karena hanya karena kamu belum punya pasangan. Lagu ini juga bilang gitu kan, semua orang punya waktunya masing-masing. Yang penting jangan sampai karena takut sendirian, nah kita malah milih orang yang sebenarnya gak tepat. Buru-buru ya. Nah buat yang sedang menikmati kesendirian juga, nikmati aja deh. Karena seperti kata lagunya Kunto Aji ini, mungkin ya, mungkin kita memang sudah terlalu lama sendiri, tapi bukan berarti kita harus buru-buru untuk cari seseorang. Kadang yang paling penting itu justru apa ya, mempersiapkan diri deh supaya ketika orang yang tepat itu datang, nah kita udah siap untuk menyambut dia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebocoran tabung gas bisa saja menimbulkan masalah, bahkan kebakaran dalam skala besar. Saat gas di rumah Anda mengalami kebocoran, tidak perlu panik. Tetaplah tenang dan lakukan langkah tepat untuk mengatasi kebocoran gas berikut ini. 1. Pastikan Anda tidak menyalakan api dan segera memastikan kompor dalam kondisi tidak menyala. 2. Hindari menyalakan lampu atau perangkat listrik lainnya. Kontak listrik saat gas mengalami kebocoran dalam ruangan bisa mengakibatkan ledakan pada tabung gas. 3. Saat bau gas sudah tercium di area dapur, Anda perlu segera mencabut regulator tabung gas yang masih terpasang dengan hati-hati. 4. Buka lebar pintu dan jendela agar udara bersih bisa masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Dalam kondisi tertentu, bisa saja sudah terdapat api kecil di sekitar tabung gas. Ambil kain yang terdapat di sekitar Anda dan basahi dengan air, lalu segera tutupkan pada api tersebut. 6. Lakukan pengecekan secara berkala pada regulator gas. Jika sudah terlihat tanda-tanda kerusakan, segera ganti regulator dengan yang baru. Kebocoran tabung gas menjadi salah satu masalah yang kerap menimbulkan ledakan dan juga kebakaran. Saat hal ini terjadi, pastikan Anda tidak panik dan melakukan langkah-langkah penanganan yang cepat dan tepat, sehingga tidak menimbulkan ledakan atau bahkan dampak buruk lainnya.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang sore ini, mendengar jelang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya yang beraktivitas untuk umat muslim. Sediakan waktunya sejenak ya untuk kita beribadah terlebih dahulu sesaat lagi, dan masih kami akan hadirkan untuk Anda teman-teman islami di lepas adzan maghrib berikutnya untuk Malang sore ini. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Malang.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pendengar telah berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas ini masih ada teman-teman religi islami juga info-info dunia Islam yang masih akan menemani Anda. Yang nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk Malang sore ini masih di edisi hari Minggu kali ini 4 Oktober 2026. Tetap bersama kami.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Didong merupakan kesenian musik yang unik khas Gayo Aceh yang patut dilestarikan sebagai budaya bangsa. Asal katanya, din dan dong, yang berarti agama dan dakwah. Didong dimainkan oleh 30 orang, yang terdiri dari 5 orang Ceh atau orang yang bisa membuat puisi dan bernyanyi, dan sisanya adalah penunung atau orang yang memainkan musiknya. Uniknya didong dimainkan dengan gerak badan dan tepukan bantal. Syairnya berirama khas tentang nasihat atau kritik sosial. Pada mulanya memang hanya tepukan tangan atau tepukan bantal saja. Namun kini didong lebih bervariasi karena ditambah dengan permainan seruling dan harmonika yang bisa menambah keseruan musik ini.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya

Menit ke 50 dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk edisi hari ini mendengar ya, Minggu 4 Oktober 2026. Ya, pada informasi untuk Anda, ini beasiswa aktivis Nusantara Bakti Nusa 2026 kan kembali membuka kesempatan ya untuk mahasiswa yang aktif dalam organisasi dan memiliki semangat kepemimpinan. Jadi program beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa jenjang D4 atau S1 angkatan 2023 yang memenuhi sejumlah persyaratan. Nah, selain memberikan dukungan finansial, beasiswa Bakti Nusa ini juga menawarkan program pengembangan kepemimpinan selama 1 tahun. Terus apa saja ini kira-kira manfaat yang bisa diperoleh menerima dan bagaimana cara mendaftarnya ya? Untuk beasiswa Bakti Nusa sendiri merupakan program di bawah Great Indonesia Dompet Duafa yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan berkelanjutan bagi mahasiswa aktivis. Sejak pertama kali diluncurkan di 2011, Bakti Nusa ini telah menjangkau 15 perguruan tinggi di Indonesia dan melahirkan 719 pemimpin baru. Mahasiswa yang berhasil lolos sebagai penerima beasiswa Bakti Nusa 2026 tidak hanya memperoleh bantuan dana, tetapi juga mendapatkan berbagai fasilitas pengembangan diri, pendengar. Nah, nanti untuk info lengkapnya Anda bisa cek ya di malangtimes.com untuk informasinya yang lebih jauh lagi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk Anda, terutama para mahasiswa yang ingin mengikuti program tersebut. Malang sore ini sesaat lagi akan berakhir. Sampai menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan nanti masih akan berlanjut hingga menjelang pukul 19 untuk edisi Minggu kali ini, yang nanti akan dilanjutkan Ruli Suprayugo hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan acara-acara berikutnya. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir, putra asli Kota Gede Yogyakarta yang lahir tahun 1908, merupakan sosok yang memiliki kiprah di dunia pendidikan dan sangat berperan sebagai tokoh perintis kemerdekaan. Kakek Abdul Qahir bernama Haji Masyhudi, yang merupakan salah seorang perintis pendiri Muhammadiyah di Kota Gede Yogyakarta pada awal pendiriannya di tahun 20-an. Kakeknya masih terhitung cicit dari Kiai Kasan Besari yang diceritakan dalam sejarah pernah menjadi salah seorang komandan laskar Pangeran Diponegoro di zaman Perang Jawa. Dari garis Kiai Kasan Besari inilah jejak tarekat Syattariyah menjadi salah satu unsur penting dalam garis leluhur Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir. Hal ini terbukti sangat membantu beliau dalam masa-masa penting dalam hidupnya. Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir terlibat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, sekaligus juga masuk pada Panitia 9 Perumusan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjadi salah satu tokoh dari 9 penandatangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Selain itu, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir juga merupakan salah satu pendiri dan rektor pertama dari Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Abdul Qahir Muzakir, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir ini juga mempelopori dukungan dari negara-negara Islam atas pengakuan Indonesia merdeka. Kiprahnya termasuk salah seorang pemrakarsa berdirinya Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan cikal bakal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad atau Muktamar ke-35 di tahun 1962 yang dilaksanakan di Jakarta, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir menyampaikan gagasan tentang pentingnya perguruan tinggi bagi kaum perempuan. Ide tersebut akhirnya menjadi nyata dengan didirikannya Universitas Aisyah atau UNISA Yogyakarta sebagai salah satu universitas kebanggaan persyarikatan.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
2: Salah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
1: Jangan bakar sampah sembarangan deh, bisa.

Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Malam hari ini saatnya Rulis Proigo yang menyapa Anda di Malang malam ini. Kami hadirkan berbagai macam lagu pilihan dan juga pastinya informasi-informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang tengah malam. Saya Rulis Proigo yang akan menemani Anda di Malang malam ini.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Dur, lupain, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

Pendengar Lapas Kelas 1 Malang ini terus menunjukkan komitmennya dalam membekali warga binaan pemasyarakat melalui program pembinaan kemandirian produktif. Usai mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, jajaran pejabat Lapas Malang memanen perdana jagung manis di area Bread Gang di sisi selatan Lapas pada hari Kamis lalu. Prosesi panen komoditas yang tumbuh di gang atau lorong sempit di antara dua bangunan lapas ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas 1 Malang, Kristo Victor Nixon Toar, bersama dengan jajaran pejabat struktural. Program pertanian di era Bread Gang ini merupakan bagian dari wadah asimilasi dan edukasi pembinaan kemandirian yang ada di bidang pertanian. Sebanyak 26 warga binaan kini diterjunkan secara aktif mulai dari tahap pengelolaan tanah, penanaman, perawatan harian hingga proses pemetikan hasil panen. Nah, adapun komoditas yang dikembangkan pada lahan seluas kurang lebih 300 meter persegi ini adalah jagung manis varietas Talenta. Dan pada fase panen perdana ini, lahan tersebut sukses menghasilkan 4 kintal jagung manis berkualitas. Kristo juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras warga binaan dan jajaran pembina. Ia menegaskan bahwa capaian 4 kintal ini merupakan tahap awal menuju target produksi hingga 1 ton secara bertahap. Mengenai alur distribusi, hasil panen jagung manis ini sebagian dipasarkan melalui kerjasama dengan pihak koperasi dan pemborong. Sementara sebagian lainnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dapur Lapas Malang. Kristo menambahkan, dari hasil penjualan komoditas ini, pengolahannya akan disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku, termasuk penyaluran premi atau upah kerja bagi 26 warga binaan yang terlibat dalam sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Keberhasilan ini disambut sukacita oleh warga binaan. Salah seorang warga binaan berinisial BS mengaku bangga bisa mempelajari ilmu pertanian baru selama menjalani masa pemasyarakatan.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Tersengat listrik atau tersetrum adalah salah satu jenis kecelakaan berbahaya yang membutuhkan pertolongan darurat. Arus listrik yang mengalir pada tubuh bisa membakar jaringan sehingga menyebabkan kerusakan organ. Saat arus cukup besar, sengatan listrik bisa mengakibatkan kematian. Pertolongan pertama untuk mengurangi dampak bahaya tersengat listrik adalah sebagai berikut. 1. Memutus aliran listrik yang menyambar tubuh korban. 2. Dorong tubuh korban dengan benda isolator. 3. Hindari untuk menyentuh korban langsung dengan tangan kosong. 4. Pastikan menjaga jarak setidaknya 3 meter untuk mencegah sengatan listrik diteruskan ke arah Anda. Setelah berhasil melepaskan korban dari sengatan listrik, segera periksa keadaan korban, terutama pernafasan dan denyut nadi. 5. Saat Anda sendiri yang tersengat listrik, jika mampu, berteriaklah meminta pertolongan. Setelah berhasil lepas dari sengatan listrik. 6. Selama menunggu bantuan medis tiba, tetaplah bersama korban. Cobalah untuk memeriksa kondisi tubuh korban untuk mengetahui apakah terdapat luka bakar dan cedera. 7. Pastikan Anda juga menghangatkan tubuh korban dengan selimut atau pakaian apabila suhu tubuh korban menurun. Pertolongan pertama pada kecelakaan tersengat listrik sangat penting untuk menghindari resiko sekaligus menyelamatkan nyawa korban. Pastikan juga sumber aliran listrik di sekitar Anda terlindungi dengan bahan isolator.

Memang seru ya kalau pernah muda. Nah, selagi muda itu memang baiknya digunakan untuk bisa berkreasi seluas-luasnya dan juga sekreatif-kreatifnya, karena masih punya banyak waktu dan masih punya banyak kesempatan untuk bisa melakukan itu. Nah, ngomong-ngomong soal kreasi, ini ada sebuah kreasi yang aku bilang sangat keren banget gitu ya, karena di Malang ini udah diluncurkan motif batik baru yang merepresentasikan keberagaman wilayah, budaya, sejarah, dan identitas kota Malang. Nah, ini diluncurkan motif batik baru ini dalam Festival Batik Kota Malang 2026 di Alun-Alun Merdeka pada hari ini. Motif batik yang diberi nama Sekar Jagat Pancawarna ini merupakan hasil kolaborasi 90 pembatik dari 5 kecamatan di Kota Malang dengan akademisi hingga budayawan Kota Malang. Motif batik Sekar Jagat Pancawarna ini diluncurkan langsung oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Menurut Wali Kota, batik Sekar Jagat Pancawarna ini diinisiasi oleh Asosiasi Perajin Batik Kota Malang. Ini sangat luar biasa karena berhasil menggambarkan cerita potensi yang dimiliki oleh Kota Malang. Dan warna-warna serta karakteristik di 5 kecamatan di Kota Malang ini sudah ditampilkan dan dilihat memang luar biasa seperti itu. Nggak kalah dengan batik-batik yang ada di kota lainnya. Dan disampaikan juga motif batik baru ini memperkuat kultur dan identitas batik Malangan yang saat ini telah diakui oleh nasional. Batik Kota Malang sendiri bahkan mulai disandingkan dengan kota produsen batik lainnya seperti Pekalongan hingga Magelang. Hal ini terbukti ketika Festival Tiga Kota saat peringatan Hari Batik Nasional 2025 lalu yang digelar oleh Kementerian UMKM RI. Menurut Wahyu, hal ini tidak lepas dari aksen dan ciri khas batik Malangan yang kreatif, mencerminkan berbagai kultur yang ada di Kota Malang, sehingga batik Malangan cukup berbeda dan justru disukai banyak kalangan terutama oleh anak muda. Sementara itu, Ketua APKBM Isa Wahyudi yang dikenal dengan Ki Demang menjelaskan motif Sekar Jagat Pancawarna ini mengandung unsur toponimi flora di wilayah yang ada di Kota Malang. Misalnya wilayah Blimbing, Genitri hingga Kelampok. Sekar Jagat sendiri menggambarkan keberagaman unsur yang berpadu dalam satu kesatuan. Sementara Pancawarna menjadi simbol 5 unsur yang unsur wilayah yang bersama-sama membentuk identitas Kota Malang. Seperti itu ya. Di proses pembuatan batik baru ini membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Butuh waktu agak lama karena tahapannya memang cukup panjang dan melibatkan kajian akademik. Motif batik ini didiskusikan dan direpresentasikan kepada para akademisi dan ahli dalam berbagai bidang sejarah, fashion, peneliti batik kampus UB, UM, dan juga UMM. Nah, melalui Festival Batik Kota Malang ini diharapkan kota batik juga semakin dikenal, bukan hanya sebagai produk kerajinan, tapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan ekonomi kreatif daerah. Launching Sekar Jagat Pancawarna ini menjadi salah satu momentum untuk mengenalkan gagasan tersebut.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, isin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Pendengar, sebentar lagi di jam 7 malam kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jerah dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mongso menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit di bawah 3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang-pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai, penerbangan, dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI dan Pasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempatin di sana. Dan karena KM nikmati lah. Dan atau saya ini dodolan, dia pun jam sama mulai, sama jadi orang pelayu. Pada apa deh?
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
10: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan.

satu pemainnya itu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini saya Rulis Praigo dapat kembali menyapa Anda di Malang malam ini untuk edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda malam ini dan pastikan Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi akan ada informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk menemani Minggu malam Anda. Nanti di jam 8 malam kami juga akan menghadirkan drama radio untuk Anda dan pastinya kebersamaan kita akan lanjut dengan Ruang Rindu Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan langgam yang akan kami hadirkan untuk Anda dari jam 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan berlanjut dengan lagu-lagu mancanegara hingga akhir kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Praigo yang akan temani Anda sepanjang malam ini.

Tahukah Anda, sekitar tahun 1980, Indonesia pernah punya satu-satunya bioskop terapung yang beroperasi di Sungai Barito, Kalimantan. Namanya Barito Theater. Bioskop rakyat yang berlayar dari Barito Selatan hingga Barito Utara menggunakan sebuah kapal tongkang. Bioskop ini menjadi media film masuk desa, menyasar masyarakat yang tidak memiliki akses hiburan dan tinggal di tepi sungai. Ruangannya luas, mampu menampung hingga 300 penonton. Film-film Indonesia saat itu sering membuat bioskop penuh sesak. Namun kehadiran penonton sangat bergantung pada kondisi sungai. Saat air surut, penonton sulit menjangkau lokasi. Sebaliknya saat pasang, bioskop ramai luar biasa. Barito Theater bukan hanya hiburan, tetapi juga bukti nyata inovasi budaya Indonesia di masa lalu.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi meluncurkan dua program studi magister baru dari King College London di KEK Singosari Malang pada hari Jumat. Prodi ini adalah LLM Digital Law and MSc Advanced Cyber Security yang rencananya akan memulai perkuliahan pada September 2027. Peluncuran ini turut dihadiri Konsul Kehormatan Inggris untuk Surabaya, Ivi Kamajaya, Rektor KC untuk Indonesia dan Asia Tenggara, Profesor Simon Tanner, serta manajemen dari KEK Singosari. Dan disampaikan bersama dengan itu, Gubernur Khofifah juga menyambut mahasiswa baru dari program Digital Economics dan Digital Futures yang sudah berjalan. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa kehadiran dua prodi berkelas dunia ini merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak nasional di tengah masifnya kejahatan cyber. Berdasarkan data dari BSSN, tercatat ada 5,5 miliar serangan cyber sepanjang 2025 yang berlanjut dengan 1,42 miliar serangan pada periode 1 Januari hingga 15 April. Dia berharap program ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh berbagai instansi strategis seperti kepolisian, kejaksaan, imigrasi, kementerian hingga lembaga seperti BI dan OJK yang kini tengah memperkuat regulasi transaksi digital dan juga kripto. Rektor KCL untuk Indonesia dan Asia Tenggara Profesor Simon Tanner ini mengapresiasi dukungan penuh dari Gubernur Khofifah sebagai universitas top 50 dunia yang diakui oleh National Cyber Security Center UK. KCL berkomitmen menghadirkan kurikulum berstandar internasional untuk melatih talenta Indonesia menguasai keamanan cyber dan juga etika digital.

0: biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak.
0: Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Nenek, saya sudah daftar tadi di sekolah.
1: Daftar apa?
0: Itu beasiswa untuk kuliah. Saya dengan teman-teman sudah daftar tadi.
1: Disyukure. Tapi kau harus omong dengan bapak juga,
0: omong dengan bapak juga percuma. Dia maunya ke Kalimantan saja.
1: Kau harus tetap omong, Levina. Siapa tahu kau punya bapak berubah pikiran.
2: Apa? Omong apa? Kuliah? Vina, kita bukan orang kaya. Sudah syukur kau sampai SMA. Sudahlah, jangan mimpi.
1: Agus, tidak baikkah dengan kau pun anak tuh?
2: Mau omongnya bagaimana lagi, Mama? Vina tidak pernah mengerti. Mamanya di sana Malaysia sudah 2 tahun ini tanpa kabar. Terus saya 2 bulan lalu ditangkap dan dipulangkan. Apa itu tidak cukup bikin dia mengerti?
0: Vina daftar beasiswa, Bapak. Kalau Vina lulus, Vina bisa kuliah gratis.
2: Gratis dari mana? Hei, Vina. Sudah syukur Bapak ini kasih sekolah kau sampai SMA. Sudah kubu impian kau sekolah tinggi-tinggi. Tuh kau hanya anak TKI. Sudah kau ikut Bapak ke Kalimantan. Kita kerja di kebun sawit. Kau dapat uang.
0: Tapi Vina mau sekolah, Bapak. Vina mau jadi guru.
2: Jadi guru? Vina, buka mata, Vina. Lihat di kampung sini, mana ada guru yang kaya, Vina. Lihat itu Marni, kuliah mahal-mahal di Jawa, pulang cari guru sukarela. Sudah, yang paling benar kita ke Kalimantan, kerja di sana.
0: Vina mau kuliah, Bapak.
2: Hai, sudahlah. Bulan depan kita berangkat. Ingat, Vina, keluarga kita cuma TKI. Sejak kau dalam kandungan, Bapak ini merantau agar hidup kita berubah. Bahkan Mama ikut dengan Bapak ke Malaysia. Maka kau bisa sekolah, tinggal di rumah ini dengan nyaman.
1: Sudah, Agus, setiap hari selalu ada yang kau ribut di rumah ini nih.
2: Hei Mama, bagaimana tidak ribut Mama? Vina selalu saja ingin kuliah. Uang dari mana? 2 bulan lalu saya ditangkap dan deportasi. Mana ada uang?
1: Vina sudah mendaftar beasiswa, Agus. Doakan saja, semoga dia diterima.
2: Mama, guna apa sekolah tinggi kalau ujung-ujungnya dia harus di dapur? Mau jadi guru? Guru yang bagaimana, Mama? Di sini guru saja digaji dengan 250.000 sebulan. Makan apa? Mendingan Vina ikut saya ke Kalimantan.
0: Vina tidak mau Bapak ke Kalimantan. Vina mau tetap kuliah.

0: Bapak! Bapak!
1: Fina! Ada apa, Fina? Kau mau sendirian suami saja?
0: Bapak, Bapak lihat ini. Fina diterima, Bapak. Fina diterima kuliah dengan beasiswa 100%.
1: Sudahlah, Fina. Kau lihat di sekeliling kau. Kita bukan orang kaya, Fina. Sudah, tidak perlu kuliah.
0: Tapi Fina lulus, Bapak. Bapak tidak perlu susah hati. Fina kuliah, Bapak.

0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak Kades. Mari masuk. Nenek, ada Bapak Kades datang. Silakan duduk, Bapak Kades.
2: Siang, Bapak Kades. Tumben, datang siang-siang begini nih. Ada apa,
0: Iya, Mama. Saya datang memang ada perlu. Begini, saya baru saja dapat informasi. Kalau Agus, anak Mama dan teman-teman dari desa kita dan desa tetangga ini, tidak jadi berangkat ke Kalimantan. Karena ternyata mereka direkrut calo.
2: Jadi mereka sudah di mana nih, Pak Kades?
0: Mereka saat ini ada di kantor polisi, Mama.
2: Agus anak salah pelik. Kenapa mereka ditahan?
0: Tidak apa-apa, Mama. Sabar. Agus dan teman-temannya tidak ditahan. Mereka hanya diambil keterangan sebagai saksi. Mereka adalah korban dari calo yang rekrut yang nantinya akan menjual mereka ke Kalimantan.
1: Terus Bapak Kades, kami bisa terjemput Bapak.
0: Boleh sekali. Masuk kedatangan saya nih, mau ajak Nenek dan Vina untuk sekaligus jemput Bapak di sana.
1: Baiklah Bapak Kades. Nenek biar di sini, biar saya yang jemput Bapak di sana.

0: Tina.
1: Bapak sehat? Syukuri, Bapak.
0: Bapak minta maaf. Kalau seandainya dulu Bapak ikut Tina, mungkin tidak begini. Uang Bapak habis, Tina. Bapak ditipu.
1: Sudah, Bapak. Disyukuri saja. Calonnya sudah ditangkap polisi. Dan bersyukur Bapak belum berangkat ke sana. Kalau tidak, kita tidak tahu nasib Bapak bagaimana di sana.
0: Iya. Nenek bagaimana, Vina? Pasti nenek sedih.
1: Nenek sehat, Bapak. Puji Tuhan. Ayo, Bapak kita pulang.
0: Bagaimana kuliahmu, Vina?
1: Baik, Bapak. Tumbene, Bapak tidak marah, Vina.
0: Sejak kejadian kemarin, Papa ingat kata-kata Vina. Sekolah itu penting. Bukan untuk menjadi siapa, tetapi bagaimana menjadi orang kritis dan tidak mudah dibodoh-bodohi orang.
1: Sudah, Bapak. Vina selalu sayang Bapak dan Mama. Vina bangga jadi anak Bapak dan Mama yang hanya jadi TKI.
0: Terima kasih, Nak.
1: Meski Vina terlahir jadi anak TKI, tapi Vina ingin sekali jadi orang hebat, Bapak. Biar Bapak bangga dan juga mengangkat derajat keluarga kita. Vina tidak ingin keluarga kita dibodohi terus, Bapak.
0: Amin, Vina. Semoga cita-cita Vina selalu dikabulkan Tuhan. Bapak minta maaf, Vina. Ayo kita pulang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Jangan sampai lupa untuk Anda download aplikasi RRI Digital. Agar apa? Agar Anda masih tetap bisa terhubung dan juga terkoneksi bersama dengan kami. Jangan sampai lupa untuk Anda untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Karena di aplikasi RRI Digital, Anda tidak hanya bisa mendengarkan radio siaran RRI dari seluruh Indonesia, tapi juga bisa mengupdate beragam informasi terbaru di sana. Jadi langsung saja, mumpung gratis, jadi download sekarang juga di App Store dan juga di Play Store.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama?

yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Suki Langgeng, mohon izin memperkenalkan, nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasannya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBT saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasannya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS, jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah, bahwasannya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri, yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasannya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018, tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin, mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo, tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016, dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
1: Jadi ini tempat pembibitan kita, Mas.
2: Seperti
1: mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Ini bibit-bibitnya atau gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu. Jadi gitu, karena memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua gini, ini ada bijinya. Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka
1: yang
2: juga?
1: Cepet, bukan, yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga. Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita kita sapih penyapian yang di sebelah kita.
2: Itu
1: adalah tempat penyapian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya.
1: 3 meter
2: ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Ini sudah ribuan jumlahnya, Mas. Karena memang bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung, jadi secara random aja. Nah, tapi sudah pasti dipastikan ribuan. Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya Edelweiss ini sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan. sekitar ukuran 5 sampai 10 cm.
2: Oh gitu. Nanti kita pindah. Ya, penyapian sudah ada.
1: Penyapian ada.
2: Oke, kita coba kalian lihat. Oh, ini
1: banyak banget nih lihat, bisa ya? Dilihat nih.
2: Oh, ini juga.
1: Ini yang sudah, jadi udah lumayan gede kalau ini. Karena memang tumbuhnya pun juga random ya. Jadi enggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu enggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh, jadi nanti yang seperti ini nanti akan ini, diambil.
1: Ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Ke penyemaian, oke.
1: Okay. Ke penyapihannya.
2: Oh, penyapihan.
1: Nah, ini tempat penyapihan kita.
2: Oh, seperti ini ya.
1: Ini udah ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti enggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri
1: ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya. Oh. Nah, nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini, Mas?
1: 20 sampai 30 cm itu udah siap pindah. Pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini? Mohon maaf.
1: Ya, kalau ini tanaman hias.
2: Oh, biasa ya.
1: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Ya, berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan udah agak dewasa lah.
1: Sudah dewasa,
2: itu.
1: Akar sudah kuat. Baru nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
1: Sama.
2: Ya?
1: Sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini udah sini. Masih tahap penyapihan juga berarti.
1: Penyapihan juga.
2: Oke.
1: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
1: ini
2: apa?
1: Biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga, biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
1: Nggak masalah sebenarnya, nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya dulu sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Ya, cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak, terutama sama gulma, itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
2: Di alam?
1: Bukan. Kalau kita di sini. Oh. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh gitu, jauh
1: maksimal,
2: ya?
1: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan Edelweiss ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
1: Terlalu banyak nggak bagus. Terutama yang tanaman masih di persemaian.
2: Oh,
1: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
2: Kalau iya.
1: Nah, kalau di sini udah aman.
2: Pakai fiber ya itu ya.
1: Kalau di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
1: Iya.
2: Itu. Yang udah siap, ya, siap panen atau sudah tanam?
1: Oh, ya, ini ya. Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
2: Saya izin ya, Mas ya.
1: Boleh. Ya sekalian tahu.
2: Maaf.
1: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini, jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan, ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya diambil, kemudian disemai.
1: Disemai di sana, nih. Nah, ini Mas Tomo bijinya. Ini ya, maaf ya, saya tekan lagi. Tapi memang nggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
2: Jadi kita ambil. Pemilihan biji. Ya, yang bagus atau
1: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini, ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya kalau kita ambil untuk kita jadikan bibit, itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya, biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
2: Gitu.
1: Jadi seperti itu, karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
2: Okay. Yang keras atau apa gitu
1: ya,
2: bijinya. Jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti
1: kalau
2: itu.
1: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
2: Oh, yang tadi awal itu
1: yang
2: juga ya?
1: Yang di awal.
2: Yang 9 bulan itu ya?
1: Betul.
2: Panennya
1: ini
2: ya?
1: Paling cepat namanya bisa dilihat dengan yang lain. Kan ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
2: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun. Oh, 1,5 sampai 2 tahun?
1: 2 tahun.
2: Berbunganya?
1: Baru bisa berbunga.
2: Seperti ini juga berbunganya?
1: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
2: Oh, gitu. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
1: Sudah siap panen.
2: Siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
1: Betul.
2: Oke.
1: Ini kita lanjut yang lain yang di sebelah sana.
2: Boleh, jenis boleh.
1: Yang satunya.
2: Oh ini banyak sekali Mas.
1: Iya.
2: Selain Edelweiss juga ada apa lagi?
1: Ada tanaman hias saja sebenarnya, cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan, sebenarnya Edelweiss ini bukan bunga yang cantik, gitu kan? Bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan Edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya, lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya.
2: Oke. Okay.
1: Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
2: Ya ya ya. Oke. Okay. Mana selain tadi?
1: Nah, yang jenis yang satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya. Yang sebelah sini.
2: Oh, ini ya?
1: Ah, sama ini kan berbeda.
2: Oh iya. Tuh. Ini Javanica.
1: Ini Javanica.
2: Ini?
1: Kalau yang ini Vischida namanya.
2: Vischida.
1: Vischida.
2: Oh.
1: Ya.
2: Ini yang lebih lama lagi?
1: Lebih lama lagi. Kalau yang
2: berapa ini, lama ini?
1: Sekitar 2 tahunan.
2: 2 tahun untuk bisa tumbuh seperti
1: baru
2: ini.
1: Bisa berbunga.
2: Waduh. Gitu.
1: Jadi... makanya sekali lagi saya ingatkan kalau misalnya ke gunung manapun ya tolonglah kesadarannya masing-masing jangan diambil karena prosesnya panjang dan rumit.
2: Mengagumi betul. Boleh tapi merusak jangan.
1: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu Edelweiss tapi bawa pasanganmu ke tempat Edelweiss tumbuh.
2: Wis.
0: Bunga Edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga Edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
3: Sebetulnya Edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri itu. Jadi dari sana cuman gini aja.
4: Itu aslinya?
3: Iya, aslinya kayak gini, gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri, gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Oh, ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50. Ini juga 50.
1: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman Edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan, benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik Edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama, makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
0: Edelweiss merupakan tanaman spesial sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.

0: Yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
0: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

Kebocoran tabung gas bisa saja menimbulkan masalah, bahkan kebakaran dalam skala besar. Saat gas di rumah Anda mengalami kebocoran, tidak perlu panik. Tetaplah tenang dan lakukan langkah tepat untuk mengatasi kebocoran gas berikut ini. 1. Pastikan Anda tidak menyalakan api dan segera memastikan kompor dalam kondisi tidak menyala. 2. Hindari menyalakan lampu atau perangkat listrik lainnya. Kontak listrik saat gas mengalami kebocoran dalam ruangan bisa mengakibatkan ledakan pada tabung gas. 3. Saat bau gas sudah tercium di area dapur, Anda perlu segera mencabut regulator tabung gas yang masih terpasang dengan hati-hati. 4. Buka lebar pintu dan jendela agar udara bersih bisa masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Dalam kondisi tertentu, bisa saja sudah terdapat api kecil di sekitar tabung gas. Ambil kain yang terdapat di sekitar Anda dan basahi dengan air, lalu segera tutupkan pada api tersebut. 6. Lakukan pengecekan secara berkala pada regulator gas. Jika sudah terlihat tanda-tanda kerusakan, segera ganti regulator dengan yang baru. Kebocoran tabung gas menjadi salah satu masalah yang kerap menimbulkan ledakan dan juga kebakaran. Saat hal ini terjadi, pastikan Anda tidak panik dan melakukan langkah-langkah penanganan yang cepat dan tepat, sehingga tidak menimbulkan ledakan atau bahkan dampak buruk lainnya.

Pasti kita semua sudah gak asing lagi dong dengan jalan tol. Tapi tahukah Anda kalau jalan tol merupakan sebuah singkatan? Jalan tol sebenarnya singkatan dari Text on Location. Ini yang menjadi dasar mengapa pengendara dikenakan sejumlah tarif saat melintas atau menggunakan jalan tol. Tarifnya juga akan tergantung sesuai dengan jalan tol yang diakses atau jarak tempuh yang digunakan setiap pengendara. Sementara itu, jalan tol di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya tol Jagorawi dengan panjang 59 km yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia dan kita sudah ada di acara Ruang Rindu Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan langgam. Ya, di minggu malam selalu kami hadirkan untuk Anda teman-teman keroncong dan juga langgam pilihan yang sengaja kami pilihkan untuk bisa menemani malam hari Anda. Dan pastinya juga di kesempatan malam hari ini kebersamaan kita ini masih panjang karena hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat teman-teman pilihan masih akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan untuk tidak pindah channel, tetap di program Satu Radio Republik Indonesia.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Hey Nin.
2: Iya tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak tante kemarin gak sudah loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
1: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan.

0: HP-nya gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Kemarin ya aku yang udah tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Siapa kamu?
1: Aku

0: Upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
1: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
1: Kamu benar. Aku harus ikut upacara.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

Pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Minggu 4 Oktober 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6 untuk Anda di wilayah Malang Raya dan FM 88,3 MHz untuk pendengar di wilayah Probolinggo. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Hari Senin 5 Oktober 2026. Mudah-mudahan saya berharap semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Namun apabila di antara pendengar hari ini ada yang kurang enak badan, begitu pendengar, mudah-mudahan dengan kehadiran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang dapat menambah semangat Anda menyusuri, menghabiskan, melewati hari Senin 5 Oktober 2026 ini pendengar. Di awal pekan ini, Malang Pagi ini akan segera hadir untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra yang bertugas untuk hari ini pendengar. Sesaat lagi, program rangkaian Malang Pagi ini akan kita mulai dengan Tausiah Mutiara Pagi. Hari ini pendengar, kita insya Allah akan bersama Ustazah Hajah Dewi Latifah dengan topik Tausiah Mutiara Pagi, yaitu tiga faktor penting yang dapat menyebabkan ilmu bermanfaat. Nanti Anda bisa memberikan pertanyaan, ada komentar, ada pertanyaan, ada komentar, kemudian ada hal-hal yang patut disampaikan untuk Ustazah Hajah Dewi Latifah. Silakan bergabung bersama kami di 081555-600915. Lepas dari Mutiara Pagi pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, berita pagi akan menyapa Anda. Lepas dari berita pagi, kami hadirkan musik dan informasi dalam rangkaian Malang Pagi ini hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kembali bersama kami lepas dari Warta Berita Sentral, opini publik dan informasi, hingga pada akhirnya tepat pada pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat hingga selesai pendengar, kita akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI pendengar di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Itulah rangkaian program Malang Pagi ini, hari ini Senin 5 Oktober 2026. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6.339,6 km, sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata surya.
2: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita mulai rangkaian Malang Pagi ini dengan Tausiah Mutiara Pagi. Hari ini kita akan bersama Ustazah Hajah Dewi Latifah, pendengar, untuk Tausiah Mutiara Pagi dengan topik 3 faktor penting yang menyebabkan ilmu bermanfaat. Anda nanti bisa bersama kami bergabung untuk memberikan pertanyaan, ada komentar, silakan sampaikan kepada Ustazah Hajah Dewi Latifah, pendengar. Kami tunggu ya lewat WhatsApp di 0815556915. Silakan kirim pesan singkat Anda atau ada voice note atau mau telepon langsung melalui nomor WhatsApp tersebut, kami tunggu. Nanti hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, sekali lagi di 0815556915. Kali ini kita sudah bersama beliau melalui sambungan telepon, Ustazah Hajah Dewi Latifah. Assalamualaikum, Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arka.
3: Kabar baik hari ini, Umi, sehat, Je?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Monggo, Umi, hari ini kita berbincang dalam Tausiah Mutiara Pagi, yaitu 3 faktor penting yang menyebabkan ilmu bermanfaat. Waktu dan tempat kami persilahkan, Umi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pendengar mitra ya RRI Malang yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ridha Allah selalu menyertai kita semua. Selamat salam buatan kesupen kita raturakan tempatan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu membimbing kulo kali penjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Saderenge napa ingkang badhe kula aturaken monggo sareng Fatihah yo untuk Gusti Allah, muga-muga pembahasan pagi hari ini dibarengi kali ridhani Allah sehingga diparingi manfaat bisa kita bareng-bareng mendengarkan, memahami, dan melaksanakan. Muka-muka jantan paling sehat panjang umur, sakit nambah ibadah, paling rezeki kata barokah halalan tayyibah, yasir lana ya Allah ziyaratal Mekah wal Madinah, tetap iman Islam bi husnul khatimah, Al-Fatihah. A'udhu billahi. Yumidin iya kena'amta iya kena'asta'in ikhidmat suratul mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين آمين يا رب العالمين Tiga faktor penting yang menyebabkan ilmu bermanfaat. Diriwayatkan bahwa seseorang dari kaum Bani Israel telah mengumpulkan buku sebanyak 80 peti yang berisi ilmu, namun tidak bermanfaat baginya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada nabi mereka agar menasihatinya orang tersebut. Iki peringatan kangge kula panjenengan bahwasanya sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, gano gunane gak manfaat. Ngenten lho. Ya. Makane sampai Allah mewahyukan kepada nabi agar mengingatkan kepada mereka orang-orang yang punya ilmu agar ilmunya manfaat itu ada tata caranya atau ada sesuatu yang menjadikan kita bisa benar-benar mempunyai ilmu yang bermanfaat. Begitu. Napa niku? Dirasing dikatakan lau jamak kasiron minal ilmi lam yang fakta illa antak malafi salafi asya la tuhibbud dunya falaisat bidaril mu'minin wala tusahibi syaitan falaisa birofiqil mu'minin wala tu'zi ahadan falaisa bihirfatil mu'minin. Apabila kamu mengumpulkan lebih daripada itu pun, lebih dari 80 peti ilmu, kitab, buku yang dibaca, niscaya tidak akan bermanfaat kepadamu selain kamu mengerjakan tiga perkara. Ya, jadi uang iku lek kepengin ilmu ni manfaat. Satu. Ya, Masya Allah. Kamu mencintai dunia karena dunia itu bukanlah balasan bagi orang-orang mukmin. Maksudnya, duwe ilmu sebanyak setinggi apapun, ya, nek niku lo kali penjenengan iki senengane dunyo, maka ilmu iku akan hilang. Opo-opo lae, dunyo iku, mencintai dunia itu bukan balasan orang mukmin. Ngerti lho? Di lek diterangaken dunyo niki, urip ana dunyo niki adalah neraka bagi orang mukmin. Surga bagi orang kafir. Makane wong mukmin jangan terlalu, jangan terlalu lho ya. Boleh, tapi jangan terlalu mencintai dunia. Kamu akan tenggelam. Begitu lho. Ya apa? Ya wala tansa nasi baka minat dunia wakbud di samping ibadah wa makolak tuljit nawal insa illa liak budun. Aku gak ciptano jin, aku gak ciptano menungso kecuali untuk beribadah. Tapi cari Gusti Allah wala tansa nasi baka minat dunia. Jangan lupa kamu juga harus mencari dini. Tapi ojo merasa urip ana donya ini merupakan balasan Allah. Bukan. Nanten lho. Jadi ya apa? Ya awake wajib nyambut gawe diniati gawe syarate ibadah. Ibadah tetap nomor satu. Kadang uang itu apa namanya? Dia lupa saking cintai kali dunia sampai melupakan kewajiban kepada Gusti Allah. Iku sing salah. Nanten lho. Paham ah? Ngerti ya? Nggih. Jadi kula kali panjenengan ya wajib nyambut gawe. Tapi aja sampai pekerjaan itu meninggalkan kita untuk melupakan ibadah kepada Gusti Allah. Ingat, dunia itu neraka kita. Ya, awake dhewe anak donya dikai nikmat kaya ngene, iki padahal neraka, tapi nikmate kaya ngene. Dan yo besok kebahagiaan di akhirat. Jadi, monggo sareng kali kula yo nyambut gawe, utamakan ibadah, aja sampai pekerjaan yang Anda dapatkan menjadikan kita lupa kepada Gusti Allah. Ini sing pertama. Sing nomor kali. Janganlah kamu berteman dengan setan, karena dia bukanlah teman orang-orang mukmin. Jadi kalau kali penjenengan iki gak oleh terus-terusan nuruti hawa nafsu. Sebab pancene nafsu niku gurih, nafsu niku enak. Api pegel moring-moring kula. Oh, ngoten lho. Awak ngantuk turu wis gak tangi sampe esuk, gak tangi salat, gak salat malam gak opo. Iku enak, lega, iku jenenge nuruti hawa nafsu, ngoten lho. Sesekali kita itu harus apa ya? Ngalahno setan. Contohnya apa? Kita lah saking asiknya nyambut gawe sampe lali baca. Terus akhirnya dikasih hidayah oleh Allah. Lah iya aku sih kok nyambut gawe kok kapan ibadah pun. Berarti setan wis kalah. Aku iki lek bengi mesti ngleler jam 1:30 iku. Tapi nek kadungoyo tok, mari ngono wis cenceng-cenceng kemulan maneh turu. Nah, jadi setan asik, asik. Nah, wis pula sampean wis seru kaya ngono iku. Maka kita itu harus aku lengku bengi di jam 1:30 aku mesisan wudu, aku mesisan salat. Nah, setane kalah maneh. Kita gak kene. Aku iki lek gak kene andilana wong tetek ati ku lara. Muangkel banget, Dik. Tabat ya da bila bi wa tabda. Atine mulat-mulat tok pegel-pegel tok. Nggih. Niku nuruti hawa, nafsu iku nuruti ajakan setan. Ayo belajar diroba, aku saiki gale muring-muringan. Wong urip iki lho mek sedilu. Ya lek ne umurku sampe tuwa, lah mari ngene lek mati aku kok mati opo lho. Dikasih hidayah, dikasih kesadaran kayak begitu akhirnya berubah. Si biasa jahat, si biasa kereng. Ya enggak, aku jadi orang sopan, aku jadi orang yang lebih baik, aku jadi orang yang lembut. Apa warokokol buhuti bisa gini. Lah itu bisa dicari dengan apa? Makanan yang halal, begitu. Mane lek padhe dahar aja lali maca bismillah. Niato gawe syarate ibadah. Lha begitu. Nih. Awak iki dhewe oleh nyambut gawe remek-remek kok kate dikena wong. Jadi setan. Iya, digedono. Awak mungkul kok mangan opo? Oleh ning gawe mantu duwe sapa? Akhire kate daftar haji, man melo umroh, man kate kurban, man ati aso, man kate sedako, man. Nah, saiki seru ngaji. Gak oleh berteman dengan setan. Gak oleh nuruti hawa nafsu. Maka harus diperangi. Alhamdulillah aku tidak rezeki ya Allah. Saya segar waras panjang umur. Bismillah aku sudah duit 25.500 juta. Wes tak berangkat. Lapo daftar haji. Lah ngono. Setannya kencak-kencak nih. Tak kudai mulai biar. Tak bisa ini tembus. Lah seperti itu. Oh iya bulat Iva katik berangkat umroh 9 Oktober. 9 November. Nah. Aku sudah duit ini. Tak mene. Kira 37. Pes aku tak melok. Nah, itu niate lapo nang Mekah Medina obat marang Allah. Ya luwara menyempurnakan salat zuhur, asar, maghrib, tak subuh berjamaah. Berdoa dengan sekuat tenaga semoga doa kita akan dikabulkan oleh Allah karena janjine Allah, janjine Rasulullah wong sing ziarah Mekah wal Madinah akan dikasih hadiah. Dikasih bonus yang luar biasa. Yaitu doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. No, diperangi hati niki ya. Ojo melo ajakane setan keliru tok. Ya, astagfirullahalazim. Akhirnya masih ilmune akeh kaya apa? Lek ne sing dituntut syariat agama senengane nuruti hawa nafsu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu sing bermanfaat itu nomor siji, gini kuau, ojo terlalu cinta dirinya. Yang kedua, ojo terus-terusan nuruti hawa nafsu. Yang ketiga, janganlah kamu menyakiti seseorang karena hal itu bukanlah perbuatan orang-orang mukmin. Jadi wong mukmin iki insyaallah sedanten wong Islam iku calon penghuni surga kullu ummati yadkhulunal jannah. Jadi kancing Nabi. Kabeh umatku bakal mlebu swarga. Jadi kula ambek sampeyan iki calon penghuni surga, amin. Iya lah. Amin, masya Allah. Orang Islam itu orang pilihan. Masya Allah, muka-muka juga kekuatan iman Islam bi husnul khotimah. Nih, nah, lek nek calon penghuni surga, pantas gak ngerasani tonggo. Pantas gak nyelatu wong tuwa. Pantas gak medit nang moro tuwa. Pantas gak ngenyean nang koncone. Kan gak pantas. Nah, seperti itu. Makanya golek ilmu itu gak lebosen. Terus, kapan saja, di mana saja. Ayo bareng kali kula berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, dan lebih baik. Insya Allah, nek kula kali penjenengan tidak terlalu, ya seneng donya, masih aku seneng nyambut jai. Gitu lah. Tapi nek tidak terlalu, maksudnya tidak sampai meninggalkan perintahnya Gusti Allah. Ya wis digawe syarat ibadah, mau nyambut jai, mau kamu kodek barokah, mau kamu kodek payu, dodolan, Gusti Allah. Nonton aja wisan. Ya. Terus mari ini, ayo jangan terlalu nurut dewa nafsu, malas-malas masalah malas ngaji, malas maca Quran, eman sedekah iku aja diterus-terus to ndang tobato. Iya ta, wong sehat ayo ibadah sing temen. Umur begini akeh ayo kewajibane dilaksanakno. Iki termasuk ndang daftar haji, ndang kurban, ndang akiko, ndang sedekah, ndang nyenengno atine wong tuwa sing loman. Nggih. Yang ketiga adalah apa namanya tadi wong nggih, jadi ayo kita saling menghormati, saling menyayangi satu dengan yang lain. Itulah kalau kepingin dapat ilmu yang manfaat. Mungkin itu Mas Arda mukadimah ingkang kula aturaken.
5: Jemi matur nuwun. Demikian tadi pendengar mukadimah telah disampaikan oleh Ustazah Jadewi Latifa tentang tiga faktor penting yang menyebabkan ilmu bermanfaat. Monggo kali ini kami undang Anda untuk bisa berbincang langsung bersama Ustazah Jadewi Latifa. Apabila ada pertanyaan, ada komentar terkait dengan topik atau mungkin di luar topik ya, pendengar silakan. Untuk Anda bisa mengirimkan WA di 081555609915. Silakan sekali lagi pendengar, mau kirim voice note juga monggo, mau telepon langsung juga kami persilakan. Hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, silakan kami tunggu di 081555 6915. Sudah ada beberapa WA yang masuk ini Umi, izin saya baca satu-satu Nji Umi. Salah satunya dari Bu Rina di kawasan Lawak Waru, Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Kadang saya itu sudah ikut kajian dan belajar banyak hal, tapi setelah itu kok sering lupa ya, atau belum bisa mengamalkannya. Sebenarnya apa yang membuat ilmu itu yang kita pelajari bisa benar-benar bermanfaat dalam kehidupan? Nah, monggo Umi.
4: Nomor satu, jaga makanan yang kita makan, ya. Jadi makanan itu sangat penentu. Terus kemudian jauhi maksiat. Li'annal ilma nurun wa nurullahi la yukholi asin. Itu, ilmu itu nur, ilmu cahaya. Sedangkan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang suka maksiat. Ya, makanya perbanyak tobat, perbanyak istighfar kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni dan dijaga. Makan makanan yang kita dapatkan sampai campuran barang najis atau haram itu, seperti itu insya Allah kita akan dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Samping terus berusaha tanpa puasa.
5: Baik Umi. Kemudian WA selanjutnya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Siti dari Blimbing. Kalau seseorang itu banyak ilmu tetapi sikap dan perilakunya masih sering tidak baik, apakah itu berarti ilmunya bermanfaat dan apa yang harus diperbaiki? Silakan Umi.
4: Iya, masya Allah.

0: dan akeh lak kula ngono.
1: Nggih.
0: Jadi seperti itu. Lah iki lho, pinter ngaji, pinter ngene lho kok tuang kami rusak ngono. Lah ya wis aja ditiru ta. Mantan mawon. Kenapa kita itu harus melihat orang? Kita saja yang dikacami. Awake dhewe sing diselidiki. Aja nuruti hawa nafsu. Termasuk merasa paling hebat. Paling. Aduh banyak sekali ya. Ya tapi yang sudah saya sampaikan itu carane. Gitu. Jok senengane ngenyekan wong. Senengane ngomongi wong. Ipong ini. Nah, introspeksi diri saja. Kita syukuri, kita nikmati hidup ini. Jadi lek ana wong kaya ngono, Siti, ya sudah, sing penting sampeyan aja ngono lho.
1: Betul. Baik, WA selanjutnya ini Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Anis ini, Umi izin bertanya, bagaimana jika seseorang itu tidak pernah sholat dan dia sedang terjerat hutang, lalu dia mencoba ibadah agar Allah tujuannya membantunya saat itu, itu bagaimana ya Umi? Terima kasih. Nah, monggo Umi.
0: Lek panjene taubatan nasuha, tobat temenan nang Allah. Ya Allah, aku iki akeh utange, kaken dosa, bek kaken goro, tak kaken opo. Mboten enten sing saged nulungi kula ya Allah. Lek mboten Gusti Allah, kayak begitu. Ya. Terus kemudian Allah menerima dan dilanjutkan taubatnya dengan benar, ya, diberi jalan keluar yang terbaik, ya enggak apa-apa. Oke. Karena Allah itu maha segalanya.
1: Oke,
0: ngoten. Pun kuatir aja ana wong atau masih gak tahu ibadah itu utangnya ke malah ibadah. Oh, alhamdulillah tak eling. Muga-muga istiqomah.
1: Nggih, baik.
0: Jadi awake dhewe ngoten iku nuwun sewu nggih. Iku ngono kaca. Oh, iku ngene iku tobat akhire dik. Jika sukses ya Allah, aku tak tobat tah. Ngono lho.
1: Lur. Nggih. Baik, matur nuwun Umi. Kemudian dari nomor akhir 3712 Umi, bagaimana ilmu itu agar barokah, tidak malas ibadah? Nah, monggo Umi.
0: Man akalal halal sofa dinuhu waroko kolbuhu walam yakun tidak watihi hijabun ya. Siapa yang mampu menjaga makanan minuman yang kita makan termasuk ucapan yang kotor tidak boleh diucapkan, oke? Suka mengadu, suka menghina, ini semuanya dihilangkan, oke? Maka bisa dilihat kalau apa yang kita makan, apa yang kita omongkan itu baik-baik saja. Nomor siji sofatinu pasti bersih agamane akad ibadai. Warokokol buhu titis atine gampang kandanane. Walam yakun tidak wati hijabun dan doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tandane. Jadi nek kula kali penjenengan. Ya apa carane agar mendapatkan barokah ilmu. Ya itu mangka lho. Panganane dijogo dhisik. Ya. Terus. Harus ya termasuk omongane kudu jujur gitu lah. Ojo senengane gedap berusaha ngomong alor ngidul sampe lali ambek awake dhewe. Jadi cari makanan dan samping mencari ilmu didengarkan, difahami dan dilakukan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit.
1: Baik. WA selanjutnya Umi dari Ibu Maria Indah Dwi Suryani matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Kalau kita menjadi mak comblang untuk perjodohan antara saudara dan keluarga, sahabat dan lain sebagainya dengan tujuan untuk berumah tangga, mengenalkannya kepada seseorang, kemudian bertukar nomor handphone agar saling mengenal satu sama lain. Yang saya tanyakan bila ada chat, video call, atau telpon, lalu ketemuan di luar sepengetahuan saya dari kedua belah pihak yang mengarah ke maksiat, apakah saya ikut berdosa sebagai mak comblangnya? Mohon maaf keluar dari tema. Baik, matur nuwun Bu Maria.
0: Jadi mak comblang itu ono apike ono eleke. Lek niate lillahi ta'ala, ya, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Tapi lek sampean niate golek duit, ya dapat dari sana, dapat dari sini, dan tidak ada kejujuran, itu sangat bahaya. Ya, nah jadi lek jadi mak jomblang itu pertama ya mengenalkan seperti itu. Ya lek ini wong bener-bener dia itu akan mencari jodoh, yo kak adik selingkuh-selingkuh, maksudnya itu melakukan pertemuan-pertemuan sendiri dengan melakukan sesuatu gitu. Makanya saya ini gampang-gampang angel, ya dijanji atau di apa, aku cuma anu loh, iki perantara loh ya. Lek sampean kate melakukan sesuatu itu tanggungan dhewe.

0: bilang begitu Mas Gamblang.
1: Baik. Dan masih kami tunggu pendengar, silakan di 0815-5600-915 ya. Kita berbincang bersama Ustazah Hajah Dewi Latifah, masih seputar tiga faktor penting yang menyebabkan ilmu bermanfaat. Kemudian saya coba baca WA selanjutnya, ini Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Budi dari Sukun. Saya punya kebiasaan suka mendengarkan ceramah dan membaca artikel agama. Tetapi kadang hanya sebatas tahu dan belum dilakukan. Apakah ilmu yang tidak diamalkan itu bisa dikatakan belum memberikan manfaat Umi? Nah, monggo Umi.
0: Ya, lek ewe seneng iku biasa, wong lek seneng, bener-bener seneng, mesti ada yang bagus ya kita lakukan. Lek cuma pendengar setia saja ya belum, maksudnya ilmunya belum masuk ke dalam hati. Ya dicari, kenapa aku tidak bisa melakukan? Adakah makananku yang terhalang dari perkara yang halal atau berkecampuran barang haram? Atau apa, dicari, introspeksi diri, kenapa aku seneng? Aku dikai seneng be Allah, seneng ngaji, seneng baca, tapi kenapa aku tidak bisa melakukan? Ya adalah, kenapa aku tidak mampu melakukan? Ya cari diri Anda sendiri. Nah, biasanya sampe njaluk donga nang aku, Allahumma pekton, kan ngono. Kayak contohnya, wis seru fadilai sholat berjamaah. Ya kita harus berusaha untuk selalu berusaha sholat berjamaah. Ya, sedekah, sholat malam, sholat duha, wis tahu. Ya, cok tahu toh. Ya, lakon ono aja berkah, kan begitu.
1: Betul. Kemudian ada Pak Denny di Singosari, Kabupaten Malang, Umi. Ustazah, kadang itu kita belajar sesuatu yang baik, tapi lingkungan sekitar itu justru tidak mendukung. Bagaimana cara supaya ilmu yang sudah kita dapat itu tetap bisa diamalkan dan tidak berhenti sebagai pengetahuan saja? Monggo, Umi.
0: Jadi ilmu niku lek wis manfaat, pokoke lakonono wae nggih. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dilakoni untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk saudara. Nanti Allah itu yang mensiarkan, yang menunjukkan ini lo orang baik. Begitu. Jadi penjenengan misalkan hidup tapi di lingkungannya kurang baik. Ya opo ilmunya penjenengan itu bisa bermanfaat mengajak mereka itu bisa baik. Itu. Harus ada apa pengorbanan, perjuangan dan pengorbanan. Ya, langsung dua ilmu langsung dipakai lho. Ilmu manfaat apa enggak? Kan? Awakmu iso nglakoni apa enggak? Iso ngerubah keluargamu apa enggak? Nah, gak usah yang kayak apa. Jadi nuwun sewu, ilmu itu enggak bisa sekonyong-konyong. Dua ilmu mari mondok langsung dihormati orang. Mana bisa. Harus ada ujian-ujian yang harus kita lakukan. Mampu enggak melaluinya. Yang akhirnya kalau sukses, kalau berhasil, maka Allah menunjukkan keberkahan daripada ilmu itu. Masih kula yo gak langsung kaya ngene ta. Ya, banyak apa namanya rintangan, berintang ke sana kemari dengan berdoa dan mendekatkan diri pada Allah dan selalu memaafkan apa yang terjadi. Ya, terus berdoa dan berdoa terus santai sampai saiki terus seperti itu.
1: Insya Allah. Baik, dari Pak Denny di Singosari, kemudian ada Pak Yudi ini juga dari Singosari, Kabupaten Malang, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Kalau sering ikut tausiah, tapi hati itu tetap keras seperti batu. Rasulullah mengatakan itu masih tidak mendapatkan rahmat. Apakah betul demikian? Bagaimana penjelasannya? Monggo, Umi.
0: Ya nyata itu tadi. Yang balik-balik gula sampai akan. Man akalal halal sofadinuhu. Warangka kalbuhu walam yakun lita'watihi hijabun. Jadi inti pertama yang harus diperhatikan adalah masalah makanan halal dan haram. Kenapa kok makanan? Karena makanan itu yang kita makan jadi energi. Dan energi itu kalau yang halal, maka dia akan mengalirkan pada yang kehalalan, kebaikan. Tapi kalau makanannya itu yang haram, maka energi yang dikeluarkan adalah sesuatu yang tidak baik. Itu Berarti bukan hanya makanan, apa saja yang masuk ke lisan kita, termasuk omongan-omongan yang gak enak, jadi terus-terus nondang tobato marang Gusti Allah. Begitu. Ya, ngaji ngalor ngedol lari gak melebu lau po'o. Di oma po ngeladeni anak, ngeladeni bojo. Gitu lah. Ya, jadi harus introspeksi diri. Digolek ya apa sing garai aku koyok ngene. Nangis nang Gusti Allah, kasih aku petunjukmu. Beri aku kekuatan, beri aku ilmu yang manfaat. Minta bangun malam. Ya, nyuwun nang Gusti Allah, hanya Allah yang bisa memberikan petunjuknya, memberikan maunanya kepada kita.
1: Jeh, baik. Termasuk Pak Yudi menambahkan WA ini, Umi. Bagaimana orang yang sulit mendengarkan nasihat ini?
0: Ya, ya iku mangka lho kafatul qulub atos atine. Jadi banyak bertobat kepada Allah. Kita ini harus selalu berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak sedekah, perbanyak pokoknya sing api-api. Ya yang jelek-jelek dibuang jauh-jauh agar kita selamat. Begitu, harus ada perjuangan dan doa tadi. Ya, terus gak oleh bosen, oleh golek ilmu. Terus ojo ngenyekan karo uang. Ojo pikir kesenangan dunia to. Aduh, akeh ngono lho wisan. Wis tak kei wake iki mangko kondoe.
1: Ije. Tinggal dipraktikkan, Je, Umi.
0: Iya.
1: Kemudian WA selanjutnya ini, Umi, Bu Iin dari Ngempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya pernah dengar tentang warok menurut Imam Ghazali terbagi menjadi empat, yaitu warok minimal, warok usyuhud wal khodo, warok orang soleh, warok usulihin, kemudian warok orang yang bertakwa, warok usmutakin, dan warok orang yang membenarkan, warok usidik. Nah, mohon pencerahannya terkait dengan hal ini. Nah, monggo, Umi.
0: Ake teman, ya pinteran sampean ambek aku. Ya, saya tahu warok itu orang yang mau berhati-hati. Perkara halal aja dihati-hati, apalagi perkara yang haram. Saatnya ake-ake tambah bingung sampean. Ya, terlalu banyak yang dibaca, kalau nggak ngerti tambah bingung. Guru itu harus aja, kalau nggak ada gurunya, guru setan. Repot tambahan. Pokoknya wong warok itu wong sing hati-hati, nggak gampang ngenyekan, nggak gampang ngersulo. Ya adalah. Makanan kalau bukan halal, kalau enggak halal, benar-benar halal, enggak mau. Yang halal aja secukupnya, apalagi yang haram, apalagi yang syubhat. Diperhatikan, wong-wong kini lo wong ngomong wong, itu dosa, kak wani ngelakoni, istighfar sholawat ae sing akeh. Itu, gak bingung, Bu.
1: Baik, matur nuwun, Umi. Kemudian ada Pak Agus ini, Umi, dari Pakis Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Ada orang yang sekolahnya itu tinggi dan ilmunya banyak, tetapi ilmunya tidak banyak membantu orang lain. Tapi sebaliknya, kadang ada orang yang ilmunya sederhana, tetapi sangat bermanfaat bagi lingkungan. Sebenarnya seperti apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu, Umi?
0: Nah, kang rungokno paling wis mang Pak Agus. Kon bisa men Pak Agus. Wah, kon baleni tok ae aku iki balak-balik. Ini tadi kan kunci tiga faktor penting yang menyebabkan ilmu manfaat. Pak Agus mulai mang ngomong ki apa terusan Pak Agus. Nomor siji, jangan terlalu cinta dunia. Ya ta lah. Endi pikirno wedoan tok ae. Ndek pikirno sing gak dulinan HP, tok ae ngalor ngidul di kentil gak mari-mari. Qur'ane kapan diwaca, dikire kapan diwaca. Jangan terlalu cita dunia. Nyambut gawe saking senenge kepengin oleh duwe akeh sampe lali salat, sampe lali sembarang kalir. Itu nomor kali niku wau. Nggih. Dadi apa namanya? Jangan kamu berteman dengan setan. Maksudnya ojo selalu nuruti hawa nafsu. Ayo dang tobat marang Gusti Allah. Terus jangan suka menghina orang. Gak oleh ngenyekan. Ilmu ini dukur, tapi ada uang dilokno, dirasani. Kodoh karo uang bodoh tak ngono iku. Ngonten lho maksudnya. Maksudnya di ngeriki keterangannya ngonten. Nah, tapi kenyataan seperti itu. Pesal, jok kakean cocok, jok kakean omong. Yang penting nyambut gaen. Dungu nang Gusti Allah, ya Allah paringi. Kula nyambut gawe ya Allah mboten enten sing mayokno dagangan kula lek mboten panjenengan iki. Tak sama Allah masih kula nggih ngonten. Saya terus berusaha ya Allah dagangan kula sik kathah. Mboten nanti sing majengaken dagangan kula lek mboten Gusti Allah, tolonglah aku ya Allah agar berkah hidup ini. Kayak begitu terus hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wis mulai akeh pesenan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah ya Allah, berikan aku kekuatan. Ini banyak tugas di banyak pesanan ini. Lah kayak begitu. Jadi hati api ini awak dhewe iki dicumantelno. Disambung kali Gusti Allah. Sebab kita hidup itu tanpa ikut serta Allah tidak entah apa-apa.
1: Baik, kemudian ada Pak Nan ini Umi berkirim WA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Kalau ada anak sudah dititipkan untuk menuntut ilmu, untuk cari ilmu tetapi pulang masih susah ibadah, kami sebagai orang tua harus bagaimana Umi? Nah, monggo ini Umi.
0: Iki ana cerita ya. Jadi ada di suatu pondok, bapak iki nitip nang anake. Nah gini Pak Yai, anaknya itu dititipkan pada Pak Yai, saya kepingin anak saya tidak seperti aku. Agar anakku lebih pintar, lebih paham tentang ilmu agama, sehingga bisa menjadi apa namanya orang yang bermanfaatnya. Dadae setahun rong tahun itu anak itu bebel, kain tau sopo-opo, wis mondok, wis ini. Makanya wawa anak mondok, itu ya duduk di mondok, notok, kudu dipikir. Akhirnya, guru-gurunya itu semuanya angkat tangan, kiare opo sih kok nakalin tentean, dikandani ini, dikandani ngunu-ngunu. Lah pernah Pak Yai kula mboten sanggup rumah telare niki wang sulaten mawon. Duh ya Allah. Ojo rek. Titip-titipno aku sih temenan. Wis aku tak silaturahmi. Ini Pak Yai ini lho silaturahmi ke rumahnya anak ini. Ayo aku terlonang ketemu bapakmu kalau aku penru omai. Dadae di situ ternyata bapaknya itu kerjanya adalah rentenir gitu. Setelah itu Pak Yai paham, oh ICBE, kan sudah dibilangkan ilmu manfaat itu dari makanan yang halal. Lele rentenir lah haram sih. Jadi Bapak Iqman, disanjangi kalau anu ini guru-guru sudah tidak mampu untuk menjaga atau mendidik anak sampean karena terlalu. Tetapi setelah kulihat pekerjaannya sampean seperti, mungkin karena ini. Oh gitu, demi anak saya tak menyelesaikan minimal 1 bulan. Minimal 1 bulan, kula selesaikan, maksudnya mandek dari pekerjaan ini, saya mau kerja yang halal aja, ya. Dan alhamdulillah, anak itu dibawa kembali oleh gurunya, dibawa, terus bapak itu taubat, anak itu juga usaha. Setelah itu, beberapa tahun kemudian, anak itu mendapatkan ilmu yang manfaat, dan hafal Quran luar, ya.
1: Masya Allah.
0: Karena dari pekerjaan orang tua.
1: Orang tua,
0: pengaruhnya itu besar makanan halal.
1: Baik. Jadi evaluasi ini ya untuk para orang tua ketika mendapati putra putrinya demikian, Jeumi. Kemudian WA selanjutnya ini dari Pak Rozak. Assalamualaikum Umi Latifa kalian Abah Toha, mugi sehat terus. Badi tanglet Umi, di komplek perumahan kulo niku wargane le angsal giliran pengawasan, jarang sing purun ketempatan teng dalemi, milih teng ruang serbaguna, alasan repot ngangkat kursi dan lain-lain. Nopo wonten hikmai, seneng kedatangan tamu ngapunten, matur nuwun Umi. Nah monggo Umi.
0: Manjane seperti itu. Sekarang niku setelah pandemi kemarin itu pengen pulau piambek konten. Jadi karena dulu itu tidak boleh ke rumah-rumah karena menjaga semuanya, wis ke musola aja kan seperti itu, cekak merepotkan dan lain sebagainya alasan wong saiki. Ya ada apa-apa. Tapi ya, nah, tapi nih asli nih konten kan sekarang kayak begitu. Pulau teng bedali barang itu cekak ngerepoti wis jalan macitai ramai citai cek nih rame kan konten tau. Tapi aslinya ke rumah itu, rumah yang ada tamunya itu rumah yang berkah. Setiap tamu yang datang ke rumah melok kumpulan iki mang, satu orang itu banding 1 juta. 1 juta banding 1 juta. 1 orang banding 1 juta. Dipaafkan dosanya 1 juta, diangkat derajatnya 1 juta. Dan dihapus dosanya 1 juta.
1: Masya Allah.
0: Sebenarnya. Itu keterangannya di kitab wasiatul profat. Dulu pernah kita bahas bareng-bareng.
1: Baik.
0: Tapi yang namanya orang itu ya banyak lupa.
1: Baik Umi. Kemudian ada Bulina di Klojen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apakah mengajarkan kembali ilmu yang kita punya kepada orang lain itu juga salah satu menjadi tanda bahwa ilmu tersebut bermanfaat? Nah, monggo Umi.
0: Iya. Jadi ilmu yang manfaat itu bisa dilakukan diri sendiri dan bisa ditular-tularkan kepada keluarga dan tetangga.
1: Baik, itu salah satu ilmu agar kita ilmu kita bermanfaat ya. Satu WA kembali Umi. Assalamualaikum Ustazah, saya Nur dari Tumpang. Dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara sederhana mengamalkan ilmu agama di rumah, terutama ketika menghadapi pasangan, anak, atau orang tua? Nah, monggo Umi.
0: Iya itu tadi. Wa'alaikum warahmatullahi. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Memang berat di dalam keluarga itu. Kadang kita bisa ngonsewu, ngandani wong liya, ngandani keluarga itu sangat sulit. Jadi kuncinya sing pertama cari kebaikan orang lain dalam rumahmu. Ya, dalam masyarakat, dalam bertetangga, berorganisasi. Cari kebaikan orang lain, jangan cari kejelekannya. Kalau untuk diri sendiri cari kejelekannya aja, biar tidak jadi perbuatan sombong atau gumede itu tadi ya. Yang kedua, sing waras kudu ngalah. Jadi harus ada sifat memaafkan yang besar. Mantan tuh, sing waras kudu ngalah. Ini kan sifatnya anak sisi ambil sisi ini orang podo. Sifatnya bucu koyo opo dan lain sebagainya. Kita itu harus memahami, ikro, baca. Baca. Man arofa nafsahu arofa robau. Orang yang mengenal kekurangan dirinya sendiri berarti dia kenal dengan Tuhannya. Kayak begitu. Jadi, Gulan itu mempelajari ilmu yang sederhana-sederhana seperti ini saja. Dan itu luar biasa. Nikmatnya untuk menghadapi segala sesuatu ae balik nonang Gusti Allah sing waras iku kudu ngalah wis bab panjene nek wetake keras iku jahat dicarno sing penting awakmu aja ayo ditunggu anae muga-muga ndang waras lah kaya gitu. Maafkan, maafkan. Dan yang ketiga adalah perbanyak bersyukur pada Allah, masih diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan untuk mendekatkan diri pada Allah, semuanya dikembalikan pada Allah. Allah, kula mboten saged napa-napa lek mboten asal pitulunge Allah. Kula kepengin dados yang sae ya Allah. Saya itu sampai pernah berdoa kayak gini. Ya Allah, aku kepengin merasakan nikmatnya salat. Salat khusus itu ya napa Gusti? Bimbing aku ya Allah. Allah, kula kepengin dadi wong sing loman ya Allah. Berikan aku rezeki yang banyak dan barokah. Aku pengin loman ya Allah. Sampai kayak begitu. Berikan aku, bimbing aku ya Allah menuju yang terbaik ya Allah. Ya kalau apalagi kalau sudah ke Madinah. Ya tawasul pada Rasulullah, ya Rasulullah apa nih kata nangis tak? Rasulullah aku, kula niki pantes jadi penerusmu al ulama warasulullah. Biar aku gak punya ilmu, tapi aku dipilih. Gimana ini? Aduh asik banget. Makanya kula kelamaan gak ke Mekah Madinah rasanya asikku ya pusing banget. Gak asik lah. Kita bisa curhat pada betul. Allah, ya.
1: Baik, Umi, terakhir apa lagi yang mau dipesankan kepada kita semua Umi seputar tiga faktor penting agar ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat, monggo Umi.
0: Ya, semoga apa yang kita bicarakan pagi hari ini dibarengi kali ridhani Gusti Allah.
1: Amin.
0: Yang
1: amin.
0: Penting ayo dari wong jujur. Yang penting kita mencari rezeki yang halal. Dan apapun sedikit atau banyak ilmu yang kita dapatkan, ayo kita laksanakan. Sing baik dilakoni, sing elek dibuang, begitu saja. Jangan selalu mencari kekurangan orang lain. Cari kekurangan sendiri, ya. Insya Allah kula kali penjenengan akan menjadi orang-orang pilihan,
1: amin.
0: Orang-orang yang mendapatkan ridho Allah, orang-orang yang berkah hidupnya, amin. Tidak akan kekurangan dunia. Kita.
1: Amin.
0: Pekatan ingkan sakit kula sampai akan kasari atur kula nyuwun abungipun pangapunten. Bilahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Ustazah Hajah Dewi Latifah sudah bersama kita dalam Tausiah Mutiara Pagi seputar tiga faktor penting yang menyebabkan ilmu bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang menjadi tausiah atau apa yang disampaikan oleh beliau tadi pendengar sekali lagi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita ya, bisa kita amalkan dan juga kita praktikan. Amin amin ya robbal alamin. Tetaplah bersama kami pendengar, karena sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, program 1 Radio Republik Indonesia Malang akan menghadirkan Warta Berita.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Apa macam-macam ya. Nah, khusus untuk ISPA itu memang didominasi ya, lebih banyak yang kena ISPA. Nah, setelah kita ke sana,
2: saya minta diformulasikan kalau teman-teman yang PBD bersama dengan beberapa stakeholder terkait dengan PBD.
0: Sari berita, kasus ISPA, inspeksi saluran pernapasan atas meningkat, Dinas Kesehatan Kota Malang menemukan ventilasi sekolah yang minim. Pemerintah Kota Batu menyiapkan operasi pasar tekan potensi inflasi. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi Senin 5 Oktober 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Harga ayam dan cabai mendorong inflasi di Kota Malang September 2026. Laporan Hanum Oktavia.
3: Harga daging ayam ras dan cabai rawit menjadi penyumbang utama inflasi Kota Malang pada September 2026. Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang mencatat, inflasi bulan ke bulan atau month to month sebesar 0,27%. Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin mengatakan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi September, yakni 0,23%. Selain daging ayam ras dan cabai rawit, sejumlah komoditas lain turut memberikan tekanan terhadap inflasi, diantaranya telur ayam ras, beras, labu siam, upah asisten rumah tangga, kontrak rumah, tongkol diawetkan, telur puyuh, serta tarif kendaraan dan kendaraan roda 4 daring. Kenaikan harga daging ayam ras berkaitan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan permintaan pasar. Sementara kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi keterbatasan pasokan. Cuaca yang sangat panas dan fenomena El Nino menyebabkan ketersediaan air terbatas sehingga berdampak pada produksi dan pasokan cabai di sejumlah daerah. Secara tahunan, inflasi Kota Malang pada September 2026 tercatat 2,13%. Sementara inflasi tahun kalender sejak Januari hingga September 2026 mencapai 2,07%. Berbeda dengan tekanan harga pangan yang terlihat pada inflasi bulanan, secara tahunan komoditas emas perhiasan menjadi salah satu penyumbang utama inflasi. BPS mencatat harga emas dunia pada September mengalami tren penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, yang turut berdampak terhadap harga produk turunannya.
4: Inflasi Kota Malang ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi Jawa Timur yang sebesar 0,24% dan lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 0,3%. Secara year to date atau kumulatif, inflasi year to date Kota Malang sebesar 2,13% lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi Jawa Timur yang sebesar 2,07%.
3: Di Jawa Timur, seluruh 11 kabupaten kota yang menjadi wilayah penghitungan indeks harga konsumen mengalami inflasi pada September 2026. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Kediri sebesar 0,41%, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Tulungagung sebesar 0,16%. Hanum Oktavia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Batu juga menyiapkan operasi pasar dalam rangka menekan potensi inflasi. Berikut informasi selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Batu tengah memformulasikan operasi pasar untuk menjaga pasokan dan menekan potensi inflasi bahan kebutuhan dasar. Langkah tersebut disiapkan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID bersama Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan pemangku kepentingan terkait. Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan, rencana operasi pasar masih dalam tahap pengkajian oleh tim lintas sektor. Pemerintah terlebih dahulu memastikan kondisi pasokan dan distribusi bahan kebutuhan dasar tetap aman. Selain operasi pasar, Pemkot Batu juga mengkaji pemanfaatan armada milik pemerintah untuk membantu distribusi barang. Langkah tersebut ditujukan untuk menekan biaya operasional pedagang maupun distributor.
2: Lagi saya minta diformulasikan kalau teman-teman yang PBD bersama dengan beberapa stakeholder terkait dengan PBD lintas juga untuk pastikan situasi pasokan ini termasuk distribusi ini aman. Bahkan saya sampaikan kalau perlu, ini nggak perlu menekan biaya operasional pedagang dan distributor ini. Kalau perlu, tapi sampai tidak dikaji terus. Kalau perlu, gunakan truknya satpol, truknya PU juga. Kita memiliki armada-armada itu untuk bantu mengambil barang-barang itu dasar ini.
5: Alfi juga menyebut, pemanfaatan armada pemerintah masih perlu dikaji lebih lanjut sebelum diterapkan. pemerintah juga akan melibatkan TPID dan OPD lintas sektor dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap tersedia. Menurut Alfi, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan di tengah potensi tekanan inflasi. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Rizky Darmawan, RRI Trismudara untuk Indonesia.
0: Dari informasi kesehatan dikabarkan, kasus ISPA, inspeksi saluran pernapasan atas meningkat. Dinas Kesehatan Kota Malang menemukan salah satu penyebab, di mana ventilasi sekolah yang minim sehingga menyebabkan 13 siswa menjalani swab. Berikut laporan Awang Sukmawan.
1: Memang informasi dari sekolah banyak yang anak didiknya yang tidak mengikuti pembelajaran.
6: Dinas Kesehatan Kota Malang menemukan sejumlah sarana kesehatan di sekolah yang perlu diperbaiki, menyusul banyaknya siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif, mengatakan dari hasil pengecekan, keluhan ISPA cukup mendominasi dibandingkan penyakit lain yang dialami siswa. Temuan lain yakni kondisi ruang belajar yang minim ventilasi dan sirkulasi udara. Fasilitas cuci tangan di sejumlah wastafel juga belum tersedia dan tidak berfungsi optimal. Dinkes kemudian meminta pihak sekolah memperbaiki sarana tersebut dan memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat. Siswa yang masih sakit juga ditangani melalui UKS, sedangkan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dirujuk ke puskesmas.
1: Apa macam-macam ya? Nah, khusus untuk ISPA, itu memang didominasi ya, lebih banyak yang kena ISPA. Nah, setelah kita ke sana, ternyata memang harus ada perubahan perilaku, karena kita lihat di sana untuk sarana-prasarananya, ruangan itu memang kurang ventilasi dan sirkulasi udara. Kemudian yang kedua, memang untuk fasilitas cuci tangan, kita lihat di wastafel-wastafel itu kan juga kering.
6: Untuk memastikan jenis infeksi yang dialami siswa, Dinkes melakukan swab terhadap sekitar 13 anak. Sampel telah dikirim ke BBLK Surabaya dan hasil pemeriksaannya masih menunggu. Husnul menegaskan, penerbitan surat edaran kewaspadaan ISPA bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan langkah antisipasi. Masyarakat sekolah diminta kembali menerapkan protokol kesehatan, terutama menjaga kebersihan dan sirkulasi udara. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar masyarakat terkait dengan meningkatnya kasus ISPA di kalangan pelajar Kota Malang.
7: Menurut saya, imbauan dari Dinkes Kota Malang ini memang perlu didukung. Apalagi kan sudah ada siswa yang mengalami ISPA, sama beberapa ruang kelas itu juga minim ventilasi. Jadi kita perlu lebih waspada dan tetap menjaga ini, kebersihan, sirkulasi udara, sama rajin cuci tangan, sama ini, pakai masker kalau lagi sakit. Dan menurut saya, imbauan ini tuh bukan berarti apa ya, membuat siswa panik gitu, bertujuan untuk membuat siswa panik, tapi lebih ke langkah pencegahan supaya kegiatan belajar tetap bisa berjalan dengan aman dan sehat gitu.
0: BPBD Kabupaten Malang terus memperkuat koordinasi dengan perhutani, relawan, dan pemerintah desa di sekitar kawasan Pegunungan Kawi untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan bahwa pemantauan kondisi lapangan dilakukan secara berkelanjutan melalui posko komando tanggap darurat yang beroperasi selama 24 jam. Sadono menjelaskan, koordinasi intensif dilakukan bersama perhutani, relawan, lawan kebencanaan serta pemerintah desa yang berada di sekitar kawasan Pegunungan Kawi. Kerjasama tersebut dinilai penting untuk mempercepat penyampaian informasi apabila muncul titik api maupun potensi kebakaran baru di wilayah hutan. Selain melakukan pemantauan melalui jaringan komunikasi dan pos lapangan, BPBD juga terus mengoptimalkan kesiapsiagaan personil agar penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
8: Namun demikian, kami BPBD Kabupaten Malang tetap bekerjasama dengan rekan-rekan perhutani, staf relawan, dan pihak-pihak desa yang berada di sekitar Pegunungan Kawi masih terus melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan tidak ada titik api baru, kemudian juga titik api lama atau bara lama.
0: BPBD menghimbau masyarakat khususnya beraktivitas di sekitar kawasan hutan untuk tidak melakukan kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan titik api kepada petugas maupun pemerintah desa setempat. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Malang mengusulkan tambahan anggaran melalui perubahan anggaran keuangan atau PAK untuk perawatan lampu dan sejumlah fasilitas olahraga. Kepala Disporapar Kota Malang, Arief Tri Sastiawan, mengatakan perawatan lampu diperlukan karena sejumlah fasilitas olahraga sudah mengalami kerusakan, di antaranya adalah lapangan tenis Jalan Surabaya, lapangan luar stadion, fasilitas di dalam stadion, serta Gor Ken Arok. Perbaikan lampu diharapkan membuat fasilitas olahraga bisa digunakan dalam malam hari. Kondisi tersebut sekaligus membuka peluang bertambahnya waktu sewa lapangan. Arief mengatakan tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memastikan sarana olahraga tetap dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dengan berfungsinya penerangan, waktu operasional fasilitas olahraga menjadi lebih panjang. Selain mendukung aktivitas olahraga masyarakat, kondisi ini juga diharapkan meningkatkan penerimaan dari retribusi penyewaan fasilitas milik pemerintah Kota Malang.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kasus ISPA, inspeksi saluran pernapasan atas meningkat, Dinas Kesehatan Kota Malang menemukan ventilasi sekolah yang minim. Pemerintah Kota Batu menyiapkan operasi pasar dalam rangka menekan potensi inflasi. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Seperti Yura Yunita bilang, pendengar, kamu harus bahagia. Mudah-mudahan di antara Anda saat ini yang mungkin sedang bersusah hati atau dalam keadaan not in a good mood, begitu pendengar, dengan kehadiran kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang dengan berbagai lagu-lagu pilihan dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, bisa sedikit mengobati rasa hati Anda yang sedang kurang bahagia pada malam hari ini. Mudah-mudahan juga bisa timbul bahagia begitu ya, ketika Anda bersama kami mendengarkan lagu-lagu kami, kemudian informasi yang kami hadirkan, menambah kebahagiaan dan juga semangat untuk Anda menjalani hari Senin 5 Oktober 2026. Saya mau sapa dulu untuk Anda yang lagi berkendara di wilayah Malang Raya. Apa kabar Anda pada pagi hari ini pendengar? Sudah beraktivitas ya sebagian ini di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com sudah ada beberapa kepadatan lalu lintas pendengar, utamanya di dalam Kota Malang ya. Ini sudah terlihat kepadatan lalu lintas itu di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian masuk dalam kota kawasan Letjen S. Parman, kemudian Letjen Sutoyo ini juga tengah mengalami kepadatan lalu lintas, lantas kemudian di kawasan Urip Sumoharjo dan ada di kawasan Zainal Zakse di wilayah Kota Malang yang pagi hari ini sudah mengalami kepadatan lalu lintas. Di antara Anda yang sudah kemudian berkendara mendapati ada kepadatan lalu lintas pendengar, harap senantiasa tetap tertib dalam berkendara, hati-hati pendengar, kontrol kecepatan kendaraan Anda, senantiasa juga patuhi ya rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan berkendara. Harapan saya Anda semuanya selamat sampai dengan tujuan, ke tempat kerja, mengantar putra-putri ke sekolah ataupun ke tempat kuliah, begitu pendengar. Apapun agendanya pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya lancar ya, amin amin ya robbal alamin. Nah pendengar, kita juga masih pada puncak musim kemarau ya, bulan September hingga Oktober kali ini. Kalau Anda mendengarkan beberapa perbincangan kami melalui Halo RRI, sempat kita sambung bersama prakirawan BMKG di wilayah Stasiun Klimatologi Malang, begitu pendengar, dikatakan bulan Oktober ini kondisinya juga masih sama seperti bulan September, di mana bulan September kemarin kita menghadapi puncak musim kemarau. Awal musim penghujan, pendengar, itu akan terjadi nanti di bulan Desember ya. Untuk peralihan musimnya nanti kita akan hadapi pada musim November. Musim pancarobanya itu pada bulan November, pendengar. Peralihan antara musim kemarau ke musim penghujan, sementara awal musim penghujan di wilayah Malang Raya itu terjadi di bulan Desember, pendengar. Nah, di tengah musim kemarau ini, kalau saya lihat dari berbagai informasi dan juga berita yang digambarkan, Lumajang, pendengar, di kawasan Danau Ranupani, yang merupakan danau vulkanik di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, kini kondisinya sangat memprihatinkan ya. Danau yang berada

Sayangnya, danau ini mengalami sedimentasi yang sangat parah. Pada awalnya danau ini luasnya 8 hektar, tetapi saat ini mendengar dengan keadaan kemarau yang sangat panjang, ia memperkirakan danau ini mungkin luasnya kurang dari 3 hektar begitu ya. Nah, menurutnya danau yang terletak di ketinggian 2000 MDP ini membutuhkan perhatian yang sangat serius untuk mengembalikan seperti keadaan semula. Menurutnya hal ini butuh perhatian dari pemerintah dan juga Bramantia serta menunjukkan kondisi terkini danau Ranupani, padahal beberapa bulan lalu sebelum musim kemarau atau sekitar bulan Maret begitu mendengar, masih dipenuhi air, namun karena El Nino kemarau sangat panjang sehingga danau Ranupani ini mengering. Jadi menurutnya proyek normalisasi adalah hal yang sangat dibutuhkan atau urgent begitu ya, dan ia berharap semoga kita tidak melihat danau ini hilang begitu mendengar, kata pria yang juga menjabat sebagai manager and operation dari Direktur Regulo Ecology ini mendengar. Nah, kita sama-sama berharap ya di musim kemarau ini sekali lagi beberapa sumber mata air kita yang baik ada di wilayah Malang dan sekitarnya itu juga bisa terrevitalisasi seiringnya nanti ketika datangnya musim penghujan begitu pendengar. Mungkin di antara Anda juga mau sampaikan begitu ya, ada pantauan, ada laporan beberapa sumber atau mata air di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang yang mengalami kekeringan sepanjang musim kemarau ini, bagaimana kondisinya dan bagaimana kemudian kebutuhan sumber air ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat begitu pendengar. Anda boleh sampaikan, Anda boleh pantau dan juga Anda boleh sampaikan informasinya kepada kami. Monggo di 081555600915 atau di wilayah Kabupaten Malang ya, yang biasanya mengalami kekeringan ketika musim kemarau, ada beberapa titik di wilayah Anda yang mengalami debit air yang sudah mulai menipis begitu pendengar, butuh bantuan atau suplai air bersih dari BPBD ataupun stakeholder setempat ketika misalnya distribusi bantuan air bersih itu juga belum sampai ke tempat Anda, juga boleh Anda sampaikan kepada kami. Saya tunggu WA-nya, silakan di 081555600915. Sekali lagi di 081555600915. Mungkin di antara pendengar juga lagi berkendara, mau kasih pantauan arus lalu lintas dan juga keadaan cuaca di wilayah Anda, juga boleh silakan ya. Saya tunggu hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Malang pagi ini.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kalau kata Mark Natama, salah baca pertanda, kalau menurut saya pendengar, Anda jangan salah lihat jam ya, atau baca petunjuk arah ketika Anda berkendara, begitu pendengar. Apalagi Anda yang pagi hari ini sudah punya banyak agenda, begitu mendengar, salah baca jam, takutnya malah kesiangan, takutnya kalau kesiangan malah terjebak kepadatan arus lalu lintas ya. Karena saya lihat dari aplikasi Waze.com, kalau tadi hanya ada beberapa titik di wilayah Kota Malang yang mengalami kepadatan, sekarang kepadatan lalu lintasnya juga sudah cenderung meluas pendengar. Seperti di kawasan Raden Intan kali ini yang juga mengalami kepadatan lalu lintas. Kawasan Ayani juga masih padat pada pagi hari ini pendengar. Demikian pula di kawasan Jaksa Agung Suprapto. Kalau di wilayah lain, di kawasan Raden Panji Suroso juga sudah mulai padat. Kawasan Laksda Adi Sucipto juga ada kepadatan lalu lintas di situ, pendengar. Di area Ki Ageng Gribik juga sudah mulai padat pagi hari ini. Di kawasan Kota Lama Muharto, ini juga sudah mengalami kepadatan lalu lintas. Kemudian di dalam kota, kawasan Jalan Bandung, kemudian kawasan Terusan Soekarno-Hatta. Lantas ada pula kepadatan di kawasan Soekarno-Hatta, pendengar. Ada di kawasan Simpang Candi Panggung pada pagi hari ini juga sudah padat. Lantas di kawasan Tlogomas Malang juga sudah menunjukkan adanya kepadatan lalu lintas. Untuk Anda yang sudah berkendara di wilayah Kota Malang khususnya, ada beberapa titik kepadatan lalu lintas pendengar. Jadi sekali lagi tetap hati-hati, tetap patuh akan rambu-rambu lalu lintas pendengar. Terus kemudian patuh ya akan rambu, kemudian aturan dalam berkendara. Saya nggak bosan-bosan mengingatkan itu karena rekan-rekan kepolisian itu selalu bilang kalau kecelakaan atau laka lantas itu berawal dari pelanggaran lalu lintas pendengar. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keamanan, kenyamanan Anda dalam berkendara, senantiasa tertib sekali lagi, patuh akan rambu dan juga aturan dalam berkendara. Nah, kalau tadi pendengar kita sempat berbincang begitu ya, soal kawasan Ranupani di kawasan Kabupaten Lumajang, yang berbatasan langsung juga di Kabupaten Malang itu danaunya, atau sumber mata airnya, di tengah puncak musim kemarau ini mengering atau surut begitu pendengar. Nah, di beberapa sisi yang lain, kalau kita kemarin juga sempat mengikuti perkembangan informasi, ini kita puncak musim kemarau juga banyak kejadian kebakaran hutan dan lahan ya, termasuk di area Pegunungan Putri Tidur. Dan kali ini dipastikan sejak 26 September yang lalu kebakarannya, sampai kemarin tanggal 3 Oktober, itu sudah tidak terlihat lagi adanya titik api pendengar. Beranjak dari perkembangan itu, kini jalur pendakian mulai disiapkan. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa karhutla di Pegunungan Putri Tidur, itu terjadi sejak awal September, dimulai dengan kebakaran di Gunung Buta pada 1 September, kemudian api sempat padam begitu ya, namun kembali muncul pada 4 September mendengar. Selanjutnya karhutla merembet ke puncak Gunung Kawinajang di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan juga Gunung Kawi. Upaya pemadaman pun dilakukan secara berkala, salah satunya yaitu dengan cara waterbombing. Karena adanya karhutla pendengar, jalur pendakian sempat ditutup, dan penutupan jalur pendakian berlangsung sejak tanggal 9 September sampai kemarin ya. Dan hal ini disampaikan oleh Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang, Klik Chatmiko, yang mengatakan mulai 28 September sisa-sisa kebakaran sudah dibuatkan lahan sekat. Lalu pada 30 September hujan turun sehingga sampai saat ini tidak kembali muncul titik api yang baru begitu pendengar. Karena titik api tidak terpantau lagi, pihaknya mulai mempersiapkan membuka jalur pendakian, baik dari jalur pendakian ke Gunung Buta maupun Gunung Panderman, kemudian Gunung Kawi serta Gunung Bokong, dan Pegunungan Kawinajang, pendengar. Pembukaan jalur pendakian itu membutuhkan waktu begitu ya, sebab jalur yang terdampak kebakaran harus dilakukan perawatan dan rekonstruksi terlebih dahulu. Tujuannya agar saat dibuka, para pendaki itu tidak tersesat. Nah, selain itu juga ada proses reboisasi pasca kebakaran dan melalui penaburan beberapa jenis tanaman rimba evergreen, reboisasi dilakukan sepanjang tahun, terutama saat musim penghujan. Jadi kapan pembukaan jalur pendakian di kawasan beberapa gunung yang kemarin sempat terdampak karhutla begitu mendengar, baik Gunung Buta, kemudian Gunung Panderman, Gunung Kawi, Gunung Bokong, serta Pegunungan Kawinajang, kita tunggu ya informasi selanjutnya dari Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang untuk pembukaan jalur pendakian di beberapa titik tersebut.

ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional akan hadir dalam Warta Berita Sentral tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan Warta Berita dengan berbagai informasi baik dari dalam maupun luar negeri, pendengar. Lepas dari Warta Berita Sentral, nanti pada pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan kembali bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pendengar. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami, memantau seluruh rangkaian acara dan juga program yang kami akan siapkan bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan,